Tambahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh-oleh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang berperdaya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mei. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
1: Iya pak, maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah gitu dong, itu baru milenial yang siap menerima perubahan.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus wenti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94.3 MHz.

0: Iya Bu, sebentar. Bapak gulung karpet dulu.
1: Aduh, Bapak ini bagaimana sih? Jangan karpet dulu, Pak. Itu yang penting aliran listrik kita, Pak. Matikan dulu. Bahaya, takut nyetrum.
0: Oh iya ya Bu. Untung Ibu ingatkan Bapak.
2: Jubah tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh. Aduh. Apa perut aku sakit lagi gini ni?
1: Kenapa? Perut bapak kembang lagi ke?
0: Iya ni, Bu.
1: Cuba minum ramuan bawang dayak ni, ha. InsyaAllah, sakit kembung bapak berkurang.
0: Alhamdulillah, buat bapak jadi lega. Kasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Tudin, SMM, anggota Komisi 7 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawan dan Angkasawati RRI. Pada momentum peringatan Hari Radio ini, saya mengajak masyarakat dan pendengar RRI memberikan saran, masukan, bahkan kritik terhadap program pemerintah, dengan harapan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Jadikan RRI sebagai saluran masyarakat menyampaikan aspirasinya. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi

Tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Rompak FM, suara budaya Kalimantan.

Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

menghadap pintu masuk sambil mengintip. Jika ketika kita mengucapkan salam, kemudian pemilik rumah bertanya, "Siapa?" maka jawablah dengan nama jelas kita. Jangan berlama-lama saat bertamu. Lebih baik jika kita membawa buah tangan untuk pemilik rumah yang kita kunjungi. Mendoakan sang pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah seperti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Waktunya Kentongan.
1: Apa yang harus kita lakukan untuk melindungi diri dari dampak buruk kabut asap? 1. Disiplin berperilaku hidup sehat dan bersih. 2. Menggunakan masker. 3. Kurangi aktivitas di luar rumah. 4. Perbanyak minum air putih. 5. Tutup celah rumah dengan kain basah. 6. Jangan memperburuk kondisi dengan asap rokok. 7. Perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. 8. Cuci bersih dan masak makanan dengan baik. 9. Segera ke sarana kesehatan bila mengalami gangguan pernafasan atau gangguan kesehatan lainnya. 10. Mulailah dari diri sendiri, karena bencana tanggung jawab kita bersama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara dari khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang, kalau tak datang tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Ini panjang kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua. Tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pak, Pak, Pak, ada bunyi kentongan tiang listrik. Kayaknya hari ini ada kerja bakti, Pak. Pak.
1: Ma, kalau ada Pak RT, bilang Papa nggak enak badan ya.
0: Aduh, Papa gimana sih?
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Pak RT, gimana Pak? Ada yang bisa dibantu?
2: Iya, hari ini kan waktunya kerja bakti, Bapak ada.
0: Gini Pak RT, suami saya kurang enak badan. Jadi katanya mohon izin untuk hari ini tidak bisa ikut kerja bakti, Pak RT. Oh,
2: padahal hari ini memang waktunya kerja bakti, Bu.
4: Mari kita tingkatkan kepedulian lingkungan, bertoleransi, bertetangga untuk kemaslahatan kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Mulyono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat. Mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dan Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI Pontianak telah menjadi mitra strategis kami dalam menyampaikan informasi APBN dan keuangan negara bagi masyarakat Kalimantan Barat. Kolaborasi yang telah terjalin turut membuka ruang komunikasi yang lebih luas sehingga informasi mengenai keuangan negara dapat diterima dan lebih mudah untuk dipahami. Di usia yang ke-81, semoga RRI terus konsisten menghadirkan informasi yang terpercaya, memperkuat ruang dialog, dan turut mencerdaskan bangsa. Mari terus menjaga semangat untuk menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang, bang. Bang, bang.
1: Ya. Ah, kenapa?
0: Cuba kak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana Nyaman tak ada garam.
1: Ah, yalah. Sini lah, mana duit dah?
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ayolah, abang pergi duduk ya.
0: Ya. 2 hours later.

0: 24 namanya. Kita ngandel tu bukan sembarang ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
1: Bila acara tu bang?
0: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
1: Terus tadi tu abang ngandel sama siapa?
0: Tadi tu abang ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
1: Tamu tu budayawan tak ke bang?
0: Satu hari itu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
1: Bolehlah diikut ya.
0: Janganlah.
1: Apa pula?
0: Kosong periuk.
1: Ya, dari tadi diikut.
0: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar bang tadi.
1: Lapar? Nak makan?
0: Lapar dek.
1: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
0: Ayolah ya bang makan tu ya.
2: A few moments later.
0: Ngapa bak sayur ni tawa

0: kok ndak dihabisin makanannya? Nggak enak atau udah kenyang?
1: Udah kenyang, Bu.
0: Ibu sudah capek-capek loh masak, malah tidak dihabiskan. Kamu itu tidak tahu ya sulitnya ibu menyiapkan makanan ini. Dari belanja ke pasar, masak, beberes, lah, malah makanannya tidak dihabiskan.
1: Kalau udah kenyang, masa mau dijejelin, Bu? Nanti keluar lagi bagaimana?
2: Iya, makan itu memang tidak boleh sampai kekenyangan. Tapi bukan berarti tidak dihabiskan juga.
0: Makanya, kalau ngambil makanan itu mbok ya dikira-kira. Sedikit-sedikit dulu kenapa?
1: Abisnya tadi lagi lapar banget, Bu.
0: Iya, ibu tadi lihat kok kamu ngambil makanan semaunya. Lain kali, walaupun lapar, kan masih bisa sabar.
2: Iya, ibu benar itu. Kalau ambil makanan itu ya sedikit-sedikit saja, biar kita bisa mengukur jatah lambung kita, sehingga kita bisa berhenti makan tanpa menyisakan makanan kalau sudah merasa kenyang.
0: Tuh, lihat kan sisa makanan kamu? Apa itu artinya? Mubazir kan?

Segenap keluarga besar Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah hadir sebagai suara Indonesia, menyampaikan informasi

0: menyuarakan Indonesia.
1: Hei Laris Rono, Mrinia padha ngumpul. Aja turu biyen iki kau. Ayo wayahe biyen serono. Yuk.

Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Mas, kopinya satu dong.
1: Kok lama kali dong?
0: Macet banget, Gi. Lu bayangin deh gimana ramenya simpang usuh.
1: Ih, macem betul aja kau. Baru 2 minggu kok di Jakarta, Bun.
0: Ya elah, Gi. Biar 2 minggu. Circle gua anak-anak Jakarta, Gi. Nomenan Medan lah.
1: Tapi gak gitu kali juga lah.
2: Ini kopinya, Bang.
0: Makasih ya, Bang.
3: Barkai, wah.
1: Makan kau lah, panas itu.
4: Gaul boleh, lupa diri jangan. Dialek daerahmu adalah jati dirimu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di era digitalisasi yang semakin kompleks, dari gelombang FM hingga streaming digital dan podcast, RRI terus menjadi teman setia di setiap perjalanan kita. Saya, Ketua DPD Kota Pontianak Sattarudin, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menyajikan informasi yang menarik, menghibur dan akurat di berbagai platform media sosial. Terus mengudara untuk Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endor Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kangen.
1: Guru dan teman-teman bermain sama teman-teman.
2: Harapannya semoga COVID-19 ini cepat berakhir agar saya bisa masuk kembali. Karena rindu sama teman-teman dan rindu sama pelajaran yang dikasih Pak Guru.
3: Perubahan sistem belajar mengajar dari sistem tatap muka menjadi daring atau belajar online di tengah pandemi COVID-19 menuai polemik. Mulai dari kerinduan anak dalam bersosialisasi bersama teman-teman, ketersediaan jaringan internet, sarana-prasarana, kesiapan orang tua dalam berteknologi, hingga kos untuk pembelian paket internet yang kian meroket menjadi permasalahan. Kami mencoba mengajak Anda untuk melihat dari dekat permasalahan daring ini bersama saya, Natalia Meka.
4: Kan takutnya anak-anak tuh main gamenya itu loh, Bu. Takut main game. Nah, sekarang satu hari bisa habis paketnya gitu, takutnya kendalanya kan ekonomi gitu. Kayak sekarang tuh kan gimana, Bu, ekonominya gitu.
3: Ungkapan itu terlontar dari mulut Nikomang Trisnawati, ibunda dari Nilu Jegek Sri Asih, yang harus berkutat dengan teknologi dan ketiadaan dana untuk membeli smartphone, bahkan untuk menggunakannya. Sejak COVID-19 melanda, untuk sekedar bertahan hidup saja teramat berat dirasa. Apalagi harus menguras kocek lebih dalam guna memenuhi kebutuhan pendidikan saat ini.
4: Saya enggak bisa. Pakai HP-nya aja saya enggak begitu bisa. Ya, sambil belajarlah sama bapaknya itu.
5: Lalu bagaimana respon sekolah, Bu? Perhatiannya terhadap siswa tuh gimana?
4: Kalau itu sih, nah agak kurang lah dari biasanya gitu. Ya paling setiap satu minggu tuh 2-3 kali gitu.
3: Bukan hanya terkendala dana, sistem daring jelas menuai polemik. Meski menurut Kepala Sekolah SD Negeri 3 Batu Riti, Iputu Adnyane, tidak dipungkiri, sekolah harus jor-joran menyusun metode belajar mengajar. Ada ketidaknyambungan metode belajar di sekolah dengan orang tua.
6: Ya kelas 1 itu, sebab di sana kan awalnya itu adalah menanamkan bagaimana pengenalan huruf. Sedangkan orang tua di rumah itu mungkin tidak terprogram itu. Yang mana seharusnya, kalau kita di sekolah kan ada tahap-tahapnya. Oh sampai ini dulu, pembelajaran ini sampai segini, pembelajarannya. Tidak bisa langsung semuanya, contohnya. Pengenalan huruf misalnya kelas 1, A, B, C, kan gitu. Tidak semua A, B, C, D sampai Z sekalian, gitu.
3: Belum lagi nasib anak berkebutuhan khusus penyandang disabilitas, Putu Ari Krisna Saputra atau Yoko, siswa kelas 6 di SD Negeri 2 Batur, Kintamani. Keterbatasan fisik sejak lahir dengan hanya memiliki satu tangan dan satu kaki membuat ia kesulitan belajar daring.
2: Bosen, ya nggak bisa main, tidak ada kerjaan, ya susah sedikit sih karena tidak dapat penjelasan saat diberikan tugas. Saya sempat bingung, tapi saya pahami dulu, baru saya buat.
3: Yoko dengan keterbatasan fisiknya dan Nilu dengan kemiskinannya tetap rindu bersekolah.
2: Kangen belajar, bermain sama teman-teman, makan bareng, kangen banget.
0: Kangen guru dan teman-teman, bermain sama teman-teman.
3: Tak ayal, para guru pun merindukan anak didiknya.
7: Kita juga rindu. Kita juga rindu. Kalau sudah di WA kan sudah sering kita ngobrol-ngobrol gitu.
8: Bosan di rumah, Bu. Karena hiburan kita itu anak-anak.
7: Iya, hiburan ya.
8: Iya, hiburan anak-anak. Kalau udah anak-anak itu rasa apa, beban?
7: Beban, ya.
8: Bermain, juga ya. Gitu ya.
7: Ingin dekat dia dengan guru.
3: Kebijakan pembelajaran jarak jauh atau daring yang dikeluarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim seperti menelan buah simalakama. Dimakan mati ibu, tidak dimakan mati ayah. Dikerjakan terbentur kendala, tidak dikerjakan anak didik tidak mendapat pendidikan. Seperti ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Provinsi Bali, Iketut Ngurah Boy, apapun kendalanya, proses belajar mengajar harus tetap berlangsung.
9: Ini memang kendalanya kan ada dua lah, teknis dan non-teknis. Sarana prasarananya, kemudian masalah paket data, kuota, HP dan sebagainya. Setelah semua itu bisa kita atasi, yang kedua ini yang non-teknis. Baik guru teknis mengajarnya tentu juga harus beradaptasi, adaptif dengan situasi pandemi. bagaimana sebenarnya untuk anak-anak ini supaya dia mendapat hak layanan pendidikan saja, itulah. Jadi ada komunikasi setiap hari. Nah ini yang menarik soalnya, kita tahu untuk pembelajaran online untuk anak-anak yang normal itu kan, itu masih agak sulit bagaimana transfer ilmunya. Sedangkan anak-anak yang berkebutuhan khusus, disinilah tentu harus ada lebih adaptif lagi adaptasi bagaimana sebenarnya pemberian ini. Dan tentu memang didampingi oleh orang tua, kemudian ini sedang karena bagaimana dia misalnya kebutuhan khusus, dia tidak mendengar, bagaimana supaya dengan ada yang lebih ringan lah ininya. Jadi intinya kita semua paham bahwa ini kondisi yang semua orang mengalami seperti itu.
3: Berbagai cara sejatinya sudah dilakukan untuk menyelamatkan nasib tunas-tunas bangsa di pelosok desa yang masih serba kekurangan. Namun, apakah langkah tersebut akan efektif atau justru membuat dunia pendidikan semakin terpuruk meski dana BOS digulirkan? Kebijakan yang lebih arif dari kondisi ini ditunggu para orang tua. Siswa dan guru menyimpan asa kerinduan bertatap muka di sekolah kembali berlangsung.

0: Min. Oh, Min. Kemana pula si Amin nih? Min, mana budak nih?
1: Yes, Mom. What happened?
0: Apa pula yang kau omongkan tuh? Mak nih manggil kau dari tadi.
1: I'm here, Mom. What can I do for you?
0: Apa gitu? Kau nih bahasa apa pula yang kau omongkan tuh? Baik-baik kau kemasukan hantu pula. Ngomong yang benar lah.
1: Mak, itu bahasa Inggris, Mbak, Mak. Biar keren gitu. Mak nih blete pula.
0: Bahasa Inggris? Apa pula tuh? Kita nih orang Indonesia. Suku Melayu. Ngapa pula kau pakai bahasa apa tuh? Bahasa bule-bule.
1: Mak. Modern lah dikit. Coba kalau Mak pandai bahasa Inggris. Mantap kan, Mak? Mak jualan di warung pakai bahasa Inggris.
0: Iya, yang ada orang terpelongak-pelongok. Ngapa, Mak, ini? Kau nih lagak benar gak? Kau boleh pakai bahasa itu dengan kawan kau yang paham. Nah, sama Emak, pakailah bahasa kita. Bahasa ibu, bahasa Indonesia. Kau nih, Min.
1: Ah, Mak.
2: Kenali dan lestarikan bahasa daerahmu. Bahasa daerah menunjukkan jati diri bangsa, memperkaya hasanah budaya nasional. Zaman boleh maju, namun bahasa daerah harus tetap dipahami anak negeri. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak Bang, peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 menjadi momentum bagi Kejaksaan Negeri Sambas untuk semakin mendekatkan diri kepada masyarakat. Mengusung tema nasional pengembalian kepercayaan publik melalui pendekatan hukum yang terintegrasi, adil, dan humanis. Ini disampaikan oleh Kejari Sambas yang berkomitmen agar proses penegakan hukum ke depan berjalan lebih bermanfaat dan responsif. Sebagai wujud nyata kepedulian di hari jadi ini, Kejari Sambas menggelar aksi bakti sosial dengan menyalurkan santunan kepada masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Sambas Sulasma mengungkapkan bahwa pihak kejaksaan terus menggencarkan upaya preventif melalui edukasi hukum secara masif hingga ke tingkat desa dan sekolah. Di tengah momentum hari lahir ini, Kejari Sambas menaruh perhatian serius pada isu kebakaran hutan lahan karhutla yang sedang melanda. Bahwa jajaran Forkopimda Sambas telah menyatakan sinergi penuh dengan penyiagaan personel TNI Polri selama 24 jam di titik rawan. Terkait sanksi hukum bagi perusak lingkungan, pihak kejaksaan menegaskan akan mengambil langkah tegas jika ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran tersebut. Sulasma menyebut koordinasi dengan instansi penyidik terus berjalan intensif untuk memantau situasi di lapangan. Sekian Pontiana Punya Berita.
1: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI. Pro4 FM, 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Ya Allah, ada apa dia, Mak?
3: Kau lihat jana, kompor kau ni masih hidup. Saya nyalaknya.
2: Allah, Mak. Lupa Ijah matikannya. Ada sinetron bagus tu, ha, Mak, di tepi.
3: Ah, itulah kau tu. Ah, cuba kalau Mak tak kedapuk. Ah, terbakar dah rumah kita ni. Apa nak jadi, Jah? Ya Allah, Mak. Ya, selap aku dah jahit.
4: Waspada bahaya kebakaran. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
5: Rumah Sakit Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Sakit Kalimantan Barat Asrul Putra Nanda mengatakan posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan kebakaran lahan selama dari 50 hari. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran.
6: Ya, posko relawan ini memang kita dirikan untuk khusus relawan yang ada di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya, yang mana mereka memadamkan kebakaran lahan yang lebih dari 50 hari. Perjuangan yang luar biasa, kita satukan. Posko relawan ini niatnya adalah bagaimana caranya warga bisa membantu relawan dan relawan bisa membantu warga. Jadi gerakan ini ada vitamin, ada susu, ada makanan, ada snack, ada lainnya, dan bahkan hari ini ada booster yang didonasikan ke kita untuk kita berikan langsung ke relawan.
5: Asru menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C Impuls menjadi dukungan penting bagi para relawan karhutla, terutama petugas perempuan yang turut berjibaku di lapangan. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, para relawan tidak hanya terlibat dalam upaya pemadaman, namun juga berbagi peran menyiapkan kebutuhan konsumsi bagi relawan lainnya.
7: Di lapangan semakin banyak titik api juga, walaupun curah hujan masih banyak ada titik api. Jadi kawan-kawan ini tenaganya sekarang udah agak berkurang. Kemungkinan kalau dikasih suntikan booster, infus booster, relawan semakin
5: kuat. Sebelum adanya program booster ini, Ina menuturkan para relawan selama bertugas sebagian besar mengandalkan bantuan dan sumbangan dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga kondisi tubuh. Menurutnya, dukungan berupa booster kesehatan diharapkan dapat membantu para relawan menjaga kebugaran sehingga tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan memadamkan kebakaran lahan. Dukungan serupa juga dirasakan langsung oleh para relawan di lapangan, salah satunya Yopi Suprianto, relawan Damkar Karhutla yang mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi petugas pemadam.
8: Vitamin C.
5: Ini sih. Ini baru pertama kali dapatkan.
8: Untuk pertama kali ini, satu kali ini.
5: Oh, satu kali ya.
8: Kalau bagi saya sih, untuk di relawan ini suka sih bagi saya. Kita saling membantu kawan-kawan dan juga yang lain, termasuk yang lain juga apa macam kan.
5: Yopi berharap kondisi Karhutla segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih seperti sebelumnya. Dukungan berupa booster kesehatan ini diharapkan menjadi tambahan energi dan semangat bagi para relawan yang hingga kini terus berjuang memadamkan api dan menangani dampak Karhutla di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Terusani melaporkan.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman, nomor 7 Pontianak. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa di kabar Mbak Abang? Tetap semangat, sehat selalu. Berkah. Apa yang dilakukan untuk suasana pagi? Pasti langsung buka HP, balas WA, scroll timeline-nya, siapkan kerjaannya, bahkan mungkin olahraga ya Mbak Abang ya. Sabtu pun kerja gak? Kerja beres, bebenah rumah, termasuk kerja juga, enak. Ngurus anak biak, bebenah rumah, segala macam dikerjakan Bobi. Apalagi akhir pekan Mbak Abang kan biasanya mau ini, mau itu, betul juga. Daripada beli di luar, itu lagi bosan Bobi. Baik kreasi sendiri di rumah. Ya kan, anak-anak sehat, yang buat makin tambah sehat. Mana nak sehat sambil buat sambil rasa. Udahlah, udah tahu duluan rasanya kan. Nambah asin nih Bobi, manis nih Bobi, tahu-tahu dia udah nikmatnya. Tapi ada satu hal yang penting yang kadang kita lupa, kok ada dunia ni, asik. Ayolah, seimbang, ya tak? Sibuk nggak ngurus ini itu, dah kelar semua. Tidak lupa juga dengan ukhrawinya, duniawi dari kita kejar, ukhrawinya juga, bukan? Biar tak ada hampa, biar seimbang, dunia dapat, akhirat dapat, tak mau abang. Macam begini ni kita masih dilanda musibah, mau ngeluh pun apa daya, udah kena semua ni kan. Mau blatter pun apa gak sebab, mau ini itu biar cepat, kita mau cepat tapi yang Maha Kuasa berkehendak belum. Jadi ya dijalani kan mau abang ya. Dinikmati, disyukuri, yang biasa Mbak Pikasi kata kuncinya 3 deh. Tapi apalah buat ni Mbak Abang ni, di suasana akhir pekan ini, tanaman-tanaman apa gak kabarnya, aman-aman ya tu, atau udah kering kerontang? Itulah keunggulan tanah gambut kita di Pontianak ni Mbak Abang ya, Masya Allah. Betapa banyaknya Mbak Pik dengar kabar, infonya ni bahwa tanah gambut di Pontianak Kalimantan Barat ni Mbak Abang memiliki keunggulan sebagai penyimpan cadangan karbon dan pengatur tata air alami yang sangat besar. Jadi gambut ini nyerap karbon dalam jumlah tinggi karena terbentuk dari timbunan sisa biomasa yang belum membusuk sempurna. Kemudian memiliki pori-pori besar yang berfungsi menyerap kelebihan air saat hujan untuk menjaga banjir, untuk melepaskannya kembali saat kemarau. Kemudian habitat keanekaragaman hayatinya itu menjadi kawasan basah yang melindungi berbagai jenis flora fauna khas Kalimantan. Itulah ya Mbak Abang ya. Jadi lahan gambut itu biasa dimanfaatkan ya untuk ya yang daerah sekitar, sekurang untuk memanfaatkan tanah menanam. Bagus ya kan, untuk budidaya sayuran, buah-buahan, kangkung, kesawi, bayam. Tinggal petik-petik gitu kan Mbak Abang ya. Cocok nih untuk tanaman-tanaman pangan yang bernilai ekonomis lah ya, buah nanas ya kan, di kita nih kan cepat ya, talas, itu apa nama, jahe, pokoknya bijak lah ya tanpa merusak fungsi hidrologinya. Itulah, ada sisi lebihnya, ada sisi kekurangannya gitu Mbak Abang ya. Tadi keunggulan dari tanah gambut, tanah gambut, kelemahannya pun juga ada. Tuh tadi salah satunya, tanah gambut di Pontianak ini terletak pada daya dukung mekanis yang sangat rendah infrastruktur, dan menurut kabar Mbak Abang, sifat kimianya itu marginal untuk sektor pertanian. Karakteristik topografi Pontianak itu datar, berada di dataran rendah. Jadi buat masalah hidrologi di tanah ini menjadi semakin kompleks ya. Iyalah. Ya seperti itulah Mbak Abang, mudah ambles katanya tuh. Biasa kita tinjak langsung kaki kita pun ikut ambles. Nah, inilah yang dekat-dekat dengan tanah gambut. Apalagi kok dah kena kemarau seperti sekarang ya. Itu katanya tuh api di bawahnya tuh waduh masih menyala-nyala ya. Luar biasa ya Mbak Abang. Nah, itulah tekstur tanah ya. Sangat gembur, ringan, mudah roboh, tertiup angin, rentan ya, kalau pas nanam-nanam gitu kan. Baiklah, jalan Mbak Abang cerita apa nih sama Mbak Opit? Nah, sekilas ya tadi info terkait dengan itulah kondisi yang saat ini kita rasakan Mbak Abang ya. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat sehat. Terkait dengan kemarin udah datang ke RRI, makasih lah Mbak Opit ucapkan ya, sebagian mewakili gak apa-apa kepada teman-teman tim monitor yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ya ke RRI ya. Pendengar-pendengar setia, pendengar-pendengar aktif maupun yang dengar tapi kadang enggak aktif ya untuk ikut gabung interaktif, enggak apa-apa. Udah senang dah Mbak Opit. Terima kasih sudah menjadi pendengar setia dan masyarakat dimanapun berada menjadikan Radio Republik Indonesia momentum hari ulang tahun RRI ke-81 kemarin tepat 11 September itu sangat apresiasi. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan RRI terus dipercaya oleh Mbak Abang semua ya, pendengar-pendengar setia, sahabat RRI, sobat kita jadi bestie. Mohon maaf lahir batin juga dari Mbak Fit sebagai ya juru heboh, penyampai informasi segala macam, ada yang kurang ya Mbak Abang lah nambahkan ya, ya di sini mudah-mudahan Mbak Abang juga tetap sehat mengikuti sama-sama lah kerjasama lah kita nih Mbak Abang. Popit maunya begini, Mbak Abang maunya begini juga, jadi nyambung. Nanti Popit maunya begini, Mbak Abang maunya begitu, kan berarti tidak ikut aturan main ya. Contohnya, kok pas misalnya request lagu atau apalah, banyaklah kemarin banyak suara-suara dari pendengar yang ini Popit bagus-bagus. Makasih. Mudah-mudahan kami diberi semangat untuk berkomitmen melayani Mbak Abang terus ya. Mau cerita apa Mbak Abang? Itu loh tadi. Masih lah ya nuansa hawa-hawa milad ulang tahun RRI. Mungkin kemarin gak sempat nyampein. Bolehlah masukkan harapan ke depan. Ada nih Nander, selamat pagi.
1: Pagi Mopi.
0: Kayaknya kurang garing.
1: Oh iya ge.
0: Nander.
1: Takut
0: muncrat keluar semua ya.
1: Semua.
0: Janganlah marah, Mawardi.
1: Tidak ada marah.
0: Maklumlah bercanda. Mawardi kemarin belum kasih ucapan ke? Udah ke?
1: Saya.
0: Kayaknya.
1: Oh saya sama Bang Iben saya pakai pantun semalam Bopi.
0: Oh iya kan. Mau
1: Bopi kan sama kamu pacara jadi
0: ternyata. Iya itulah kita ini berbagi tugas Bang Wardi. Ayah adalah
1: Bopi. Seperti biasa Bopi.
0: Tundang.
1: Tundang.
0: Ayah ya ya.
1: Pantunnya begini Bopi ya. Memakai gaun sambil menari. Ada kuali berwarna merah. Selamat ulang tahun buat RRI.
0: Mantap.
1: Sekali di udara tetap di udara.
0: Masya Allah. Makasih banyak Bang Wardi. Pagi-pagi udah makan semur. Siang-siang makan kue lumpur.
1: Lumpur.
0: Oh ya kan ada kan?
1: Enak tu.
0: Enak kan? Kepada Bang Wadi, semoga panjang umur. Antara penyiar pendengar selalu banyak bersyukur. Kadang kita ni redup, ya kan Bang Wadi?
1: Memang.
0: Biasalah, kita mati lampu, ya kan? Bang Wadi setia menunggu.
1: Setia menunggu juga.
0: Ya seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu.
1: Nyanyi bang,
0: ah itulah. Apalagi Bang Wardi. Kalau boleh tahu nih, jangan marah Bang Wardi ya. Bang Wardi mewakili dari teman-teman yang mohon maaf keterbatasan. Apa Bang Wardi?
1: Apanya?
0: Keterbatasan. Apa pendengarannya?
1: Pendengar tunanetra.
0: Itu kan mewakili merasa terbantu tidak dengan adanya kami sebagai radio yang hanya sebagai yang hanya audio saja kan yang didengar. Gimana tuh? Iya terbantu tidak?
1: Terbantu, alhamdulillah terbantu juga Mopi.
0: Oke. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Sejak kapan Bang Wadi? Tahun-tahun berapa
1: dengerin?
0: 2007?
1: 1997.
0: Oh, lama lah.
1: Iya dah, Mopi. Sebelum Mopi, ya kan sudah dengar RR. Memang Mopi
0: sebenarnya. Iya, Mopi maksudnya itu mau sendiri atau orang tua juga memang suka nyimak radio?
1: Sebenarnya saya mau sendiri. Orang tua biasa mau juga.
0: Oh, iya.
1: Bukan RR ini, masalah ada acara butir-butir. Di laut.
0: Bang Wardi suka ya.
1: Itu kan kata orang ikonnya RRI memang tuh.
0: Iya. Itu ingat masih? Itu seperti drama.
1: Seperti drama.
0: Mini drama lah ya.
1: Drama walaupun kata orang tidak

0: dulu saya juga dengar juga mobil.
1: Itu berupa apa Bang Adi? Kayak request-request juga kan?
0: Tapi dulu pakai kartu mobil, pakai telepon. Walaupun saya tak ada punya, cuma dengar ya, monitor ya, tolong kan.
1: Tidak apalah. Tapi tahu Bang Wadi, terus-terus terus, karena udah banyak dari zaman ke zaman terjadi perubahan. Pasti Bang Wadi merasa ada perbedaan enggak sih dari tahun 90-an sampai sekarang?
0: Dulu kan saya bilang macam manis ini nelpon ke radio, saya bilang kenapa lagi enggak saya. Orang bisa saya tak bisa, saya begitu pula. Ada angkat remaja dulu. Sekarang kan beda lagi Mopi, sekarang ada Pandu di Pro 4.
1: Jadi makin banyak acaranya Bang Wadi ya.
0: Banyak, makin bagus-bagus acaranya Mopi.
1: Alhamdulillah. Jadi udah hidupkan dari jam subuh udah hidupkan?
0: Oh iya Mopi, dari jam 5 udah buka memang tuh.
1: Udah hidupkan radio. Terus selesai-selesai jam berapa?
0: Apanya?
1: Itu selesai dengarkan radio tuh jam-jam berapa?
0: Oh, selesai dengar radio. Kadang-kadang kalau nak tidur tuh Mopi.
1: Masih on air? Masih on?
0: Masih hidup. Udah segitu radio biasa nonton saya itu. Gitu Mopi.
1: Oh, jadi tak dimatikan? Emang non-stop?
0: Ya, biasa saya lupa matikan mas. Tadi nonton saya tengah tidur saya
1: sebenarnya. Insya Allah.
0: Pendengar cinta RRI ya.
1: Iya, saking cintanya pendengar setia ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirnya Mbak Fit dan kawan-kawan bisa menemani Bang Wadi terus ya.
0: Ada pantun juga acaranya kan. Pantun kemudian ada suara saya, biasa saya dengar. Kok ada suara saya?
1: Senang je. Itu
0: adakan suara saya, kenapa saya tahu loh.
1: Iya kan.
0: Penghormatan besar baik buat saya.
1: Iya, alhamdulillah. Tidak apa-apa kan Bang Wadi, Bu Fit. Jadikan ikon suaranya.
0: Tapi kenapa pinang, kata dia.
1: Biar jadi kenangan. Apa coba kemarin, apa tuh pantunnya?
0: Yang itu, yang di spot biasa itu.
1: Masih ingat tak?
0: Kalau pergi ke Kota Pinang, carikan saya si buah manggis.
1: Iya.
0: Tetapi pandang cintaku datang. Kalau tak datang tentu menangis.
1: Ini orangnya nih, Bapak.
0: Iya orangnya.
1: Inilah suaranya ya.
0: Lalu saya dengar tiap malam, saya bilang alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Iyalah. Mudah-mudahan Bang Wadi sehat-sehat terus ya.
0: Amin juga.
1: Sama-sama. Ajak-ajak lagi teman-teman lain Bang Wadi.
0: Apa mungkin?
1: Iya, ajak lagi teman-teman lain yang maksudnya yang keterbatasan.
0: Ajak juga.
1: Jadi bisa dapat info lah ya kalau ataupun sebaliknya.
0: Semakin hari semakin bagus acaranya Mopi.
1: Amin.
0: Kurangnya semakin bagus
1: ya. Sama, makasih doanya. Kok ada yang kurang-kurang dari Mbok Fit nih, kasih tahu enggak apa-apa.
0: Oh iya kan Mbok Fit?
1: Iya lah.
0: Emang boleh Mbok Fit?
1: Enggak apa-apa, enggak mana kan, enggak ada yang sempurna Bang Wadi.
0: Kata aku Mbok Fit marah.
1: Enggak apa-apa, ada kelebihan, ada kekurangan. Apa kekurangan Mbok Fit Bang Wadi?
0: Nah Mbok Fit tidak kurang. Coba lagu dangdut yang Mopi, kok bisa ditambah lagi dong.
1: Tambah lagi ya?
0: Baru.
1: Oh itulah. Mau Mopi kayak gitu, tapi kan kita ini dari tangan ke tangan Bang Wadi.
0: Ya, Mopi kan bukan MD lah.
1: Pandai Bang Wadi. Tahu si dapur RRI ya. Agak.
0: Mopi MD sih bisa tambah lagu ini Mopi dah.
1: Mopi malah suka ya kan. Karena ada aturan Bang Wadi.
0: Itulah,
1: kita ini kan bukan daerah saja, dari pusat kan. Itulah begini lah Bang Wadi.
0: Semoga nanti dan bisa lagunya tambah-tambah lagi yang semakin kece-kece lah.
1: Kece-kece kan? Oke. Makasih masukannya.
0: Jangan marah Bu Pidi.
1: Tidak apa-apa. Gak hiburan kan? Bagus juga, berarti Bang Wadi ini orangnya modern. Ikut zaman.
0: Ikut zaman.
1: Enggak mau, walaupun sebenarnya suka lagu-lagu klasik.
0: Klasik itu enggak kayak Mopi.
1: Klasik masuk ya. Tren-tren terbaru.
0: Tren-tren juga.

0: Ada yang viral-viral masuk.
1: Tidak juga.
0: Okay. Yalah, sehati gitu, sejiwa.
1: Sejiwa. Oh,
0: senasib seperjuangan.
1: Orang penyiar dan monitor gitulah mobil ya.
0: Iya, pokoknya kerjasama yang baik.
1: Kerjasama yang baik.
0: Makasih banyak Wardi, sambut bapak mama ya, panjang umur sehat semuanya sekeluarga.
1: Kalau keluarga sendiri jangan marah mobil ya.
0: Iyalah, kalau nggak dikasih tahu kan nggak tahu. Nanti ada pembenahan gitu kan untuk
1: ada pembenahan. Mau selalu semangat mau ya.
0: Makasih banyak Bang Wardi.
1: Ya mau pit.
0: Ayo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih mau lanjut Mbak Bang. Bagi Mbak Bang kemarin belum sempat lah mau ngasih ucapan-ucapan, terbatas waktu. Malamlah kemarin kan heboh. Berbagi waktu karena ada program acara penting, jadi kita sampai berapa jam, 2 jam ya, ya. Bagi yang datang, bagi yang tidak sempat datang hanya via telepon, hari ini mau kasih kesempatan ya, silakan Mbak Abang. Masih nuansa hawa-hawa suasana milad ulang tahun RRI, kami masih dipercayai sebagai penyampai informasi terpercaya untuk Mbak Abang semuanya. Apa nih masukannya? Yuk, silakan ngander.
2: Ngander. Tajir.
0: Melintir. Apa gitu? Zaman dulu kan mau belajar huruf R kan begitu panjangnya. Perut melintir. Itulah dia, perut melintir pula ketemu opit. Apa kabar Manjang?
3: Subhanallah,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak singgah dia kemarin. Tak sempat ke?
3: Aduh, apa manjanin tak sedih. Malam hari.
0: Bergeserlah dulu manjang, tak jelas suaranya ni. Error handphonenya ya. Kurang bagus sinyalnya mungkin. Coba keluar manjang. Lagi di dalam ruangan gitu, coba keluar. Cari sinyal dulu. Udahlah, singkat ya lah. Coba. Ayolah, apalah yang mau disampaikan untuk RRI ini ulang tahun ke-81 manjang. Panjang enggak jelas suaranya nih. Coba panjang bergeser. Udahlah, enggak apa-apa. Yang penting panjang sehat ya. Kemarin udah ada email dah wakili datang sini. Makasih banyak. Iyalah.
3: Non-stop malam anjangin.
0: Kalau mainnya dengan KRI non-stop. Baik.
3: Kedalam dengar radio.
0: Kecuali kalau lagi berpergian. Non-stop ya. Mejejer apanya, mejejer radionya. Ada berapa butik?
3: Anjangnya pun itu penggemar radio nih Bupit. Dari mel lagi kecil. Biasa kok pergi ke ladang tergantung untuk kayu.
0: Nggak itu tuh, nggak itu, nggak ada rusak-rusak, nggak pernah rusak, radio tuh nggak pernah rusak ke, di servis, rusak, siapa nyervisnya, siapa membetulkannya?
3: Rusak, mungkin ke 10 butir dah panjang di radio.
0: Jadi kalau rusak sedikit mancam buang, tidak dibetulkan?
3: Bisa lah, kalau udah kebakaran kemarin ya, suami melnya mbak masang itu kena petir tuh. Satu udah nggak bisa disembuhkan. Dia nyetirnya sampai tengah malam tuh. Ada yang rusak benar, nggak bisa di Tengkel kita ada banyak. Beli ya, Gek. Tahun-tahun kemarin tu tahun kita 2010 tu manjang banyak berdagang tapi bawa sembulu.
0: Ya ke?
3: Itu masih di Kenari Mbah Meng tu.
0: Dagang
3: Mbah
0: apa?
3: Mbah Meng kan waktu itu rombongannya dia pergi ke Sembulu tu ramai. Alfian, Mbak Epa, Mbah Meng, Cik Yati, Selamon. Dia masuk ke daerah Sembulu tapi daerah Dabong.
0: Apa buat?
3: Dia mantau lah gitu kan yang penyiar radio Kenari itu.
0: Mantau pendengar-pendengar yang ada di
3: jadi
0: daerah.
3: Orang tuh dan orang dah kenal dengan orangnya. Jadi dia makin suka dengar suaranya. Jadi berbelian radio Mbak Pit sama Manjang Mbak Pit.
0: Oh gitu.
3: Ya, Manjang memang untuk berdagang sambil kemarin tuh dagang sayur tuh.
0: Manjang sambil jual aja.
3: Kan radio Manjang beli kan.
0: Oh gitu, Masya Allah. Di mana beli agen radio tuh Manjang?
3: Di sini dekat Mbak Pit, sama dengan harga di Saroja.
0: Ke masih ada enggak sekarang?
3: Banyak orang kampung banyak.
0: Iya. Alhamdulillah. Ya.
3: Yang ketemu dengan Mak Anjang nih. Waktu dengan Pak Mak Anjang nih masuk radio terus satu dia.
0: Iyalah.
3: Jadi itulah Mak Anjang singgung. Karena dia juga penggemar radio juga. Misalnya acara Mutiara Pagi yang dengarkan Mak Anjang kan. Tentu Indonesia banget. Pendapat awak ngantir terus
0: pantun
3: acara dangdut terus sampai malam nambah pit. Yang mana yang masih menggemari radio dengarkan berita-berita juga kan.
0: Alhamdulillah ya.
3: Nambah pit kalau yang mana masih malah sekarang TV nambah pit malah ke tepi dah.
0: Itulah. Jadi makasih lah.
3: Happy ni ada nak beli voucher yang banyak lah sekarang ni dah.
0: Oh iya betul.
3: Mengeluarkan duit.
0: Enak. Alhamdulillah.
3: Orang sekarang banyak suka dengarkan radio.
0: Makasih banyak.
3: Seperti Mak Anjang ni dari dulu pantun Bang Tajib. Lama sekali pergi RRI Pro 1 tu. Kita tahun 2000 itulah 2010 itulah Mak Anjang mulai.
0: Anjang biasa tak gunakan RRI digital tu pakai handphone? Dengar ke RRI pakai handphone pernah tak?
3: Tak pandai Mak Anjang ni pandai panjang gini-gini lah gak.
0: Pakai radio biasa je ya?
3: Pakai itu ya, telepon-telepon biasa ya lah. Dengar radio. Alhamdulillah kita ni udah apa kata orang tu dah siap mas ni. Tinggal.
0: Tapi
3: kalau pandai macam-macam budak sekarang ni bijak-bijak gitu.
0: Mak Anjang, biasa kalau email dengan kita pakai apa? Handphone enggak?
3: Pakai handphone biasa ya.
0: Kalau itu email biasa dengarkan RRI pakai handphone.
3: Sama Bu Pit.
0: Pakai radio biasa
3: malam
0: ya.
3: Mak Anjang yang belikan dia radio.
0: Iyalah alhamdulillah.
3: Kemarin tuh Mak Anjang belikan kakak Mak Anjang di RRI 1 di TPI. Satu kali tidak lama pula dia main radio ninggal pula dia Mbok
0: Pit. Iyalah.
3: Di Gang Pelam tuh.
0: Berapa satu Mak Anjang radio tuh? Berapa satu radio tuh?
3: Kalau di anaknya 200 Mbok Pit.
0: Ukuran kecil tuh ya.
3: Sama Mbok Pit, Mak Anjang beli Seroja pun sama enggak? Kalau waktu Mak Anjang untuk jual sembulu tuh beli di Seroja. Ada gak di sini agen enggak?
0: Kalau
3: sini nih agennya orangnya tuh memang untuk agen tuh dia enggak payah kita nawar, Mbok Pit.
0: Beli banyak sekali.
3: Harga pas lah gitu.
0: Baik.
3: Dikasih gepetra gitu.
0: Baterai, kayak listrik bisa.
3: Terjangkau lah.
0: Terjangkau. Beli, iya, baik.
3: Nah, kalau kita jual 2,5 ada paling 50 untungnya.
0: Siap.
3: Banyak penggemar kita nih Mbak Pin. Ada Pak Ibrahim, ada Pak Dol. Yang dia lah, ya nih belum gak jangkang. Dabung, belum gak. Di Kampung Rapur ada banyak kegenangan semua yang banyak.
0: Semua ya, alhamdulillah.
3: Nah, apa sih apa Mbak Pin penyiar radio?
0: Iya, oh.
3: Apa yang di Rek
0: itu
3: dekat apa tetangga Mbok Melah dia.
0: Oh iya.
3: Kemarin yang satu rahmi di sana.
0: Iya, alhamdulillah. Iyalah. Makasih banyaklah Mak Anjang. Mak Anjang sehat-sehat. Amin. Selamat ulang tahun. Oh boleh. Apa isinya?
3: Pagi memakan kue gamat di pagi hari.
0: Oh sedap.
3: Pergi meraya membeli
0: kue. Aduh.
3: Selamat ulang tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Amin.
3: Sebut lagi.
0: Ya.
3: Makan kue gamat, makan kue ketutung.
0: Iya, sedang.
3: Makan kue apam, sama dengan minum air.
0: Ah, mantap dah.
3: Selamat ulang tahun RRI ke-81. Mudah-mudahan kedepannya bertambah baik.
0: Amin.
3: Gaji Mbok itu naik.
0: Alhamdulillah. Naik. Enak.
3: Aduh, hanya sampai Mbok Pit ya. Salam sehat, salam salak, salam kangen, salam sayang, salam kangen.
0: Iya. Masya Allah.
3: Mbok Pit. Hello, finish you. Good morning
0: to you. Thank you. Baiklah, makasih banyak Mak Anjang ya, sehat selalu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan mihun. Makan mihunnya sama siapa? Sama laksa. Adik-beradik mihun, ada mihun, ada laksa. Makasih banyak Mak Anjang udah ngasih ucapan ulang tahun. Mudah-mudahan RRI semakin hari semakin bisa dan tanpa putus asa ya nak, menjangkau terus pendengar-pendengar di berbagai daerah. Makasih sehe manjang. Baiklah, jelak bagi yang biasa kan belum tahu nih. Waduh, pejuara radio agen itu jadi gunakan handphone gitu pak. Sekarang kan udah ada era digital, boleh juga silalah gunakan dua-duanya. Pakai era digital atau dengan apa nama Mbak Abang? Dengan mengunduh aplikasi di ponsel Google Play Store Mbak Abang. Kalau mau enggak mau ribet, tapi kan mau orang tua nih kan maunya mau genah langsung yang mau radio zaman dulu tuh bagus. Lanjut. Ayo sila. Nyander. Ya.
4: Ngandir, awak-awak. Sabar, Mbok Pit yang cantik, jangan ngerepek ngomongnya.
0: Apa kabar Kak Anista?
4: Baik.
0: Sehat ya tuh?
4: Alhamdulillah sehat, walaupun banyak kabut, tetap sehat.
0: Nampak nak. Kabut. Nampak
4: nak, kabut ini Mbok Pit. Duduk tuh.
0: Sila Kak Anista.
4: Iya, makasih ya Mbak Pit udah beri waktu saya. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Radio RRI Pontianak yang ke-81. Kali merdeka Amerika.
0: Iya.
4: Dan apa nih? Kali udara tetap udara gitu. Ini loh Mbak Pit, dulu waktu tahunnya 37 tahun segar ini kan. Kan ada acara karaoke itu, kami kan ikut karaoke apa yang pasang ya sobat dulu tuh.
0: Namanya
4: Fantastic, apa?
0: Fantastic.
4: Ah, Fantastic. Yes. Kami sampai tur tuh yang ke-37 ulang tahun tuh.
0: Oh, sempat ikut.
4: Sama pasti manja. Bis itu kan ada rombongan penyanyi saya itu kan. Yang bawa gitu. gitu. Pergi sama Lita Kersma, sama ikut Sengkawang.
0: Oh, ikut juga.
4: Ikut, tapi yang kemarin ini semalam ya kayaknya saya nggak sempat ikut hadir.
0: Kemarin kemana, Kak Anista?
4: Ada di rumah gitu. Betul,
0: nggak apa-apa lah.
4: Jadi nggak sempat. Saya dengar juga banyak kawan-kawan yang radio tuh ngobrol di sini gitu.
0: Betul.
4: Cuma saya nggak bisa, ada waktu untuk kesana.
0: Nggak apa-apa, mewakili ya.
4: Iya. Dulu juga pernah ikut ya, kita pergi tur ke Singkawang rame-rame.
0: Oh, senang lah ya.
4: Senang lah, di sana ada karaokean yang bapik, lompat karaoke juga dulu. Masih ada bingkisannya di rumah nih, dapat pula tuh.
0: Oh, kenapa? Masih disimpan.
4: Disimpan lah masih. Itu nih, Kak.
0: Berarti
4: sekarang enggak ada lagi karaoke-nya
0: Lopit. Itulah insyaallah nanti diadakan kembali ya.
4: Iya.
0: Doakan saja.
4: Biar ramai gitu kan. Seminggu sekali kan enggak tiap hari. Itu nih Lopit.
0: Nanti kalau pas ada nanti Kak Anista datang ya.
4: Ya pastilah, biar enggak jalan kaki.
0: Berarti masuk karaokean ya.
4: Iya, dulu dulu kami kan pernah tuh kan enggak ada angkutan kalau balik malam tuh kan. Tetap jalan kaki.
0: Ya Allah, beneran?
4: Iya, iya benar.
0: Masyaallah.
4: Namanya saking hobi gitu ya. Yang penting perginya pakai angkutan gitu ya. Pulangnya enggak, karena ada teman numpang
0: numpang gitu. Gitu ya.
4: Biasa berdua saya pergi tuh dengan teman saya itu yang bisa bupit. Itu enggak nyanyi ke kata bupit bilang gitu kan yang kayak lelaki gitu model.
0: Mana dia tuh?
4: Pulang kampung dia.
0: Enggak
4: ada di sini lagi bupit. Dia nemenin saya tuh suka dia disukai nonton dia bilang. Itu. Iya. Mudah-mudahan kita tahun ini sukses selalu lah ya Bupit ya.
0: Amin, amin, makasih.
4: Mudah-mudahan gajian dinaikin.
0: Amin.
4: Biar dompetnya itu berisi terus.
0: Berisi terus, ya amin.
4: Sama putusnya.
0: Amin.
4: Itu aja pendapat saya Bupit ya.
0: Kasih banyak Anista, sehat-sehat.
4: Terima kasih banyak. Moga-moga Bupit ke keluarga saya selalu.
0: Amin.
4: Ini panjang umur rezekinya.
0: Amin.
4: Lama tak ketemu kita nih, kita pada cantik kan ya.
0: Iya, amin, amin. Kita betul.
4: Pasti enggak pakai kacamata tuh.
0: Ada.
4: Itu Manjang City gitu ya. Mudah-mudahan sehat selalu di sana Manjang City-nya tuh.
0: Oke.
4: Ya, makasih Mbak Pedia.
0: Ayo, makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Anista. Bla bla bla bla. Suka satu saja Mbak Pit program RRI karaokean. Buat seru, buat hidup jadi tambah hidup ya. Biar jalan kaki. Kaulah heboh ya. Buat pendengar bisa ikut bernyanyi. Lagu-lagunya juga memang dulu tuh kita bernostalgia Mbak Abang ya. Lagu-lagu nostalgia ada. Apa namanya? Iya, dipandu sama hostnya ya, interaksi dengan penonton. Itulah itu konsepnya waktu itu panduannya ya. Jadi di rumah mungkin udah pada latihan. Nanti dulu zaman dulu tuh kan kaset CD itu dikasih ke operator. Nah, ini nih lagunya nomor sekian. Dulu kan bahkan ada yang kadang karaoke berhadiah dan lain sebagainya. Aduh, ngenang-ngenang lagi nostalgia Mbak Abang ya. Makasih, insya Allah ya. Suatu saja yang dulu-dulu kita balikkan lagi. Yalah, tergantung kebijakan dari ya Bapak kita nih. Baik, yuk, masih ada waktu beberapa menit ke depan. Silakan Mbak Abang, jika Mbak Abang belum sempat kemarin untuk cuap-cuap. Kasih ya harapan, ucapan untuk ya usianya RRI yang makin tambah tua, tuir, makin berusia. Kalau udah usia sekarang nak nengok penyakit ya Mbak Abang, usia tak nengok sampai 80-an kan. Muda-muda ya, udah banyak yang sakit. Apalagi usia radio ini enak. Semakin hari terus-terus-terus bertambah. Dan berharap terus bertambah juga pendengarnya. Nah, nih, yuk kasih ucapan. Silakan yang mau chat juga boleh. Kemarin siapa aja yang datang Mbok Pit? Aduh, siapa ya? Yang Mbok Pit, yang menghampiri Mbok Pit lah itu ya. itu ada yang kena, ada yang tidak kena, maaf lahir batin lah ya, bukan sengaja. Ah itulah sambil gak, ah sambil nyambi mbok pi kemarin tu, pindah sana, pindah sini, biasalah kan, super sibuk, super duper sibuk. Siapa yang kemarinnya mbok pi sempat wawancara itu, Bang Rosi datang, email. Terus Mama Ririn, apa kabar? Udah dicuci ke baju tuh? Cantik aja baju tuh, merona. Siapa lagi, Bu Ana datang. Terus Mak Kam, apa kabar? Oh Mak Kam, udah masak ke tuh? Mas, apa gak isi gambar kita tuh? Ada gak? Bagilah, share lah. Tahun-tahun pun baru nih. Adik Kak Tina, selamat pagi. Kemarin yang datang ya, Bang Rosi peserta Ayo ngebeb. Kalau gak salah kan, Mbok Pip yang itulah maklum, karena kabut asap nih, mata pun udah berkabut-kabut. Kabur ya enggak. Aduh, heboh lah kemarin. Makasih udah silaturahmi, walaupun Mbok Pip enggak berjabat tangan satu persatu ya Mbok Abangnya. Janganlah marah, maklum lah, sana sini bagi-bagi tugas. Siapa lagi kemarin? Ah itulah dia Mbak Bang. Yalah. Assalamualaikum Mbak Pit. Waalaikumsalam. Seru kemarin tampaknya saya dengan Mbak Pit. Iya, sempat enggak kita baca doa selamat. Kok enggak salah Mak Kam mimpin ya. Alhamdulillah, makasih banyak lah Mak Kam. Adalah sejemput dua jemput yang diicip-icip tuh ya, buatan Mbok Fit dan kawan-kawan. Baik, yuk kita terima lagi berikutnya. Kak Tina, assalamualaikum Mbok Fit, salam sehat, selamat beraktivitas, makasih Kak Tina, sehat terus. Bang Burhanuddin, assalamualaikum Bu, selamat ulang tahun RI ke-81. Waalaikumsalam, sekali di udara tapi udara. Dari Burhanuddin di Parit Wak Pae, segedong kabut asap kita kayaknya tambah pekat. Itulah ya. Baik, yuk masih ada lanjut. Nander, halo. Ngapa pula, malu-malu udah gabung dah. Oke, lanjut. Silakan Mbok Pit intip-intip lagi yang berikutnya. Ada Mak Kam rupa tadi, Miss Call ya. Siapa lagi? Bang Udin, gimana Kak pantauan RRI di Segedong ya? Mau ini pakai radio apa nih? Radio listrik tuh kah, atau yang baterai? Atau pakai handphone? Oke lah, makasih. Oke, ada lagi Mak Unggal, apa kabar? Sehat selalu. Bang Miko, apa kabar? Terima kasih. Oh, Mbok Elmi, apa kabar? Mana gerangan? Sibuk kerja, tadak lah. Dia singgah kemarin ya. Nggak apa, nampaknya udah mewakili. Oke. Iya. Ini ada. Assalamualaikum Mbok Fi. Waalaikumsalam. Ada si kamu, ada si dia. Beli 3 bayarnya cuma 2. Happy anniversary buat RRI milik kita. Langgeng terus sampai tua. Emang udah tua. Mau muda terus ya, enak. Emang udah kepala 8 lebih, 81 lebih enak. Baik, yuk satu lagi lah Mbok Pit terima. Ngadir.
5: Assalamualaikum Mbak Win.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana?
5: Lagi nyantai di Pindana Mbak Win.
0: Iya, siapa namanya?
5: Sukir Mbak Win.
0: Oh, Bang Sukir.
5: Ini
0: mana rumahnya?
5: Pada Sungai Raya, Sungai Raya.
0: Oh, macam mana nak cerita Bang Sukir di Sungai Raya tu?
5: Oh, kenapa? Oke, kabutnya bukan nama tebal.
0: Tebal ya, masya Allah.
5: Sungai ya tu, sungai itu tak nampak, Pak Win.
0: Oh.
5: Asli.
0: Asli.
5: Gila, sampai kejang-jang di pentula buta dah.
0: Iya buta ya.
5: Mata.
0: Sion. Bang Sukir ni Sungai Raya di mananya ni?
5: Di
0: komplek
5: ini, Pak Win, dekat Sudarso tu, Pak Win.
0: Oh situ, ke rumah sakit Sudarso tu lah.
5: Oh,
0: Baiklah.
5: Tadi ni baru balik kerja, Mbak Win. Balik anak kerja jaga malam.
0: Balik jaga malam. Sip malam lah ya. Istirahat dulu.
5: Oh, malam, Mbak Win.
0: Maksudnya, jadi kalau pas kerja tugas tu bawa radio ke apa?
5: Tak ada, Mbak Win. Di rumah ya. Radio di rumah, di rumah.
0: Pakai radio zaman dulu tu? Masih ada?
5: Tidak lah, Mbak Win. Radio sekarang lah.
0: Iyalah, mesin tu.
5: Kalau pakai ada zaman dulu, tak bisa, Pak Win.
0: Oh, iya ke? Berarti pakai handphone.
5: Pakai handphone lah.
0: Oh, mantap. Udah ngikut zaman.
5: Iyalah.
0: Berarti masuknya kalau tempat kerja bisa gunakan handphone tu dengarkan radio.
5: Iya. Makanya, ini kan udah di rumah nih, Pak Win. Di rumah santai-santai lo kan. Nah, belum enggak mati-mati ngantuk nih, tidur nih kan.
0: Bang Suki, ngomong-ngomong udah berapa lama dengarkan RRI?
5: Lama dah, Pak Win. Enggak pernah masuk sih.
0: Cuma dengar aja.
5: Cuma dengar-dengar ya, kan nak masuk pikiran takut nanti salah itu, Pak.
0: Enggak lah. Sekarang apa buat niatnya jadi mau masuk?
5: Inilah mau ngasih anu ni
0: ucapan
5: ulang tahun RR ini.
0: Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong, kenal tak siapa-siapa nama-nama punya perempat, ada yang kenal tak?
5: Kurang tahu saya dulu, Pak Win, karena bawa ke masuk tak masalah.
0: Oh iya kak. Yang sekarang aku... Bang Suki aja umum ni namanya siapa ni?
5: Pak Win.
0: Mbak Win lagi istirahat di rumah.
5: Iya ke?
0: Sekarang saya penggantinya. Maksudnya, kita kenalan dulu. Mau nak kenalan?
5: Boleh.
0: Kalau Bang Sukir habis puasa Ramadan tu, kita lebaran namanya Idul apa?
5: Idul Fitri.
0: Inilah nama saya.
5: Iya ke? Nanti Mbak Fitri ni.
0: Gitu Mbak. Habisnya kita kenalan.
5: Betul tak? Banyak kawan kan, banyak kan?
0: Banyak rezeki ya tak?
5: Benar lah tu.
0: Alhamdulillah.
5: Yang penting tu kantong tak kosong gitu Pak.
0: Berisi tak?
5: Benar lah tu.
0: Ketawa pun buat awet muda tak?
5: Benar lah tu. Aku enok ni Mbak Wil. Sama-sama enok ya. Siti Wardi. Siapa tadi mak siapa tu?
0: Mak siapa? Mak Anjang Siti.
5: Mak Anjang Siti. Terus si satu lagi tu cewek siapa?
0: Cewek tu Kak Anista.
5: Kak Anita, pokoklah buat semua lah ya. Dari A sampai J, semoga dipanjangkan umur, umur rezekinya. Semoga lancar rezekinya kan.
0: Betul.
5: Dapat gak bagi benar dompet gitu.
0: Kalau ucapan tu RRI sedang ulang tahun ni apa gak ucapannya ada tak?
5: Selamat kena. Tak ada lah Win, tak ada pantun aku.
0: Tak mesti lagi pantun. Untuk RRI.
5: Pokok gini lah, RRI ini selalu di udara kan. Semoga orang tu semuanya di situ sehat.
0: Amin, makasih doanya.
5: Dijauhkan penyakit,
0: amin.
5: Dan dipanjangkan umurnya.
0: Alhamdulillah.
5: Pokok gitu ya.
0: Iyalah, makasih lah Bang Sukir ya.
5: Terhat.
0: Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru mau pik mau nanya, mau kepo. Siapa kasih tahu nomornya? Biasa gak kita sering udara. Tapi kata Mas Suki pendengar lama. Takut. Ini apa Pak sekarang berani gitu Bopit? Karena mau kasih ucapan kira untuk RRI. Ya Allah. Terima kasih banyak lah Mbak Abang. Itu Mbak Pit bilang tadi, ada pendengar yang aktif, yang interaktif, ya, yang berani gabung. Ada hanya mendengarkan je, tidak apa-apa. Yalah, mudah-mudahan kita saling ngisi Mbak Abang ya. Ini kasih tanya kasih untuk Bang Sukir nih Mbak Pit. Ini ada yang chat WA nih. Apabila Bang Sukir mau awet muda. Sesungguhnya mudah sekali obatnya, usahakan selalu gembira, walau sesen pun duit tak punya, kalau perlu Abang Sukir banyak tertawa. Tetapi jangan seperti orang gila, bagi yang sudah tumbuh uban di kepala, walau sudah tua, coba berjiwa muda. Itu kasihkan dia Mbok Pit. Ya Allah, sebenarnya banyak sambungannya Mbok Pit, banyak yang lucu-lucu, dan memang itulah saya, kata dia. Juga apa? Juga bagi orang yang tak bergigi lagi. Kalau tak salah sambungannya itu kan. Ya Allah, pasang gigi palsu kembali muda lagi. Ya Allah, baiklah. Makasih banyaklah Mbok Abang. Mudah-mudahan Mbok Abang masukannya tadi Mbok Pitampung ya. Iyalah. 81 tahun sudah kita bersama-sama ya Mbok Abang. Mudah-mudahan Mbok Abang juga sama doanya. Udah doakan Mbok Pit dan kawan-kawan sehat juga, doa yang sama, pendengarnya juga sehat, rezekinya lancar. Pokoknya yang baik-baik menyertai Mbok Abang. Ini Ucu Ina nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam monitor. Selamat ulang tahun RRI Kelapa 1. Jaya selalu buat penyiarnya, selalu sehat kompak. Amin. Kak Ina, makasih ya. Bang Burhanuddin, kalau saya di Segadong tuh pakai radio baterai, bisa listrik pun bisa. Jadi tapi kalau mati lampu pakai baterai, biar selalu bisa dengar radio RRI pemersatu bangsa. Yeah, mantap dah. Makasih banyak Bang Udin. Masih banyak yang miskol-miskol Kak Emma. Makasih udah mau berkenan hadir kemarin silaturahmi ya. Mak Kam, apa gak buat Mak Kam nih, tadi dah gabung, gak apalah mewakili ya. Baik, tepat sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat, Mbok Abang. Kita akan udarakan lebih dulu lagu Indonesia Raya dan Pancasila. Ya, kemana-mana tetap bersama kami.
6: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: datang berkisai ya dari tadi.
1: Eh, nenek ni, apa berkisai tu? Badan Wiwin ni digigit nyamuk.
2: Mang padan lah, berkisai tu bergaruk. Makanya dah tahu banyak nyamuk, pakailah gebar tu.
1: Apa lagi gebar tu, Nek?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ona, lah, Ona, naik, hujan panas nih.
1: Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas nih. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang.

ada Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

UMKM, kami dari keluarga besar restoran Cita Rasa Pontianak mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk Angkasawang dan Angkasawati RRI. Marilah kita menjadi pelopor UMKM yang halal dan naik kelas di program UMKM Bicara dan Teras UMKM. Bersama RRI, kita wujudkan suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka!

topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang berperdaya. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Terdengar lantunan surat Yasin dari sebuah pemakaman Muslim di tepi jalan Yusuf Akarim. Hari itu, Jumat sekitar pukul 9, terlihat 10 warga mengelilingi sebuah makam. Itulah makam Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari, salah seorang ulama besar yang lahir di kota Katulistiwa. Makam Yusuf Saigon berada di Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak. Pada hari-hari tertentu, misalnya di hari Jumat, makam memang kerap dikunjungi baik oleh para peziarah maupun mereka yang sekadar ingin mengetahui tentang sosok Yusuf Saigon. Menurut Ustadz Muhammad Taha bin Salim, 2 tahun belakangan kunjungan ke makam kian meningkat. Bahkan belum lama ini berlangsung haul ke-74 Yusuf Saigon yang dihadiri ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, malahan beberapa di antaranya datang dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Mulailah sekarang nama Haji Saigon tuh ada naik sikit lah, sehingga yang kemarin haul beliau yang ke-74 pun dihadiri orang yang tak pernah kita undang sebenarnya. Tidak pernah kita undang dan takut kita nak mengundangnya. Akhirnya beliau tuh kumpulan dari Banjar Matapura ingin mengunjungi Haji Saigon berziarah. Ini perintah guru katanya. Perintah guru Zai yang terkenal guru sekumpul untuk berziarah.
0: Siapakah sebenarnya Yusuf Saigon? Ustadz Taha bertutur bahwa pria yang dimakamkan di sana memiliki nama asli Muhammad Yusuf bin Haji Tasin, putra dari pasangan Mufti Jamaluddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Fatimah. Kedua orang tuanya berasal dari Kesultanan Banjar. Yusuf adalah seorang pengelana, berbagai negeri ia arungi. Bahkan Saigon yang menjadi nama belakangnya memiliki kaitan dengan nama suatu daerah di Vietnam Selatan.
1: Haji Yusuf Saigon ini lahirnya di Pontianak, yang dari Banjar itu bapak beliau Haji Muhammad Tasin bin Mufti Jamaluddin. Di salah satu 7 istrinya itu, adik istri yang nomor 2-nya Fatimah, kawin dengan Fatimah binti Haji Jamaluddin bin Cik Syuhud Banjar Baru, orang manggilnya Banjar Baru. Dari perkawinan Muhammad Tasin dengan Fatimah itu dapatlah Haji Muhammad Yusuf Saigon. Setelah umur beliau 2 tahun, mak beliau wafat. Fatimah wafat, diasuhlah oleh Afif disusukan. Akhirnya udah beranjak besar, umur sekitar 7-8 tahun, paman beliau Haji Abdul Karim, makanya di sini dikasih nama Yusuf Karim, kenang-kenangan itu. Yusuf nama beliau, Karim nama pak mudanya. Haji Abdul Karim tuh di Singapura. Akhirnya Haji Saigon ini dibawalah ke Singapura dan dididik oleh paman beliau yang nama Haji Abdul Karim. Setelah agak dewasa, udah cukup belajar, akhirnya beliau ke Banjar menyambung pembelajarannya dengan datuknya, Mufti Haji Jamaluddin, anaknya Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oh,

0: Lanjutkan, setelah lama berkelana, akhirnya Yusuf Saigon memutuskan untuk kembali ke tanah kelahirannya yang kala itu masih bernama Banjarbaru, daerah teritorial Kesultanan Pontianak yang berada di tepian Sungai Kapuas. Ia mendapat izin dari Sultan Muhammad untuk membuka hutan menjadi perkebunan karet. Bahkan Yusuflah yang merintis budidaya komoditas tersebut di Pontianak dengan mendatangkan bibit karet dari tanah Kamboja.
1: Sekitar umur 20 tahun belajar, akhirnya beliau mengembara sampai keliling Sumatera, ada berjual intan, jual apa. Di akhir pengembaraan beliau ini sambil berdakwah, jadi beliau ini tujuannya berniaga sambil berdakwah. Akhirnya diutus oleh datuk beliau, Mufti Haji Maluddin itu, untuk dakwah lebih jauh lagi, akhirnya sampailah ke Saigon, Kamboja. Beliau berdakwah di sana, menyebarkan Islam juga dengan ilmunya itu. Oleh kerana di sana itu perkembangan karet itu bagus, akhirnya beliau sambil mengajar dakwah itu sambil belajar. Belajar macam mana nak nanam bibit karet ini. Akhirnya beliau bertemulah jodoh di sana, akhirnya beliau kahwin. Saat umur beliau itu 22 tahun, kahwin dengan Sarijah binti Haji Muhammad Soleh, salah satu orang yang terpandang juga di Kamboja itu. Beliau dapat anak pertama yang nama Zubaidah. Dengan pengembaraannya sudah lama di sana, ada teringin rasa pulang ke

0: mengaku masih memiliki darah dari Yusuf Saigon jika ditarik dari garis ibu. Generasi keempat dari Yusuf Saigon dan keturunan ketujuh dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Secara lisan, sejarah tentang Yusuf Saigon diturunkan secara turun-temurun. Menurut Ustaz Taha, tak hanya sibuk berniaga, Yusuf Saigon juga aktif berdakwah. Ia pernah membangun lembaga pendidikan bernama Madrasah Saigonia, yang kemudian berkembang dan menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam di Pontianak.
1: Akhirnya beliau manggil adiknya untuk datang ke Pontianak, Haji Muhammad Arsyad, bapaknya Ustaz Fauzi. Ya, beliau tu dulu di Banjar kan, suruh balik ke sini kerana beliau ni alim. Beliau ni zaman itu selevel dengan Buya Hamka. Cuman orang tak tahu kalau Muhammad Arsyad ni alim. Akhirnya Muhammad Arsyad datang sini tu, dia mengajar. Dan salah satu pekerja beliau tu ada namanya Abdul Somad. Rupanya Abdul Somad ni tidak ketahuan bahawa beliau tu pun orang alim juga rupanya. Akhirnya ketahuan orang alim, di situ Haji Zikun mulai inisiatif nak buka madrasah. Akhirnya berjalan-jalan-jalan, pelajaran sudah ada, muridnya pun datang daripada Mempawah, dari Ketapang, dari mana, dari Malaysia pun ada dah orang nak belajar, dari Thailand, Patani pun ada. Akhirnya terciptalah Saigonia, Madrasah Saigonia School katanya nama zaman itu. Diketuai oleh Mufti Haji Abdul Samad. Mufti Abdul Samad tu dilantik oleh Sultan Muhammad. Sultan Muhammad mendatangkan orang alim dari Mekah, Habib Salim bin Jindan kalau tak salah tu. Dilantik, dites, rupanya beliau ni pun layak jadi mufti pun jenak. Berkembanglah Saigonia, berkembang. Orang datang di sini belajar dengan beliau. Akhirnya masuklah Jepang kan. Masuk Jepang, lepas itu hilanglah Saigonia School tu. Sampailah sekarang.
0: Yusuf Saigon yang lahir tahun 1826, wafat tahun 1942 silam di masa pendudukan Jepang. Ia dimakamkan di kampung yang ia bangun. Saat ini, pengelolaan makam dipercayakan pada Hanif bin Haji Amin, generasi ketujuh dari Yusuf Saigon. Menurut Hanif, sebelum meninggal, Yusuf Saigon telah mewakafkan hampir semua tanah yang ia miliki untuk kepentingan kaum muslimin. Sebagian tanah tersebut kini berdiri berbagai sarana kepentingan umum, mulai dari rumah ibadah, rumah sekolah, pemakaman, jalan raya, kantor urusan agama, serta kantor kelurahan Saigon. Itu semua belum termasuk tanah-tanah yang ia dermakan kepada warga miskin. Di masa hidupnya, Yusuf Saigon memang terkenal sebagai seorang dermawan.
2: Nah, itu termasuk perum 3, perum 4, itu semua karet dulu tuh. Nah, itu semuanya Yusuf Saigon punya. Tapi begitu dia sudah meninggal, generasi ke selanjutnya itu di PHN di mana, dah habis lah. Waktu itu dia bawa bibit karet, dia ini kerjasama dengan Sultan di sana. Sultan Abdurrahman, nah, buka lahan di sana kan, kalau buka lahan itu asal ada aja pemberitahuan dari Sultan buka lahan, dikelola. Itu. Makanya Yusuf Saigon ini tanahnya di mana-mana ada, karena dulu dia paling dekat dengan Sultan ini.

0: Yang pensiunan guru ini, meskipun madrasah yang dirintis oleh Yusuf Saigon tak lagi berbekas, namun bukan berarti pendidikan agama hilang dari wilayah Saigon. Saat ini beberapa keturunan dari sang ulama tersebut telah mendirikan sebuah pesantren, yang artinya estafet dakwah kembali berlanjut.
1: Ada beberapa cucu cicitnya berinisiatif ini untuk mengingat mengenang masa ke depan nanti. Nah, itu banyak belajar di pesantren di Jawa Timur. Sekarang sudah pulang, ada belasan itu. Jadi sekarang ini generasi yang ada sekarang ini sudah ada penggantinya. Nah, ustadz-ustadz itu kebanyakan dari pesantren semua, mondok semua. Nah, sekarang cucunya, cicitnya yang balik dari pulang dari Yaman belajar itu sudah selesai lah. Itu mendirikan pondok di Perum 3, namanya Ustadz Bustanil Arifin.
0: Itulah sekelumit kisah tentang Haji Muhammad Yusuf Saigon Al-Banjari yang dimakamkan di Jalan Yusuf Akarim. Areal makam dan sebagian besar kawasan Kelurahan Saigon merupakan saksi sekaligus bukti sejarah. Di masa lalu, kawasan tersebut merupakan salah satu sentra perekonomian sekaligus pusat pendidikan agama Islam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Berkunjung ke kota Amoy, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, rasanya kurang pas jika kita tidak mampir ke Pasar Hongkong, Singkawang. Pasar tradisional yang mulai tumbuh dan menjadi pusat perekonomian sejak tahun 1960-an itu beroperasi 24 jam. Masyarakat yang berkunjung ke Pasar Hongkong, Singkawang, pada pagi hingga sore hari biasanya mencari kebutuhan bahan pokok, sayuran, hasil laut, pakaian, hingga barang elektronik. Sementara pada malam hari, pasar yang lokasinya berada tepat di jantung kota Singkawang itu menyediakan aneka kuliner, mulai dari nasi padang, nasi goreng, pecel lele, hingga menu khusus masyarakat Tionghoa. Pak Bani, salah satu di antara warga keturunan India yang sudah cukup lama berjualan di Pasar Hongkong, kota Singkawang. Di sela-sela menyiapkan pesanan pelanggannya, Pak Bani yang berjualan nasi goreng ini menceritakan sekilas tentang berdirinya Pasar Tionghoa.
1: Pak, sejak kapan Bapak jualan nasi goreng ini, Pak Bani?
2: Dari tahun 78.
1: 78, Pak? Ya,
2: 78. Masih harga Rp150.
1: Rp150 per porsi?
2: Ya, per porsinya, ya.
1: Pak, bisa diceritakan apa artinya awal mula Bapak datang ke sini jualan nasi goreng, terus kemudian sampai muncullah Pasar Hongkong?
2: Ya, dulu kalau Pasar Hongkong, nama Pasar Hongkong ini sana ditutup masih. Jadi begini jalannya. Nah, motor nggak boleh masuk sana sama sini. Jadi penuh ini. Penuh semua. Nah, pokoknya kiri kanan ini penuh. Nama orang jualan itu PKL itu penuh. Kalau dulu zaman saya ini masih penuh. Sekarang udah pada keluar semua orang. Dulu kan jam protokol itu kan nggak boleh. Sekarang udah pada keluar semua, jadi agak berkurang lah di dalam. Nah, yang tertua di sini hanya saya lah.
1: Yang
2: paling tua, paling lama jualan.
1: Apa nih, waktu awal mulai jadi Pasar Hongkong itu gimana ceritanya, Pak? Tahun apa
2: sih? Yang dinamakan Pasar Hongkong ini kan sistemnya ini kan orang Cina semua. Orang Cina. Jadi orang kita itu agak kurang, hanya saya sendiri di sini.
1: Oh, gitu.
2: Yang lain itu Cina semua. Cina semua ini. Itulah dibilang Pasar Hongkong.
1: Pasar Hongkong pada tahun berapa tuh kira-kira, Pak, Pasar Hongkong?
2: Pasar Hongkong berdirinya tahun mungkin 60-an lebih.
1: Pak, kalau sekarang jualan sini gimana, Pak? Ada perbedaan nggak dari dulu sampai sekarang?
2: Kalau saya agak berbeda lah dari sekarang.
1: Gimana, Pak?
2: Banyak. Karena udah banyak yang jualan, jadi agak berkurang. Nah, dulu saya bisa 100 kilo. Kalau mikir.
1: Tahun berapa tuh?
2: Tahun 78, 79 tuh. 79. Biasa 100 kilo kalau malam minggu. Nah, kalau sekarang hanya 10 kilo.
1: 10
2: kilo. Dulu kan ada nasi saya. Sekarang udah ada nasi, jadi agak.
1: Dulu jualannya apa, Pak, sebelum?
2: Mitiau.
1: Oh, sebelum mitiau.
2: Mitiau.
1: Tapi ada, sekarang ada mitiau juga?
2: Ada.
1: Oh, ada mitiau.
2: Mitiau ada, tetap itu, mitiau tetap.
0: Sedangkan untuk memanjakan pengunjung yang datang, khususnya warga keturunan Tionghoa, yang biasanya pulang kampung untuk ritual sembahyang kubur, hingga perayaan Imlek dan Cap Gomeh, di Pasar Hongkong ini tersedia bubur babi Koh Aloy yang sangat dikenal dan kerap diburu pecinta kuliner ini. Seperti yang dilakukan Jeprai, warga keturunan Tionghoa asal Singkawang dan telah lama merantau ke ibu kota Jakarta.
3: Ini tempatnya bubur Aloy.
4: Ramai banget ya?
3: Paling ramai, terkenal.
4: Hari ini ramai banget hari ini.
3: Hari ini tidak ada tempat, habis.
4: Habis ya? Parkir juga ramai ya?
3: Ramai semua.
4: Mantap banget. Ini buat teman-teman nih yang nggak sempat pulang Singkawang nih, ke Singkawang nih. Ini bubur Aloy. Yuk kita cobain dulu nih bubur Aloy nih. Mantap.
3: Mantap.
0: Melihat potensinya, keberadaan Pasar Hongkong Singkawang memang cukup menjanjikan, apalagi jika dikemas dan direnovasi. Wali Kota Singkawang, Chai Chui Mi, mengatakan, dalam waktu dekat pemerintah daerah sudah menyiapkan skema untuk merenovasi Pasar Hongkong. Harapannya bisa lebih menarik dan memiliki nilai jual, sehingga tetap menjadi wisata tujuan untuk para pelancong yang datang.
5: Ya, kalau cerita Pasar Hongkong ya, mungkin dulunya ini lagi gencar-gencarnya film Hongkong, misalnya apa Bruce Lee, Jackie Chan, semua ini. Dan saat itu mereka suka musiknya itu dibuka, kemudian kayak spanduk ya. Dan penjualnya kayak masih berupa warung kopi, tempat makan, memang lebih banyak itu dari kita orang-orang Tionghoa di situ. Yeah. Makanya kumpulan di situ banyak orang-orang Tionghoa, jadi disebutnya satu pasar, kawasan pasar Hong Kong. Tapi berkembangnya waktu sekarang justru terbalik kan, PKL justru lebih banyak. Dan penjual dari orang Tionghoa sendiri untuk malam hari itu sudah sedikit ya. Dan kalau untuk rukonya memang banyak kita orang Tionghoa. Yang jelas sekarang yang ingin kami pemerintah lakukan adalah bagaimana menjaga sejarah ini. Jangan sampai hilang ya pasar Hong Kong. Karena di tempat lain dibuatnya selalu ada Chinatown. Kita justru ada keunikan sendiri, mungkin daya tarik sendiri. Ini loh pasar Hong Kong ya. Jadi kalau sudah cerita pasar Hong Kong begini, orang mungkin, oh gimana sih pasar Hong Kong seperti apa sih gitu kan. Nah, jadi ingin kita wujudkan di satu pasar itu sehingga ada keunikan sendiri pada malam hari orang datang mungkin mencari makan dan sebagainya. Dan bisa menikmatinya. Dan kemudian untuk nanti pasarnya, pasar yang akan kita bangun, pasar Beringin, nah nanti mungkin konsep-konsep ke arah seperti itu juga ya. Jadi intinya adalah bagaimana menaikkan apa ya tingkat kesejahteraan para pedagang itu sendiri. Karena kita lihat kalau kita jalan, saya suka jalan pagi naik sepeda, itu pasar tumbuh sudah luar biasa banyak. Lama-lama itu pasar itu bisa ditinggalkan kalau masih bau ya, kotor dan sebagainya. Sekarang kita kan kasihan juga sama mereka yang pedagang berapa puluh tahun di situ, kemudian ditinggalkan ya. Ini yang mau kita naikkan, kita tata, dan nantinya tentu peran serta pemerintah sangat dibutuhkan. Jadi kita itu bisa satu kawasan ya, satu kawasan malamnya bisa kayak night marketnya ya, jadi PKL bisa masuk di situ. Tapi itu perlu satu perencanaan dan benar ditata benar dan dikawal baru bisa. Jadi harus step by step dulu. Jadi mungkin nantinya misalnya di antara ruko-rukonya kita ada topinya sehingga mau siang mau malam mereka nggak terasa. Kalau siang hari kan panasnya, kalau dia masuk udah di kawasan itu nggak ada rasa panasnya. Kalau hujan juga nggak terasa. Kalau kita satu kawasan dibuat baik ya.
0: Selain fungsi sebagai tempat transaksi antara penjual dan pembeli, pasar Hong Kong Kota Singkawang memiliki sejumlah daya tarik. Satu di antaranya gapura sebagai tanda pintu masuk menuju pasar. Gapura ini dibangun dengan menggunakan desain yang sangat epik dan tinggi, serta bertuliskan Hari Besar Tionghoa dengan warna kuning keemasan yang dapat mempercantik gapura tersebut. Saudara, demikian paket dokumenter produksi tim siaran.
6: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI. Pontianak punya berita.
7: Mbok Abang Palang Merah Indonesia Kota Pontianak, Kalimantan Barat meminta masyarakat meningkatkan perlindungan diri dari paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan dengan mengenakan masker terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Wakil Ketua PMI Kota Pontianak Multi Juta Batara Rendro menegaskan penggunaan masker menjadi langkah penting untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan asap karhutla. Menurut Multi, masih banyak warga yang mengabaikan penggunaan masker karena menganggap kondisi asap saat ini sebagai sesuatu yang sepele. Ia menjelaskan asap yang muncul akibat karhutla merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dan mengandung berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk karbon monoksida. Dalam paparan asap, kata Multi, tidak selalu langsung dirasakan oleh masyarakat. Namun paparan yang terjadi secara terus-menerus akan terakumulasi dalam dan dapat meningkatkan risiko gangguan pada sistem pernafasan. Karena itu Multi menilai penggunaan masker saat beraktivitas di luar ruangan pun sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi masyarakat di tengah kondisi asap karhutla yang melanda Pontianak. PMI pun mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak diperlukan, terutama ketika kondisi asap semakin pekat. Nambah Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital.
8: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jual tu ya, ngapu semangat benar sampai bertuak-tuak tu ya?
1: Nampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sandal. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Abang. Berjumpa lagi bersama Mbok Iya yang paling cantik sekota Pontianak. Di 12 September 2026 hari Sabtu, Mbok Abang ya. Sabtu adalah waktu yang menyenangkan untuk bisa berbagi kasih, berbagi cinta dengan keluarga, orang-orang di sekitar kita, Mbok Abang ya. Karena libur. Sebagian orang libur Sabtu Minggu ya kan. Tapi ada juga justru sebagian orang Sabtu Minggu itu adalah waktu bekerja. Cuman pula Mbok Yu ya, orang-orang misalnya yang kayak kerja-kerja di event organizer, orang-orang yang kerja di perweddingan, pernikahan, yang ngurus-ngurus kawinan orang, yang acara-acara tertentu lah Mbok Abang, yang memang biasanya Sabtu Minggu itu yang lebih hektik, lebih sibuk gitu Mbok Abang ya. Jadi ya itulah keseimbangan bumi namanya, keseimbangan kehidupan. Dan seperti biasa saya Mbok Yu akan menemani Mbok Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan yang udah kita siapkan menemani siang hingga sore hari nanti ya Mbok Abang. Dan ada teras UMKM, kemudian ada kabar berita informasi dan musik, ada bergaya dan juga ada perlada nanti kita hadirkan. Jadi dari sekarang memang Mbok Abang pikirkan lagu-lagu daerah apa yang mau di request biar nanti saya gak susah cari Mbok Abang ya. Kadang kalau ada lagu daerah nih, terkadang keterbatasan sama judulnya. Betul lah Abang. Kadang keterbatasan sama tahu kita nih lagunya, tapi apa ya siapa penyanyinya ya, gitu. Mudah-mudahan nanti saya bisalah Bu Abangnya menemukan lagu-lagu yang diinginkan Bu Abang diputar di Prolada nanti dari jam 3 sampai jam 5 sore. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, kota Pontianak dan sekitarnya, kita nanti akan kumandangkan azan zuhur pada pukul 11:43 waktu Indonesia Barat. Dan juga azan asar pada pukul 14:49 waktu Indonesia Barat. Nah, sepertinya hari ini Mbak Abang untuk cuaca. Tadi saya pergi ke sini, Bu Abang, hari ini tuh pekat sekali ya rasanya ya. Maksud saya ini lebih daripada sebelum-sebelumnya, memang udah pekat ya gitu. Kayak hari ini nih lebih pekat lagi menurut saya nih. Karena di jalan tadi kok kayak jarak pandang tuh udah makin terbatas gitu Mbak Abang ya. Jadi kita mesti hati-hati ya buat Mbak Abang yang dalam perjalanan, yang ngebut-ngebut, yang suka nyelit-nyelit, ditahan-tahan dulu lah Mbak Abang ya. Karena itulah jarak pandang tuh kita semakin terbatas karena kabut asap ini. Tapi ya semoga cepat hujan ya Mbak Abang. Doanya nih semoga cepat hujan ya kita bersama. Semoga juga bantuan-bantuan dari berbagai macam pihak itu untuk memadamkan karhutlah juga cepat bisa dilaksanakan gitu Mbak Abang ya. Karena benar-benar udah sangat mengganggu menurut saya untuk pernafasan kita, kesehatan kita. Baik, tapi jangan ragu, jangan bimbang Mbak Abang. Ya kadang kita ya harus santai-santai, rileks sejenak. Karena sekarang udah jam 11:15. Kita udah masuk dalam program apa Mbak Abang? Teras UMKM. Di Teras UMKM kali ini yang saya nak bahas adalah dapur nenek. Ya Mbak Abang, ini adalah kisah perantauan dan keberanian memulai usaha di usia 59 tahun. Jadi memulai usaha tuh kan kita gak selalu mengenal batas usia ya Mbak Abang. Nah, hal-hal yang tersebut itu dibuktikan oleh pemilik dapur nenek UMKM yang bergerak di bidang kuliner dan menghadirkan makanan khas Sunda di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, dapur nenek ini menjadi salah satu usaha kuliner yang lahir dari pengalaman perantauan sekaligus keinginan untuk terus produktif. Nah, sang owner yang berasal dari Jawa Barat merantau ke Kalimantan Barat dan membawa cita rasa kuliner khas daerahnya untuk diperkenalkan kepada masyarakat.
tambah abang. Usaha dapur nenek ini pertama kali berdiri pada tahun 2023 di Kabupaten Sintang. Setelah menjalankan usaha di Sintang, pada 2026 dapur nenek melanjutkan kiprahnya di Kota Pontianak dengan tetap mempertahankan konsep usaha catering khas Sunda. Nah, salah satu keunikan menjadi ciri khasnya dari dapur nenek ini adalah penyajian nasi yang dibungkus menggunakan daun. Konsep sederhana tersebut memberikan identitas tersendiri bagi produk yang ditawarkan, sekaligus menghadirkan kesan tradisional yang semakin jarang ditemukan dalam penyajian makanan sehari-hari.

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan

0: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
1: Nah, justru karena bayar harus hemat.
0: Loh, kok begitu?
1: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
0: Tapi kan aku cuma mandi.
1: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
0: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
1: Itu baru pintar.
0: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
1: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
2: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Ya Bu Abang, masih di teras UMKM, kita lanjut lagi ya tentang dapur nenek, kisah perantauan dan keberanian memulai usaha di usia 59 tahun. Bagi dapur nenek, kuliner bukan hanya mengenai rasa Bu Abang, tetapi juga tentang bagaimana sebuah makanan dapat membawa cerita dan identitas budaya dari daerah asal ke tempat yang baru. Menariknya, perjalanan membangun usaha tersebut dimulai ketika sang owner telah berusia 59 tahun. Usia yang bagi sebagian orang mungkin dianggap sudah tak ada lagi ideal untuk memulai usaha, justru menjadi titik awal bagi dirinya untuk mencoba peluang baru dan mengembangkan kemampuan di bidang kuliner. Keberanian tersebut menunjukkan bahwa semangat berwirausaha tidak harus dibatasi oleh usia. Selama masih memiliki kemauan untuk belajar, beradaptasi dan bekerja keras, peluang untuk memulai usaha tetap terbuka. Nah, perjalanan dapur nenek dari Sintang menuju Pontianak pun menjadi gambaran bagaimana pelaku UMKM dapat beradaptasi dengan lingkungan dan pasar baru. Perpindahan wilayah usaha tidak serta-merta membuat identitas produk ditinggalkan, sebaliknya karakter khas makanan Sunda tetap dipertahankan sebagai bagian dari daya tarik usaha. Dapur nenek pun membawa pesan yang lebih luas bagi masyarakat, Bu Abang. Khususnya generasi muda, memulai usaha tidak harus menunggu memiliki modal besar untuk menunggu waktu yang dianggap sempurna. Keberanian untuk memulai, konsistensi dalam menjalankan usaha, serta kemauan untuk melihat peluang menjadi modal penting dalam membangun sebuah usaha. Kisah dapur nenek diharapkan dapat menjadi inspirasi Bu Abang bagi kita semua, anak muda juga yang tidak usah takut mencoba dunia kewirausahaan. UMKM dapat dimulai dari sesuatu yang sederhana, termasuk dari keterampilan yang sudah dimiliki dan potensi yang ada di sekitar. Dapur nenek membuktikan bahwa usia bukan asal alasan ya untuk berhenti menciptakan peluang. Dari tanah perantauan, cita rasa Sunda terus dibawa, dikembangkan dan diperkenalkan melalui sebuah usaha catering yang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi pun menyimpan tentang keberanian, kemandirian dan semangat untuk terus berkarya. Di tengah pertumbuhan UMKM yang semakin berkembang, kisah seperti dapur nenek menjadi pengingat bahwa sebuah usaha besar dapat berawal dari keberanian sederhana untuk mencoba. Semangat tersebut diharapkan dapat menular kepada generasi muda dan kita semua agar semakin berani mengambil peluang, menciptakan lapangan usaha dan membangun kemandirian ekonomi melalui UMKM. Nah itu dia Mbak Abang, teras UMKM kita siang hari ini semoga menginspirasi, semoga memotivasi kita semua apabila ada Mbak Abang yang baru mau memulai usaha atau di tengah perjalanan atau di tengah usahanya udah mulai suntuk, udah mulai merasa bosan, udah mulai merasa ragu-ragu untuk meneruskannya. Dapur nenek ini bisa menjadi inspirasi untuk kita Bu Abang ya, bahwa segala sesuatu harus kita mulai. Setelah mulai kita harus bertahan sekuat tenaga Bu Abang, dan doanya adalah jangan selesai gitu Bu Abang. Jadi usahanya berjalan terus, stabil bahkan lebih meningkat gitu. Baiklah Bu Abang. Yes, itu dia kisah-kisah kita hari ini menemani siangnya Bu Abang. Setelah ini kita sesaat juga nanti akan mengumandangkan azan zuhur untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan koleksi lagu-lagu religi menemani Bu Abang semuanya.

telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Tahukah Mbok Abang, jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah atau yang lebih dikenal kain penutup Ka'bah menyimpan kisah yang panjang seputar sejarah peradaban Islam. Kain ini menjadi salah satu simbol perkembangan Islam dari masa Nabi, periode Khalifah hingga saat ini. Dan tahukah Mbok Abang, jika ternyata kiswah sudah berkali-kali mengalami perubahan dari masa ke masa? Kiswah pertama kali dipasang pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Saat itu belum jelas material apa yang digunakan untuk membuat kain ini. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun pernah membuat kiswah Ka'bah dengan menggunakan bahan kain yang didatangkan dari Yaman. Demikian pula halnya dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman yang juga membuat kiswah berbahan kain dari benang kapas. Memasuki periode kekhalifahan Islam, kiswah terus mengalami perubahan sesuai dengan pemerintahan yang memimpin. Periode penggantian kiswah setiap pemerintahan juga berbeda-beda. Ada yang menggantinya sekali dalam setahun, ada juga yang dua kali dalam setahun. Kiswah Ka'bah yang ada saat ini berwarna hitam, padahal dahulu tidaklah demikian. Kiswah pernah berwarna putih, kuning, dan ada pula menggantinya dengan warna hijau. Bahkan menurut Ajay Winsinch dalam buku Hand Water Boots This Islam, kaum Wahabi pernah membuat kiswah Ka'bah berwarna merah, kemudian diganti dengan warna hitam dari kain sutra kasar. Adapun yang membuat kiswah dengan kain berwarna putih adalah Khalifah Ma'mun Ar-Rashid pada masa dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, yang membuat kiswah berwarna kuning adalah Muhammad bin Sabak Takin, dan yang membuat kiswah berwarna hijau adalah Khalifah An-Nasir dari Bani Abbas, dan akhirnya ia pula yang mengganti warna kiswah menjadi hitam. Wallahu a'lam bishawab. Rompat FM, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Adab dalam pergaulan. Mengucapkan salam ketika bertemu. Memenuhi undangan jika diundang. Memberikan nasihat ketika dimintai. Menjenguk ketika sakit. Mengantarkan jenazah sampai ke kubur. Mendoakan yang bersin.
0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya

0: Buah informasi dari Kubu Raya, pemerintah Kabupaten Kubu Raya memprioritaskan penanganan kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang masih berlangsung. Kesiapan anggaran, dukungan operasional hingga penyediaan sumber air baku menjadi bagian penting yang dibahas dalam pertemuan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Pembahasan penggunaan anggaran bantuan penanggulangan bencana tersebut digelar di ruang rapat Bupati Kubu Raya. Bupati Kubu Raya Sujiwo menegaskan anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara tepat untuk mengutamakan kebutuhan paling mendesak di lapangan. Menurut Sujiwo, selain kebutuhan operasional penanganan bencana, perhatian pun harus diberikan kepada personel yang bekerja di lapangan, termasuk jajaran BPBD sebagai bagian dari unsur penanganan bencana daerah. Ia menilai dukungan terhadap petugas penting untuk menjaga semangat dan efektivitas kerja mengingat intensitas penanganan karhutla dan kekeringan masih cukup tinggi. Nambo Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.go.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cinta Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Bos.
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Mbok Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Shoot. Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak. Maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

Parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

Pro 4 FM 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bisakah kita membayangkan? Bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap. Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: But, kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
3: Hah?
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Bener gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun, termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: はいはいはい。
1: Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Bang Beng.
1: Ya. Yeah.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan lah nih. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik, Jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit, Jak. Harus pandai berinvestasi, Jak. Biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya, Mak?
0: Bukan macam tu, Dek. Investasi tu macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, Yah, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit. Tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga. Hilang tak berbekas.
0: Betul tuh, Mak. Pilih yang aman. Ada izin OJK-nya. Halal. Dan yang penting, sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu, adik nak investasi juga lah mulai hari ini, Mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa, Dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk, Jak, Mak.
0: Itu bukan investasi, Dek. Itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin. Nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak, bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga juga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan nih Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara. Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya.

0: demi masa depan yang lebih sejahtera.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: Abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi dek ya?
1: Benarlah bang. Oh udahlah. Tenang ya bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Eh, itu bahaya tuh. Cara aman dan kewaspadaan harus selalu jaga bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak dek ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri wah.
1: Betul bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya bang.
0: Iya dek, syukurlah dek ingatkan abang. Kalau tanda lah adik nih terima gaji abang bulan ini.
1: Nah, itulah tanda lah masak nanti ini untuk abang. Nah ya betul ya bang ya, jaga pin, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya bang. Dan saat mencet nomor pin kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan ya.
2: Mbok abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya setor sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak, iya dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: sisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Buabang Kota Pontianak secara resmi ditetapkan sebagai salah satu lokasi program Kota Wakaf tahun 2026. Penetapan strategis ini tertuang secara sah dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 629 tahun 2026 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2026. Terpilihnya Kota Pontianak didasarkan pada hasil penilaian tim seleksi program Kota Wakaf Nasional. Secara keseluruhan, terdapat 9 kabupaten kota di Indonesia yang dinilai telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan program tersebut. Bersama Pontianak, daerah lain yang turut ditetapkan sebagai lokasi Kota Wakaf meliputi Kota Yogyakarta, Kota Jambi, Kabupaten Jepara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Jakarta Selatan, Kota Tarakan, Kota Jakarta Timur, dan Kota Ternate. Pembentukan program Kota Wakaf ini dirancang untuk melaksanakan pemberdayaan, pengembangan, dan pengelolaan harta benda wakaf di daerah-daerah terpilih. Selain itu, program ini menargetkan percepatan pelaksanaan wakaf uang serta optimalisasi pemberdayaan tanah wakaf produktif. Langkah ini diambil dalam rangka mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi umat yang seluas-luasnya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum masyarakat. Nah, Bu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Masih bersama Mbok Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Mbok Abang, di jam 14 lebihnya 7 menit kita udah masuk dalam program Begaya. Begaya kali ini Mbok Abang, yang nak saya bahas tentang bahasa bunga. Ya, kadang Mbok Abang, bunga itu ndak hanya menghiasi atau memperindah taman di rumah kita, teras di rumah kita, atau mendekorasi rumah kita Mbok Abang. Tetapi bunga ini memiliki bahasanya sendiri untuk menyampaikan siapa dia sebenarnya. Jati dirinya Mbok Abang. Ya kan? Karena konsep bahasa bunga atau floreografi itu Mbok Abang seru sekali untuk dibahas ya. Karena punya kesan romantis, misterius, sekaligus relate lah Mbok Abang ya dengan kehidupan kita yang mungkin kita nih masih bingung sampai sekarang cara untuk bisa kita ungkapkan perasaan kita kepada orang-orang yang terkasih yang ada di lingkungan kita. Nah, Mbok Abang, ya enggak hanya gebetan atau pasangan ya Mbok Abang, tapi ya itu entah untuk orang tua kita, untuk anak kita, ya kan, untuk saudara dan lain sebagainya. Nah, tentu Mbok Abang ya, bunga nih adalah sesuatu yang bisa menyampaikan perasaan. Misalnya kita ngomongkan hal-hal, kita mau ngomong nih misalnya dengan hal-hal yang manis gitu ya. Atau bahkan kita mau minta maaf sama seseorang. Nah, tapi tuh rasa-rasanya lidah kita nih keluh Bang ya. Lidah kita nih enggak mampu untuk menyampaikan itu. Kan ada orang itu yang bisa mengungkapkan apapun perasaannya secara langsung. Ada juga orang-orang yang enggak mampu nih atau enggak bisa mengungkapkannya. Nah ini adalah salah satu cara-caranya Mbok Abang untuk bisa menyampaikan lewat bunga. Tapi ternyata nih Mbok Abang, orang-orang di era-era Victoria dulu ya, zaman-zaman Victoria dulu itu udah punya solusi yang super estetik untuk masalah ini Mbok Abang, yaitu lewat yang dinamakan floreografi tadi alias bahasa bunga. Jadi pada zaman dulu tuh Mbok Abang ya, mengungkapkan perasaan secara terang-terangan tuh dianggap kurang sopan atau terlalu vulgar. Makanya mereka tuh Mbok Abang pakai kode-kode rahasia lewat jenis bunga, warna, sampai cara mereka menyusun buketnya buat menyampaikan isi hati yang tersimpan. Nah, nanti kita bahas nih Mbok Abang, kita kupas tuntas gimana caranya sekuntum bunga favorit kita ini bisa jadi juru bicara rahasia untuk ngewakilin perasaan kita yang gak sempat kita ucapkan Mbok Abang ya. Tapi jangan kemana-mana Mbok Abang, kita ketemu lagi nanti di segmen kedua.

Bu Abang, sekolah rakyat itu bukan cuma berasal dari gedung atau bangku, tapi soal harapan untuk semua orang. Tidak peduli isi dompet, yang penting isi kepala. Di sini, pendidikan jadi jembatan untuk masa depan yang lebih baik. Anak-anak kita bisa belajar dan berkembang tanpa rasa minder. Hikmahnya, kita jadi lebih bersyukur dan peduli sesama. Ingat ya, Mbok Abang, jangan pernah remehkan kesempatan belajar sekecil apapun itu. Karena di tempat yang sederhana, bisa lahir generasi hebat yang bikin perubahan besar. Yuk, semangat belajar!

0: Mak, Pak, ngapa Ade gak bisa sekolah lagi nih? Ade ini pengen sekolah gak, Mak, Pak? Ade janji Ade bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Ade pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa?
2: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi, sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel. Disesuaikan supaya siswa ini tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
4: Masya Allah. Jadi, masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak? Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti, adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah, ya? Supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

Masih di Begayang Bu Abang ya. Kita lanjutkan pembahasan kita tadi tentang bahasa bunga, menyampaikan perasaan kita lewat bunga favorit. Nah, sekarang kita udah masuk nih Bu Abang di bagian yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu kita kasih tahu macam mana arti di balik bunga-bunga cantik yang sering kita lihat di toko bunga ataupun di media sosial kita Bu Abang ya. Yang pertama, yang udah gak asing lagi, ada bunga mawar ya Bu Abang. Nah, warnanya daripada bunga mawar ini sendiri Bu Abang memiliki bahasa yang beda. Nah, kalau misalnya kita ngasih mawar merah itu kepada seseorang, kepada orang-orang yang kita kasihi gitu Bu Abang ya, artinya tuh kita udah siap bilang cinta mati. Itu berarti udah soulmate banget Bu Abang ya. Sedangkan kalau mawar putih itu simbol dari ketulusan dan awal yang baru. Itu biasa kali, berarti tuh kayak mode-mode kita ngelamar gitu gak sih? Kalau kita nak melamar ya kan, boleh kasih bawa mawar putih ya Bu Abang ya. Dan juga ada mawar kuning yang justru sering dipakai untuk melambangkan persahabatan yang hangat atau bahkan permintaan maaf. Tapi kalau kita tipe orang yang diam-diam mengagumi seseorang dari jauh gitu ya, tapi kita tak berani ngomong, tak berani nyapa, bunga matahari lah yang cocok Bu Abang, karena bunga matahari ini melambangkan kesetiaan dan kekaguman yang dalam. Ibaratnya nih macam kita yang selalu ngeliat dia dari jauh gitu Bu Abang ya. Ada juga bunga lili yang identik sama kemurnian ya dan rasa hormat yang tinggi. Dan bunga baby's breath tuh yang kecil-kecil tuh Bu Abang ya, yang mungil tapi manis, itu karena melambangkan cinta yang abadi dan kelembutan hati. Nah, jadi buat Bu Abang yang mungkin beberapa waktu lalu sempat nerima kiriman bunga dari seseorang ya Bu Abang, coba kita ingat-ingat lagi, itu bunga apa yang dia kasih. Siapa tahu dia lagi ngirim kode-kode keras Bu Abang ya, yang belum sempat kita sadari atau belum sempat dia ungkapkan.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Masih di Bergaya Mbok Abang, kita lanjutkan lagi di segmen terakhir kita tentang bahasa bunga ya Mbok Abang. Nah, tentu Mbok Abang kok tadi kita udah sampaikan beberapa jenis bunga dengan artinya, yaitu ada bunga mawar merah yang artinya kita siap untuk bilang cinta. Ada mawar putih sebagai simbol ketulusan dan awal yang baru. Ada mawar kuning yang juga dipakai atau digunakan melambangkan persahabatan yang hangat atau bahkan permintaan maaf. Ada juga bunga matahari, Bu Abang, yang tentu cocok, Bu Abang, untuk orang yang diam-diam mengagumi seseorang dari kejauhan gitu. Ada juga bunga lili yang identik sama kemurnian dan juga rasa hormat yang tinggi. Atau bunga baby bread yang mungil tapi manis, tapi melambangkan cinta yang abadi dan kelembutan hati. Nah, Mbok Abang, itulah kira-kira sebagian daripada bahasa cinta atau bahasa bunga, Mbok Abangnya, kita menyampaikan perasaan kita lewat bunga-bunga cantik tadi yang udah saya sampaikan. Nah, semoga ini bermanfaat ya. Siapa tahu ada Mbok Abang yang pengen menyampaikan sesuatu kepada orang-orang terkasih lewat bunga gitu. Romantis-romantis dikit-dikit lah. Nah, tak terasa Mbok Abang, kita udah sampai di pembahasan kita, di penghujung pembahasan kita tentang bahasa bunga. Dan rasanya makin jelas lah ya Mbok Abang, kalau kita ngasih bunga sama seseorang tuh bukan hanya sekedar formalitas kado ulang tahun atau wisuda aja, tapi ada seni dan emosi yang mendalam yang buat gestur sederhana gitu Mbok Abang ya, jadi terasa lebih spesial. Jadi buat Mbok Abang yang lagi kepikiran mau ngirim bunga ke seseorang, ke kawan, sahabat, orang-orang terkasih lah, tapi masih ragu, boleh tips tadi Mbok Abang ya. Mudah-mudahan gak hanya kita cari atau milih bunga yang mahal misalnya gitu, tapi lah kita harus pilih bunga yang memiliki cerita di baliknya, yang benar-benar pas gitu ya sama situasi hubungan kita saat ini. Jadi kita juga bisa selipkan kartu ucapan kecil yang isinya pesan singkat atau bahkan cuman satu kata rahasia yang hanya ya Mbok Abang dengan pasangan atau orang tertentu yang tahu, yang paham hatinya gitu. Biar kesan romantis itu makin berlipat ganda gitu Mbok Abang ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua Mbok Abang. Ya romantis-romantis tipis-tipis tak masalah Mbok Abang, apalagi untuk orang-orang yang di sekitar kita ya. Baiklah, itu di Bergaya kita sore hari ini Mbok Abang ya. Nanti kita ketemu lagi di Prolada, tapi kita juga akan kumandangkan azan asar pada pukul 14 lebihnya 49 menit waktu Indonesia Barat Mbok Abang ya. Jadi jangan kemana-mana.

seringkali menganggap aneh mereka yang berpegang teguh pada kebenaran. Mengapa? Menjadi berbeda demi prinsip agama adalah sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Ada hadis tentang keterasingan Islam mengingatkan kita untuk tetap kuat dan sabar. Meski lingkungan tidak mendukung, istiqomah adalah kunci menuju kemuliaan yang hakiki. Jangan biarkan tren duniawi menggoyahkan iman dan identitas spiritual kita. Sesuatu yang dianggap kuno oleh manusia bisa jadi sangat mulia di mata langit. Kesepian dalam ketaatan jauh lebih baik daripada keramaian dalam kemaksiatan. Penduduk langit akan mengenalimu lewat doa-doa dan sujudmu yang panjang. Teruslah berbuat baik, meskipun tidak ada seorang pun yang memberi apresiasi. Sebab balasan terbaik akan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang tidak ada keraguan padanya. Yuk, Abang, jangan takut untuk menjadi berbeda selama berada di jalan yang benar. Karena penilaian Allah adalah satu-satunya hal yang benar-benar bermakna.

Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar. Dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin buruk. Allahu

0: Easy. Hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawa informasi dari Bengkayang, pendaratan dua kapal hovercraft Angkatan Laut Jepang di pesisir Bengkayang, Kalimantan Barat dipantau ketat TNI demi memastikan seluruh proses perjalanan aman. Danim 1209 Bengkayang Letkol Infantry Apriandi memimpin langsung pemantauan kedatangan dua kapal pendarat milik Japan Maritim. Kedua kapal tersebut mendarat di Pantai Karta, Dusun Tanjung Gundul, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya, Kepulauan Kabupaten Bengkayang. Aprienda mengatakan pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pendaratan armada berlangsung lancar dan sesuai prosedur operasional standar. Menurutnya pengawasan diperlukan karena kawasan pesisir Bengkayang menjadi salah satu titik strategis dalam pergerakan armada lintas negara di wilayah Kalimantan Barat. Kegiatan tersebut pun merupakan bagian dari skenario mobilisasi dan pergeseran taktis kendaraan darat melalui jalur laut. Setelah tiba di Pantai Karta, kendaraan dan material yang dibawa kapal diproyeksikan melanjutkan pergerakan darat menuju dermaga Pelabuhan Kijing untuk mendukung agenda latihan maupun misi yang telah dijadwalkan. Selama proses pembongkaran muatan, prajurit TNI bersama awak kapal Jepang bersinergi memastikan setiap tahapan berjalan aman hingga seluruh rangkaian di unloading dan mobilisasi kendaraan selesai. Situasi di lokasi terpantau aman, tertib dan terkendali. Nah, buat Bang untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan angsukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendu gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Bo. Ame lupa.

0: Kita masuk dalam program Prolada. Hayu. Sila buat Mbak Abang request lagu-lagu daerah di 0811 5700 943 atau di line telepon kita 0561 571 571. Prolada.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Request lagu daerah.
0: Iya,
1: Ceri ada Cek Nur.
0: Dengan siapa di mana nih? Cek Ceri ya. Apa kabar?
1: Baik sayang.
0: Baik sayang. Mau lagu apa nih?
1: Lagu Bang Herman ya lah dah.
0: Apa judulnya?
1: Menganyi. Apa? Mengamping pun boleh ngamping. Ngamping ke tu?
0: Ngamping?
1: Ada lagu Ngamping Bang Herman tu.
0: Sambas ke dia? Lagu Sambas?
1: Lagu Sampas lah kali bunyi-bunyi Bang Herman tu nyebut dah.
0: Iya ke?
1: Mungkin merani. Gitu-gitu ke?
0: Iya ke? Apa judul lah ya?
1: Ngamping memang kali judul lah.
0: Bentar. Saya je cari lo nih. Salam-salam lo. Sambil saya cari.
1: Terutama buat Mbok Yo lah. Terutama lah. Agak kita semalam agak ulang tahun ya. Ini agak apa nama? Agak bertambah umur.
0: Betul.
1: Sekali di udara tetap di udara.
0: Asik.
1: Tak pernah apa nama? Tak berkaran berhenti. Lupa sampai. Dapat lah lagu.
0: Ngapa tak datang?
1: Pulada, lalu tak ingat dengan lagu.
0: Kenapa tak datang?
1: Udah alam, jauh. Kalau Haidara pergi sih, pergi lah kita ngebeng kalau dia pakai otong.
0: Bisa. Betul.
1: Betul lah, otong tak ada lah kata Haidara.
0: Iyalah.
1: Tak jadi kalau Cik Noh pergi.
0: Cuma negak ya.
1: Pun dah dari sini nak ke Manis Manila. Apa nama Mak Edward Singgit kan gitu.
0: Iya sih betul.
1: Dijemput lah Hendra kan sikit benar kan. Udah lewat pun tak mau kan jemput kan.
0: Lah, salam-salamnya buat pada siapa?
1: Sekarang nanti lah, aku masih ada umur.
0: Iya, kan? Amin.
1: Buat Mbok Yo, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Semoga naik pangkat kalau dengan naik ulang tahun.
0: Amin.
1: Gaji-gaji karyawan penyiar ni mantap.
0: Amin.
1: Penyiar kan?
0: Betul kan?
1: Apa nama penyiar ni makmur kan mantap.
0: Iya betul. Suka saya
1: betul,
0: ni.
1: Kan doa lah.
0: Betul.
1: Supaya naik gaji.
0: Iya betul. Itu. Amin.
1: Cuman kalau naik jabatan tak berani ke asa nak doa kan nanti Mbok Yo tak siaran lagi. Tak ada berjumpa kalau Mbok Yo ni tak pantun apa kan.
0: Betul juga dah tak ada lagi.
1: Kalau naik gaji ya kan saya doa kan singkat naik gaji ya lah.
0: Betul naik gaji
1: naik gaji mantap gitu kan. Kalau berjumpa dapat tak kita kata orang tak lah kata orang kita permen ada tak kita dikeluarkan dari tas dia kopiko kata dia buat makam gampang-gampang makam dengan baca doa
0: asli bukan lagi dia lah dia
1: siaman masak pula kori disorongkan baca doa tak baca lah kan. Buat yang ada mamak diri saya dengar tu ada Emil juga kan. Ada Bang Rosi, Noh Jana, Bang Sukong, ada Bu Ana.
0: Ada Bunda Rama.
1: Bunda Rama ada ya?
0: Ada.
1: Bunda Rama. Siapa ke yang ada tu nampak-nampak semalam tu yang berfoto-foto tu?
0: Siapa ke ya? Ada Mamak Ririn.
1: Oh, Mamak Ririn mantap ada. Tu Mamak Ririn suara yang dengar dah ketawa.
0: Asli.
1: Penuh di radio tu ketawa Mamak Ririn. Mantap ketawa Mamak Ririn memang mengundang selera memang.
0: Bukan lagi.
1: Radio-radioan tu kalah bunyi sahaja. Bapak Iri semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lanjut kalau beliau ni tambah sehat makmur kan gitu. Lanjut buat ada Bang Japa, Kak Nila juga, Bang Herman, Mak Ye ada juga. Ada orang dapat lagu tadi Manis Manila.
0: Apa ni? Berani ke judulnya ni?
1: Berani ya, boleh lah dah. Tak usah nak ngamping lah kau tak ada. Kau ada kat lah bunyi-bunyi ngamping kat Berani tu kan. Iyalah kali itu lah kali.
0: Iya kali.
1: Buat Hendra, Bang Badul. Lanjut. Ada ke ini Ernichan. Mamak Titin Sumarni buat Waldi sama Mak Yohana. Buat Kak Ani Gang Korma juga. Abang Sukor, Tina, Emang Sepa, Abang Junai. Ada Julaiha, Abang Hamdan Hana. Mbak Lasiem, Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Awi. Abang Batial juga. Yang belum saya sebut ni. Siapa lagi yang rajin-rajin yang masuk Bu Anna udah ya, Bang Andrew Pan. Ada juga ini ha, Bang Baskara. Saya nak nyapa keluarga saya loh. Bang Ahmad Trompet. Dekat Bang Boyka ni tetangga dia. Jumpa dah saya Bang Boyka. Lanjut. Sebenarnya bukan Bang Ahmad Trompet, kami gelaran grup Portugal. Anak Tanjido Portugal. Mantap. Ayolah buat yang lain, buat Pak Anis Sabrani Ahmad. Yang lain-lain tu yang belum saya sebut, mohon maaf.
0: Siap-siap.
1: Apa nak, mohon maaf, mohon ampun, mohon amplop. Mua-mua lah. Tak terkecuali sapaannya dari Bang Amin Senjaya sampai nama Zainab.
0: Siap. Semua mua.
1: Tak terkecuali sapaannya di
0: Habis.
1: Selamat ulang tahun sekali di udara.
0: Tetap
1: di udara.
0: Mantap.
1: Tetap merdeka.
0: Merdeka.
1: Makasih
0: kembali.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore itu dia Cek Nur udah bergabung bersama kita. Selanjutnya Prolada.
2: Prolada, hayo.
0: Hayo.
2: Selamat sore, Mbok Yo.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Putri Sagu di Jalan Cendana, Mbok Yo.
0: Apa kabar Putri Sagu?
2: Alhamdulillah, Mbok Yo sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah, meskipun asap hari ini makin parah ya. Wah, biasa. Itulah,
2: makin tebal asap.
0: Asli. Putus pula. Belum ke sempat request lagu. Cukonya mau ngagi. Sempat tak bisa masuk lagi, selap nih.
2: Kau itulah tu anu pula dia. Tak tahu lah ngapo kak. Mana mati seorang dia.
0: Iyalah, mau lagu apa lu ni?
2: Lagu Japin Melayu ya, daerah Pontianak tu.
0: Ntar ya, saya cari lu. Ya, salam-salam lah sambil saya cari.
2: Enggak gampang enggak nengok Mbok Yo sama foto dengan Mak Ririn tu malam tu.
0: Saya ya kan tak pernah ketemu ni sama Mbok Abang dia nak. Jadi saya
2: sama ya badan berdua tu
0: kenal. Saya kenal karena dia ketawa lah tu. Baru saya dengar.
2: Kau berdua badan. Gampang
0: Mbok berapa kilo.
2: Dalam-dalam lah ya. Buat Bang Japar Kak Nila, Bang Jek Kak Kartini, Bang Rosi Kak Nurjana, Bang Syukur Kak Tina, Kak Ima Selpa Bang Junai, Bang Panji Kombet Pak Iqbal, Kak Tini, Mama Ririn, Kak Ida Panjabakti, Kak Juleha, buat Mbak Adista, Aura Pak Moknya, Bang Dino Kak Murni, buat Bang Eko, Bang Boyke, Bang Mael, Bang Amin, Kak Ayam, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, buat Mak Anjang Siti emailnya, Kak Mosyantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi, Bang Badul, Pak Sadi, Pak Usada, Bang Febri, Bang Deden, buat Bang Putra Tangkul, Kak Seriknya, Bang Sopian, Bang Yahya, buat Mak Nur Bakau, terima kasih Mak Nur, sampaannya. Kak Ana Tangrai, Bang Ande Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halimah, Bang Imran Ahmad, Bang Hamja, Wak Melik Wak Jenahnya, Pak Ustaz Amrin, buat Mak Unggal, Kak Lasiem Dirasau, Cek Mina, Bunda Rama, Kak Ani Maharani, buat Mbak Kakung, Wak Sangka, Kak Siti Parma, Kak Ina Pungkas, buat Haja Arbia, buat Mbak Yunita, Bang Hendra di Mempawa. Buat semua-semua lah Mbok Yo ya.
0: Iyalah.
2: Buat Mbok Yo sehat selalu sekeluarga Mbok Yo.
0: Amin.
2: Semoga murah rezeki, cepat dapat jodoh Mbok Yo.
0: Amin.
2: Terima kasih, selamat ulang tahun buat RRI Pontianak yang ke-81.
0: Siap.
2: Kali di udara, tetap di udara.
0: Makasih.
2: Makasih Mbok Yo. Selamat sore.
0: Itu dia Putri Sagu udah bergabung. Ya Kak Elni minta bagi lemak saya. Nanti lah kita hitung-hitung ya. Selanjutnya Prolada.
3: Selamat sore, hayu.
0: Hayu, dengan siapa di mana? Ah, nih dekat benar dengan radio nih.
3: Bentar lo ya, Jaka, enggak mundur sedikit ya.
0: Boleh. Ah, Bang Jaka suara, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Ayang apa kabar sih? Ayang,
0: kabar baik juga nih, seperti yang terdengar. Mau lagu apa nih?
3: Lagu dari Jambi itu ada enggak?
0: Apa tuh judulnya?
3: Apa judulnya yang ada Makam Bongkok, bukan Makam Bongkok, Ketimun Bongkok.
0: Oh, ada.
3: Makam Bongkok. Maksudnya Ketimun Bongkok ya. Ada, terima kasih sampaiannya buat Elnichan-nya tadi ya. Juga terima kasih sampaiannya buat Elnichan, juga ada Mak Jang Siti Dola Kubu, Pak Karim Bijangkang, juga ada Mbak Las Jem di Rasa Ujaya, Mbak Kandung terintu email juga. Juga ada Ayu Grepa di Adis juga. Herman Maye, juga ada Elnichan tadi ya. Juga ada Mama Nurul Papa Nurul Mama Mumin, juga ada Bang Didi di Sungai Duri, ada Hendra Gunawan, juga ada Kanda Yahya. Juga buat semua-semuanya lah. Mbak yang sampai terkecil dari asal Fajit ya.
0: Cia.
3: Yang hati-hati pulangnya saya.
0: Ayo,
3: selamat sore.
0: Sama-sama, selamat sore. Itu dia Bang Jaka Suara. Udah bergabung Mbak Lambo Abang. Tiga buah lagu udah kita siapkan. Tadi judulnya ada Berani ya, abis itu ada Zapin Melayu, kemudian ada Ketimun Bungko ya. Selamat mendengarkan.

Abu Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
1: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
0: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
1: Betul. Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
0: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini mana-mana.
1: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
0: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
1: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
0: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
2: Lingkungan bersih, hidup nyaman.
3: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Itu dia tadi, Ketimun Bungku dari Jambi ya Bu Abang. Berikutnya sila buat Bu Abang yang nak bergabung bersama saya. Ha, ya sabar sabar, tenang tenang. Prolada.
1: Request lagu daerah Mbak Yu.
0: Hayuknya kurang nih. Hayuk.
1: Ayo.
0: Ayo pula ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Mbak Yu.
0: Alhamdulillah. Siap. Akhirnya.
1: Man,
0: betul.
1: Saya masih tebal nih.
0: Tambah Mbak tebal.
1: Sehat. Alhamdulillah.
0: Tambah tebal masalahnya.
1: Ah, itulah Mbak Yu.
0: Mau lagu apa nih?
1: Lagunya Mbak Yu ya. Lagunya Surga di Bawah Telapak Kaki Ibu ya.
0: Lagunya siapa tuh?
1: Pokoknya
0: Victor Huta Barat.
1: Victor Huta Barat.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya wabil khusus lah ya untuk Mbak Yu sekeluarga. Tidak bosan-bosannya saya mengucapkan semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan diberkahi rezeki yang lancar.
0: Amin.
1: Dan semoga cepat menemukan yang terbaik untuk Mbak Yu pribadi.
0: Amin.
1: Banyak amin ini, bagus nih Mbak Yu. Jadi rekan-rekan yang udah tergabung di acara Prolada ini, seperti kayak Mbak Elni Chan tadi ya, makasih juga sapaannya. Terus Emma Serpa sama Bang Junai, Mak Nurul dengan Pak Nurul, Aura Pak Muknya, terus Bang Wardi, Koko Ali, terus Bang Rosi, Bang Syukur, Bang Bahtiar, Bang Amin Sanjaya juga, Bang Yahya, buat Mak Nur Bakau, Mak Kam, Ibu Aja Arbia, buat Mak Anjang Siti, buat semua-semua lah Mbak Yu, tempat okay terkecuali. Ya buat Anu juga ya, Bang Hendra ya, yang di Mempawah ya.
0: Siap.
1: Ya semuanya lah tanpa terkecuali para rekan-rekan perempat yang sudah tergabung di dalam acara ini, harapan saya semuanya semoga sehat selalu. Amin. Dan diberkahi rezeki yang lancar juga lah ya.
0: Amin.
1: Nah, semoga di hari ini untuk menjalankan aktivitasnya semoga lancar-lancar jalan.
0: Siap, ya.
1: Oke Mbak Yu, makasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Itu dia tadi Bang Imran Ahmad udah bergabung. Ya selanjutnya Prolada.
2: Prolada.
0: Prolada, hayu.
2: Hayu Prolada.
0: Dengan siapa? Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Anissa di Uka. Uka.
0: Uka Uka. Apa kabar?
2: Baik. Apa kabar Boyo?
0: Kabar baik gak? Mau lagu hari apa ini nih?
2: Lagunya apa ya?
0: Apa ya?
2: Ini lah. Tunduk daun tebu atau daun apa ya?
0: Daun ubi.
2: Tunduk daun tebu atau daun apa itu? Atau daun jagung atau apa ya? Antara dua lah tuh.
0: Iya, tunduk daun tebu.
2: Carikan lah ya orang bawah kalau tidak salah tuh.
0: Iyalah.
2: Salamnya buat Bu Yu syukur. Halo, udah dapat jodoh yang baik.
0: Amin. Doakan.
2: Buat Mama Nurul, buat Bu Ani Tangrai, Cik Nur juga, buat Bang Hembran tadi ya, moga sehat selalu. Buat siapa lagi lupa dah ni, buat Mas Mandam Mak Ye, Yoreha, Bang Aoki, buat Akam, buat siapa lagi lupa
0: siapa
2: dah,
0: lagi
2: Bang Yaya. Buat Bang Wattiar, buat siapa nak lagi ni? Buat ini ya Bang buat Mak Us, Bang Pak Usu, Busri, buat Wanaci, Wan Usu, Wan Elak juga, Mak El, buat Ayu Grepa, buat channel udah ya, buat semua-semua lah ya.
0: Iyalah kalau gitu.
2: Yang belum disenggol mohon maaf. Buat Mbak Yu makasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Buat Manis Manila lah.
0: Iyalah. Oke deh, itu dia tiga Anita di Uka-Uka udah bergabung. Berikutnya Prolada.
3: Prolada.
0: Hayo.
3: Prolada.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
3: Dari Rembulan. Pak Rewe.
0: Apa kabar
3: Rembulan? Baik, alhamdulillah baik. Masa banyak kabar banyak baru balik makam.
0: Dari mana?
3: Dari pengajian, makam tu setiap hari Sabtu pengajian.
0: Pakai masker dah.
3: Pakai kacamata, pakai
0: mantap.
3: Masker pakai.
0: Memang mantap.
3: Hidung di atas umat. Jangan lupa kapas.
0: Awak lagu apa ni?
3: Lagu abangku jauh tu ada nak tu?
0: Apa? Abangku jauh?
3: Adalah Abang Hidung malah. Bang Ibn malah mutarkan itu ya. Aduh, hebat fit. Ada, cari lo.
0: Abangku jauh.
3: Dari Jambi ya, abang gue yang.
0: Oh, dari Jambi. Bentar ya, saya cari lo. Ya, salam-salam lah sambil saya.
3: Salam lah lo buat Yolanda. Mudah sihat selalu. Semalam semangat. Semangat RI jaya nak.
0: Berjaya RI. Amin.
3: Semangat ya, nanti sampai tahun ke depan insyaAllah. Panjang umur bertemu lagi ya yo.
0: Okey, amin.
3: Semangat itu. Buat semua menetok tu sihat semua. Ya nak, perempuan, penyiar-penyiar. Salam tadi buat Anista, makasih sapaannya Bang Imran Ahmad. Buat Maknya Siti ulak-ulak kubur, buat Ajar Radia. Buat Mbak Lasiem, Amoy, Sianta.
0: Allah terputus. Apa hal ni? Baru gak bersalam-salam mak kami. Sila lanjut lagi.
3: Putus Mbak Dina.
0: Terputus. Lanjut.
3: Buah Imen, Warti, Mak Lungana di Tangerai. Buat Bang Awi, Mama Ririn, Pak Subuh Sri, Bang Didi, buat Abang Kapal, buat Bang Indri Opan, buat Sangka, buat Manis Manila, buat Bang Badul di Katara, buat Bang Yahya di Wajuk, buat Koko Wandi, Koko Wali, buat Darul, buat Bang Dede di Pekanbaru dan Fadila, buat Bang buat Melik Wajenak, buat Kak Juliha dengan Bang Hamdan Hananya, Aura Pak Mo, Bang Dino dengan Kak Murninya, Amin Senjaya dengan Ayang, Putra Tanghul, buat Bang Suko kita dengan Tina di Silpa, Bang Junai Ima di Silpa, Pak Herman, Mak Yeknya, buat Perong Japa dengan Nila, buat Norjana dengan Rosi, Ayu Kurepa, Kak Halimahnya, buat Bang Jake dengan Kak Tini, buat Hindra Gunawan, buat semua-semua lah. Bungkus habis. Ya, terima kasih, Yul.
0: Sama-sama.
3: Ya, sihat selalu. Terima kasih, Yul.
0: Sama-sama. Selamat sore. Itu dia. Makam kita, ya, Rembulan dah bergabung. Hasil lagi buat Mbak Abang yang lain yang nak berikus-rikus lagu. Prolada. Halo. Halo. Mana ni?
4: Halo, Prolada.
0: Ke mana?
4: Kirain nak masuk, Mbak ya.
0: Kak Tini.
4: Iya.
0: Apa khabar?
4: Alhamdulillah.
0: Mau lagu apa ni?
4: Lagunya Indona. Mbak ya.
0: Indona ya, kita cari ya. Salam-salam lah lo.
4: Salamnya terutama buat Mbak Yo yang lagi bertugas. Semoga selalu diberi kesehatan, lancar semuanya aktivitasnya. Salam buat Bang Niko, Mama Nuru, Kak Ima Selpa, buat Nathan Ray, Mama Riri, Mama Eti, Manya Siti, Kak Imel Chan, buana Bu Julaiha, Bang Dedi juga, Bang Jafar Kanila, Kak Nurjana, Bang Rosi, Aura Pak Monya, Cik Nur juga, Ani Marani, Ayu Greva, Balasiem, Kak Manis Manila, Maunggal, Imran Ahmad, Amin Sanjaya, Bang Badul juga, buat Mbak Kakung juga, dan buat semua-semuanya ya, Mbak Yo ya.
0: Iyalah kalau gitu.
4: Kami masih pilih, Mbak Yo.
0: Cepat sehat ya.
4: Iya, Mbak Yo.
0: Sama-sama, selamat sore. Makasih Kak Tini udah bergabung ya. Baiklah Mbak Abang, 3 buah lagu ya udah kita siapkan. Tadi Surga di Telapak Kaki Ibu, Tunduk Daun Tebu, sama Abangku Jauh. Selamat mendengarkan.

0: Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton, tetapi juga mengundang penonton untuk bergabung. Lelaki, perempuan, tua, muda, semua larut dalam lingkaran kegembiraan. Itu menjadi simbol keakraban, persaudaraan, sekaligus ucapan syukur kepada Sang Pencipta. Tari jonggang adalah cermin jiwa masyarakat Dayak Kanayan. Hangat, terbuka, dan penuh sukacita. Tari jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.
1: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Mbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Itu dia abangku jauh, Mbak Abang ya, dan Nurdi Abdullah ya penyanyinya. Nah, Mbak Abang kita masih balik lagi di Prolada. Hayo, silakan bergabung bersama saya Prolada.
1: Hayo Mbak Yo.
0: Hayo.
1: Ayo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Wadi Rengas Kapuas lah Mbak Yo.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Yo.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
1: Mau nanya lo Mbak Yo.
0: Ah.
1: Boleh saya pesan lagu Melayu?
0: Apa judulnya?
1: Pengantin Baru. Boleh enggak Mbak Yo?
0: Lagu Melayu. Bentar, boleh lah.
1: Ah. Saya nyampekan itu Pak Mokyo, nyampekan aja Pak Syukur kemarin.
0: Oh gitu, saya cari dulu nih.
1: Dia minta kemarin di Prodangdut, tak ada keterangan.
0: Oh, judulnya apa tadi itu?
1: Pengantin Baru.
0: Pengantin Baru ya.
1: Saya nyampekan aja Pak Syukur ya. Oh Pak,
0: iyalah Bu, pengantin baru ya.
1: Ah iya iya. Ada ke?
0: Ada.
1: Ada. Aku nanya lo, boleh-boleh ya, Alhamdulillah.
0: Boleh. Salam-salamnya lah kalau gitu.
1: Salam-salam pertama Mbak Boyo, selamat selalu.
0: Amin.
1: Lagu ini khususnya buat Pak Syukur lah ya. Kita sampaikan aja Bapak nih. Mau beliau dengar.
0: Allah.
1: Ya selalu Pak Syukur keluarga, Bu Tina juga. Terus buat Bang Hendra Mempawa, buat Bu Ana. Buat siapa gitu itu ya. Bang Rosi, Bang Amin Sanjaya. Juga buat Mak Melik juga Mbok Yo ya. Mbok Yo Leha. Terus buat Mak Kakung, Pak Sadi. Mungkin semua tak terkecuali lah Mbok Yo ya. Mbok Yo ngantuk. Iya lah sama betul datang
0: sekali lagi. Iya.
1: Mbok Yo, makasih.
0: Sama-sama. Makasih selalu juga untuk Bang Wardi. Makasih udah bergabung. Berselanjutnya Prolada. Bentar lo, tahan lo ya. Saya matikan lo back soundnya nih. Lupa saya, Prolada.
2: Bantu dadah, Prolada.
0: Apa? Ada
2: apa nih, Prolada nih?
0: Prolada, hayu.
2: Hayu.
0: Dangdut adalah...
2: Hayu, yo.
0: Dangdut adalah Prolada. Hilang ngantuk saya.
2: Prolada. Jadi cukup kan?
0: Hilang untuk saya jadinya.
2: Dangdut ada Prolada dari Putra Ganteng nih. Kembali alias Fatuha.
0: Apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Oh iyalah, mau lagu apa ada, nih?
2: Minta lagu Neng Gona.
0: Apa gitu Neng Gona?
2: Dayang Neng Gona
0: enggak ada. Oh enggak ada, enggak ada. Enggak ada, enggak ada.
2: Ada kali.
0: Enggak ada, terhapus dah yang di sini nih.
2: Lagu Dayak ada apa aja?
0: Lagu Dayak sih banyak. Kodara Lenggon ini tak ada di ini nih, di file yang ini nih.
2: Dayang Sirea ada enggak?
0: Dayang Sirea saya cari loh ya. Dayang Sirea. Salam-salam lah sambil saya cari ini.
2: Terutama tadi Wardi ke? Untuk Wardi juga, untuk mantuku juga lah terutama. Yo mantu Patuha.
0: Bodoh kau ketawa.
2: Ada ke?
0: Tak ada, Dayang Sirea tak ada. Adanya Dayang Rambune, Dara Amun, Dayang Maleen, ada.
2: Ada yang Maleen ja?
0: Iyalah kalau gitu. Salam
2: Kadehane. Gule dia.
0: Asik.
2: Kau cuma dia.
0: Aduh.
2: Ini judulnya apa ya?
0: Itu Dayang Rambune.
2: Lauk Rambune ya lah.
0: Tapi panjang lagunya nih 8 menit.
2: Enggak apalah, waktu masih panjang.
0: Dia pula yang bilang.
2: Nanti aku mau minta lagu, kalau tak ada mau minta lagu Mandarinnya.
0: Tapi tak judulnya susah. udah ke salam-salamnya enggak ke nih?
2: Tunggu loh, ada.
0: Oh, masih. Rambune, Dayang Rambune ada.
2: Dayang Sirea ada enggak?
0: Dayang Sirea tak ada.
2: Rambune ya lah enggak apalah.
0: Iyalah.
2: Gule yo. Kau cuma minum tua.
0: Aduh. Bok dek aku ketawa. Salamnya udah nak ni?
2: Salam lah.
0: Iyalah.
2: Ini baru saya, ini Pak Tuha baru pulang nih, baru dengar radio.
0: Oh iyalah.
2: Untuk Bang Gosi, Bang Syukur, untuk itu siapa tuh, Diona di Kupang, Bang Deden Pekanbaru, Ayu Greva di Adis ya. Kalau udah masuk memang lupa. Juga untuk Bang Japar. Japar ge tunggu mau tenang-tenang nih. Bang Japar udah ya. Mama Itik di Bengkayang. Anita. Anista Uka-Uka. Anista Uka-Uka ya. Yunita Anita Pak Buluase. Anita di Bengkayang. Dia tiga beradik tu. Untuk siapa gini? Bang Batiar. Pak Nuru Mak Nuru cuk kedet.
0: Kedet. Ah, boleh ketawa-tawa ni.
2: Ah. Lagi capek ni bawa balik ni lupa.
0: Aduh, ya.
2: Apa gini ya? Hendra Gunawan di Mempawa. Bang Dedi di Sungai Duki. Kalau Bang Dedi tu pasti lengkap tu dia, dia siapa orang tu. Lasium dia Kasau Jaya. Manjang Siti. Cek No di Bakau. Siapa gak ni?
0: Siapa lagi?
2: Bang Awi di Kobar. Bang Awi tak pernah singgah saya. Tak apalah saya singgah dia pergi ke Paket.
0: Ayolah, senggol-senggol ya kan.
2: Biar senggol di kepala. Siapa kayak ni?
0: Apa Gi?
2: Entah siapa kayak ni. Siapa kayak ni? Kau dah masuk lupa.
0: Mungkus habis lah.
2: Aking sengai bangga jomblo tu.
0: Ayolah, kalau gitu.
2: Siapa kayak ni?
0: Siapa
2: kayak ni? Kau dia ada monitor lah. Bang Deden semua udah ya. Ini mau ingat ni semua ni. Bang Batiar udah. Untuk itu adik saya tu di itu makam.
0: Siapa lagi?
2: Puteri Pakit. Puteri Sagu, Ernie Chan. Dia tu kalau Ernie Chan masuk pasti senggol Patuha. Ernie Chan tu Ernie cantik, Puteri Sagu kalau tak salah.
0: Iyalah.
2: Anis tahu kau dah masuk. Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
2: Udahlah, untuk sumber-sumber lah ya.
0: Iyalah kalau gitu.
2: Itu apa?
0: Apa?
2: Dewa. Bang Yahya. Untuk sumber-sumber lah.
0: Iyalah kalau gitu.
2: Kadeh ada sumur kat ladang. Bolehlah diri numpang kat mani. Mudah-mudahan. Ambil cuaca panjang. Ampagi diri hujan lagi.
0: Okey lah kalau gitu.
2: Adik Kak Talino, baca ramin Kak Saruga, baca ingat Kak Yumata.
0: Harus. Itu dia, Ko Ali. Baiklah, Mbak Abang ya. Tadi saya belum putarkan lagu dari requestan siapa tadi, Indona ni ya. Nanti sebetulnya saya putar sekalian sama pengantin baru dan Dayang Rambune ya. Selamat mendengarkan.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Itu dia Dayak Ngerambune, Bu Abang ya. Ah, Sila, nih kita udah sampai segmen terakhir, Bu Abang ya. Jadi Sila yang nak bergabung di 0811-5700-943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Nah, kalau bisa salamnya jangan panjang-panjang ya, Bu Abang. Biar dapat ya sisa-sisanya nih. Ah, Sila, Prolada.
1: Hayo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Hendra Mempawa, Mbok Yo.
0: Ah, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa nih?
1: Saya minta lagu Adi A ya, Mbok Yo.
0: Adi A. Oke,
1: salam. Boleh lah.
0: Boleh.
1: Makasih lah, Mbok Yo ya.
0: Selalu, Mbok Yo. Ah, ya. Salam-salamnya buat siapa lo nih?
1: Ah, salam untuk semua lah dah.
0: Ah, iyalah kalau gitu.
1: Mbok Yo, saya ucapkan semoga sehat selalu lah ya.
0: Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih. Itu dia Bang Hendra di Mempawah ya. Udah bergabung berikutnya. Siapa nih yang bergabung bersama saya nih? Ini dia Prolada.
2: Ayo.
0: Ayo. Dengan siapa di mana?
2: Putri Ayu anakku, Bu.
0: Ah, Putri Ayu, apa kabar?
2: Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Aman terkendali.
2: Baru balik ngaji.
0: Oh, alah, iyalah. Ah, Sila aku nih. Apa?
2: Sudah dapat jatah.
0: Jatah apa tuh?
2: Sudah dapat jatah masuk Lamario.
0: Oh iyalah, tapi itulah tak bisa lama-lama nih segmen terakhir dah soalnya.
2: Jago itu jalan. Abang balik ya.
0: Abang balik. Abang balik. Ha? Siapa nih dari mana lagunya?
2: Semanjang dengar loh, cuma manjang tak tahu penyanyi ya.
0: Abang balik. Lagu mana? Maksud daerah mana gitu?
2: Lagu siapa ya kali ya? Kok nyebut abang balik lah.
0: Susah nih kalau anak ini
2: cari lagu-lagu lain anak jalan.
0: Apa tuh?
2: Lagu anak lagu Sintang lah, itu kota Sintang bertuah ya lah.
0: Iyalah si cari ya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Mbok Yo, sehat selalu adikku yang manjang rindu. Salam tadi tu Ayah Indra tadi tu. Ada semuanya lah ya. Hari dah malam dah ni.
0: Oh betul.
2: Apa penuh ngedrop dah.
0: Iyalah.
2: Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Salam kangen. I love you too. Baiklah, baiklah, baiklah. Welcome. Itu dia Manjang Siti. Baiklah Bu Abang ya. Satu requestan terakhir nih saya baca dulu ya. Nengok chat masuk. Udah chat. Nengok dari chat maksud saya. Chat WhatsApp nih ada Kak Ayu Greva. Selamat sore Ayu Greva, mau request lagu Uncak Kapua. Salamnya untuk semuanya aja, untuk Mbak Yola cantik. Selamat bertugas. God bless you katanya. God bless you tuh ya. Abis itu siapa gini? Ada Bang Darul Mendalo. Assalamualaikum terus apa nih? Assalamualaikum. Hayo lagu daerah saya Darun. Alias Putra Galau minta lagu Ke Rumah Maning. Salamnya buat apa nih? Dibaca Ismail Jongkat, Kak Jurai mencoba. Apa nih? Bang Sukur dan Kak Tina buat nama dengan Ariantonya Rani Marani dengan apa nih? Mau menurut Bapak Nurul apa tuh? Bang Boyka, Bang Sopian, buat Bang Lindo, Bang Jack, buat Bang Rosi, buat apa nih? Bang Ahmad, buat Bang Fadilah, Mbak Kakung, buat Bu Anak, Bu Ana. Oke, Bang Hendra yang Pawa buat Aura, Kak Aura dengan Pak Mo. Habis itu apa nih? Pokoknya semuanya lah Bang Deden, buat Bang Niko, Kak Tini, buat Bang Fadilah, Sanjaya. Buat dari A sampai Z aja katanya. Oke deh, makasih udah bergabung ya Bang Darul Mendalo. Selanjutnya ini dari siapa gini yang chatnya? Kita bacakan lo sebelum saya akhiri perjumpaan kita. Ada gini Bang, siapa nih? Bang Bustami ya, Bang Badul ya apa? Sore Mbok Yo, kami dari Kaltara request lagu Ahe Kabar. Salamnya untuk semua teman monitor Pro 4. Makasih buat teman yang udah menyapa kami. Buat Mbok Yo sehat selalu di Pontianak. Sampai jumpa Mbok Yo, TKB dari Kaltara. Siap, makasih juga udah bergabung bersama saya. Ada juga Bang Niko Prola Dayu Ayu dari Bang Jakarta. Bang Niko, gabung lewat chat, WhatsApp berdering-dering, tapi gak terangkat Mbok Yo. Telepon biasa pun jaringan sibuk, lagunya Nenggelis, lagu kesukaannya Kak Tini. Salamnya untuk Kak Tini, Bang Awi, Mamat Nurul Imran, Ahmad Ali Nur, salamnya dibungkus habis dari A sampai Z untuk semua monitor Pro 4 Pontianak. Semoga Mbok Yu sehat selalu, sekeluarga lancar segalanya. Makasih Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basingat Kak Jubata, Arus. Baiklah Mbok Abang ya. Saya dari Kak Ayu Grefai, saya putarkan ya lagunya ya. Mudah-mudahan waktunya masih cukup nih Mbok Abang. Jadi yang lain telepon sama chat, yang gabung lewat telepon ya, kita udah cukup waktunya, saya putarkan yang dari Kak Ayu Greva saja lagunya nih, karena keterbatasan waktu kita ya Bu Abang. Jadi saya pun mau pamit undur diri nih dari ruang dengarnya Bu Abang. Makasih semuanya yang udah menemani saya dari siang tadi sampai sekarang, yang udah bergabung pun semuanya makasih. Kalau ada yang udah chat WhatsApp udah bergabung tapi belum bisa diputarkan lagunya yang chat, mohon maaf, mohon ampun ya Bu Abang, karena kita prioritaskan yang gabung via telepon ya. Mau sabar-sabar memang Bu Abang ya, kadang kita bersampo waktunya Bu Abang, waktu 2 jam gitu ya. Rezeki-rezekian lah kalau misalnya pas saya angkat gitu. Bukan ada kesengajaan untuk kata angkat ya Mbok Abang. Kok bisa 24 jam gitu buka Mbok Abang request lagu nih. Oke deh kalau gitu Mbok Abang, selain ini ada Mbok Win yang akan menemani dengan berbagai macam program informasi setelah lagu-lagu pilihan. Saya pamit, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, salam budaya dan sampai jumpa.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat. Aduh, hai. Tapi tenang, Bu Abang. Usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya, Bu Abang.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Di sempatan sore hari ini, alhamdulillah Mbak Abang ya. Sebelum kita mulai rangkaian acara kita untuk sore hari ini, agilnya kan Mbak Win, Mbak Abang. Setelah tadi ada Mbak Yo, tak lupa Mbak Win kirimkan doa buat kita semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dan senantiasa diberikan kemudahan dan keberkahan yang melimpah dari Yang Maha Kuasa ya. Dan di tengah kondisi cuaca kita nih ya Mbak Abang, kondisi lingkungan kita saat ini ya Mbak Abang, semoga juga bagi yang menderita sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan penyakitnya tak ada kambuh lagi ya. Malam Mbak Abang di hari ini spesial nih Mbak Abang, apalah spesial malam minggu ya, Sabtu 12 September 2026 nih. Nah di sore hari ini Mbak Abang, rangkaian acara kita sampaikan tengah malam nanti Mbak Abang, ada jalan-jalan kita nih. Tapi jalan-jalan kalau kondisi asap macam gini ini rasanya malas gak kita nak turun. Tapi masyarakat kita nih sepertinya ya udah ada solusinya, pakai masker biasa Mbak Abang. Anak-anak gak dibawa, palingan yang dewasa Mbak Abang, itu pun pakai masker ya. Dari jam sampai jam 18 nanti ya Mbak Abang, jalan-jalan kita. Kemudian nanti lanjut lagi ada adat kita jam 18 sampai jam 19, dilanjutkan dengan ragam irama Nusantara jam 19 sampai jam 20. Habis tu ada bijak berpantun Bu Abang dari jam 20 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Tapi kami awali dengan nanti ada legenda kita. Nah habis bijak berpantun, jangan lewatkan Bu Abang Hasanah Budaya Daerah dari jam 21 sampai jam 22, dilanjutkan dengan berkisah dari jam 22 sampai jam 23. Habis berkisah kami nak hibur Bu Abang ya, ngobrol-ngobrol kita nanti malam ya Bu Abang, di Rindu Kampung dari jam 23 sampai tuntas kebersamaan kita hari ini di edisi siar kita Sabtu 12 September 2026. Yalah Bu Abang, bagi kaum muslimin dan muslimat untuk hari ini kumandang azan maghrib, berkumandang pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, dan untuk kumandang azan isyaknya berkumandang pukul 18.54 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LP POM Kalimantan Barat merupakan lembaga yang terdepan dalam solusi jaminan halal. LP POM Kalimantan Barat sudah bekerja sama dengan RRI dan melihat RRI sebagai lembaga penyiaran yang peduli terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam kesempatan kali ini, saya Muhammad Agus Wibowo, Direktur LP POM Kalimantan Barat, mengucapkan Dirgahayu RRI yang ke-81. Semoga selalu menyuarakan hati nurani rakyat. Dirgahayu RRI ke-81, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Iya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, sore hari ini saya nak ngajak Bu Abang jalan-jalan ya. Nah, siapkan lo kendaraan kita nih ya. Nah, siapa nak ikut saya nih? Kita pergi ya jalan-jalan ya. Nah, saya nak beli bensin lo entah bebek ke BBM lo entah ya, SPBU ya. Ke BBM pula, ke SPBU lo. Nah, saya nak beli BBM lo ya. Isi bensin lo. Nah, siapa nak ikut saya nih? Tapi cukup tak ni kendaraan kita ni ya. Mudah-mudahan cukup ni buat abang yang nak ikut saya. Siapa nak nyupir Bang Ibing, nak nyupir bis ni ha. Yuklah kita pergi ni, ramai-ramai kita. Ke mana ni Mbok Win? Kita ke NC Link. Dekat-dekat sini lah Mbok Abang. Ke Tayan Mbok Abang. Di situ ada air terjun. Air terjun tak agak terlalu tinggi, tapi airnya bersih Mbok Abang. Jernih, sejuk gitu tu. Nah, cuman kita ni Mbok Abang perlu diingatkan untuk kita bawa sanak saudara kita ke mana pun kita pergi. Kalau orang kita, adat kita biasa tabik-tabik ya Mbak Abang ya. Dan lagi pula pun kita kalau ke sana tu apa, kalau orang bilang tuah kita ni, bertuah apa sih namanya, bertuah kita tu kalau ngomong tak boleh nak apa namanya yang tak betul tu Mbak Abang. Jadi harus yang baik-baik lah kita ngomong. Karena kita tempat apa ya namanya ya Mbak Abang ya, yang ibaratnya tu kawasan orang, ke tempat orang gitu ya. Ibarat kentu di bumi di mana bumi dipicak, situ lah langit dijunjung. Jadi kita mau pandai-pandai buat diri ya. Kampung orang gitu Mbok Abang. Jadi mau betul-betul kita ngomong. Jadi ada air terjun namanya NC Link, Riam Beriam. Riam NC Link ya. Ini objek wisata alam ni. Aliran airnya berjernih Mbok Abang, bersih, sejuk. Ada batu-batu apa di situ Mbok Abang. Pokoknya daerah situ tu memang kawasan hutan gak Bu Abang, masih asri lah. Karena kan di situ pohon-pohon masih banyak. Selain kita bisa menikmati pemandangan alamnya, udaranya pun segar. Segar karena pohon-pohon masih banyak. Pun-pun. Pun-pun. Di situ kita bisa santai, bisa ada jajanan gak.

kalau mau mandi-mandi sih harus bawa bekal lah ya Bu Abang. Tapi itu tadi kita satu hal ya Bu Abang, kemanapun kita pergi ke tempat wisata, kalau kita habis makan, minum, tempatnya kita siapkan kantong plastik seorang, kita bawa tempat sampah, maksud dari kantong-kantong plastik kita masukkan, nanti kita bawa ke pembuangan sampah gitu. Jadi kalau tempat-tempat yang bersih kayak gitu, segar asri, sayang kan kok seandainya dikotori dengan sampah-sampah gitu. Apalagi kan tempat-tempat itu kan kita sendiri yang harus merawatnya. Karena kalau udah untuk nanti berikut-berikutnya lagi kan kunjungan-kunjungan dari tempat wisatawan lain kan, baik itu di dalam negeri kita sendiri, kawasan sekitar lokal yang Mbak Abang datang tuh dalam kondisi yang bersih. Karena kan tempat-tempat wisata tuh kan air-air tuh memang kawasan untuk yang namanya air ini kan sumber hidupnya manusia, Mbak Bang. Jadi memang harus bersih. Apalagi kalau misalnya orang tuh yang namanya air tuh sangat-sangat dibutuhkan sekali, Mbak Bang. Nah, jadi ini juga kalau misalnya dari enggak jauh dari jembatan Tayan tuh, Mbak Abang, ya kurang lebih 15 menit lah kalau kita berkendara dari jembatan Tayan tuh. Jadi dari Pontianak kita bisa pergi ke Tayan, enggak terlalu jauh ya Mbak Abang ya. Ini bisa kita lewat jalur Trans Kalimantan bisa Mbak Abang. Masuk ya sekitar iyalah motor boleh, mobil pun boleh, kita mau bis pun bisa. Ya, hati-hati Mbak Abang karena jalurnya ini kan nikung-nikung Mbak Abang. Ada beberapa kawasan yang nikung tajam gitu ya. Itu memang ngerinya tuh kalau malam Bu Abang, kalau mau ke kawasan tersebut tuh ya takut ada apa ya namanya ya, gelap lah kan. Walaupun kita ada cahaya dari kendaraan kita sendiri, cuman itu takutnya biasa ada patahan-patahan pohon biasa di situ ya Bu Abang ya. Ada kan memang kawasan-kawasan yang banyak pohon di situ, masih asri lah. Masih udaranya masih segar tuh Mbak Abang. Dan juga ada ya kalau lewat jalan-jalan gitu kan ya ada yang bagian yang curamnya gitu. Jadi perlu hati-hatilah tempat-tempat wisata gitu. Maksudnya arah jalan, maksudnya tuh kondisi jalannya tuh Mbak Abang. Perlu kita lihat dan perlu kita perhatikan gitu. Kalau jalannya ke Ensiling sih ya kawasan apa ya, banyak pohon-pohon lah gitu ya Mbak Abang. Jadi kalau kita parkir kendaraan di ujung jalan tuh, nah kita bisa masuk menyusuri hutan ke dalam, enggak agak hutan gitu, tapi masih ada apa sih namanya, enggak terlalu jauh ya Mbak Abang ya, kawasan yang siling tuh sampai masuk ke dalam tuh enggak terlalu jauh lah, bisa lah buat jalan kaki tuh Mbak Abang. Dan terbayarkan kok saat kita sampai di bebatuannya, di aliran riamnya tuh, nah itu airnya bersih, jernih lagi Mbak Abang, sejuk yang penting, yang jelas tuh sejuk lah. Kalau kita bisa masuk kan ada biaya tiketnya juga, kemudian juga tentunya jadi jadi daya tarik karakteristik airnya kan. Nah, enggak keruh gitu ya. Kalau biasa kan kosnya keruh ya, karena ini kan riam Bu Abang, ini airnya ngalir terus. Dan juga batu-batu itu yang bisa menyaring secara alami lah air-air yang udah ada di sekitarnya situ ya. Dari air sumber pegunungan juga tuh Mbak Abang. Jadi wajar segar ya. Nah, kemudian juga airnya ini memang tidak terlalu, air terjunnya tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan kawasan-kawasan lain di luar Kalimantan, Bu Abang. Kan kalau di luar Kalimantan kan air terjunnya tinggi kali ya. Nah, ini riam tidak terlalu tinggi lah, kurang lebih 20 meter itu, Bu Abang. Ada batu-batu alaminya juga, cocok lah buat kita mandi gitu kan, bersih-bersih, bawa pakaian sendiri lah ya. Dan bisa kalau mau yang camping kawasan situ, karena terbilang kalau kita ya izin lah sama orang kawasan di situ ya Mbak Abang ya, yang menjaga kawasan di situ, kalau misalnya kita mau camping ada tujuan apa gitu kan, wisata ataupun pengenalan alam atau wisata edukasi ya, harus izin dulu lah sekitar, jadi ada pengamanan dan juga dapat izin. Jadi di pinggirnya tuh ya bisa piknik sekaligus camping, tapi juga ada tersedia juga Mbak Abang kayak gazebo, kemudian ada warung lokal dan juga ada lesen di kawasan sekitar situ lah. Jadi komplit ya Mbak Abang. Jadi buat Mbak Abang yang ingin menikmati suasana alam luas, alam bebas ya, mau berwisata di situ sekaligus bikin mendirikan tenda. Nah, di situ kawasan situ lebih
nyaman. Kalau terbiasa ya, Mbak Abang ya, dengan alam. Nah, ini enggak jadi hal itu, Mbak Abang. Tapi kalau yang bawa anak kecil sih rasanya pulang ya enggak, Mbak Abang ya. Tapi kalau yang orang-orang dewasa yang biasa

dekat dengan alam, dekat dengan lingkungan hutan. Nah itu biasanya untuk tujuan penelitian ataupun pengenalan wisata alam, ya biasanya sih mendirikan tenda di situ untuk penelitian-penelitian, ya, Mbak Bang.

Baik, Bu Abang, masih di Prompat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Saat lagi pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, akan segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Namun sebelumnya, kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

Sejenak kita berhenti untuk berpikir bahwa sesungguhnya segala yang ada di dunia ini adalah milik Allah semata. Semuanya akan kembali padanya, tak terkecuali.

telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Susanto, General Manager Borneo Hotel Pontianak, mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81. LPP RRI Pontianak terus mengudara, menginspirasi dan menjadi suara Indonesia yang berperdaya. Sekali di udara, tetap di udara.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya, buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.

Ya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Bu Abang, cerita rakyat yang ada beredar ya di sekitar kita, baik itu dalam bentuk cerita lisan maupun dalam bentuk buku. Nah sekarang kan banyak dijual Bu Abang, buku-buku cerita atau legenda tu. Nah bisa kita beli dari legenda mana pun Bu Abang, di seluruh Indonesia ada. Termasuklah di Kalimantan Barat ni pun udah ada Bu Abang. Dari setiap kabupaten tu punya ciri khas sendiri. Ada, nah inilah ya kita Bu Abang ya, Indonesia ni kaya. Jadi setiap daerah itu punya cerita rakyatnya, kemudian punya lagu daerahnya, punya kearifan lokal masing-masing ya, kemudian budaya dan tradisinya, punya tarian daerah masing-masing, kemudian punya kebiasaan atau tradisinya masing-masing. Tapi pada intinya ada mempunyai kesamaan ya, ada gak walaupun ada perbedaan, tapi lebih banyak ada persamaannya. Ditemukan beberapa persamaan itu Mbak Abang, apalagi dalam satu wilayah. Nah gitu Mbak Abang ya, apalagi ini kan cerita rakyat ya. Nah cerita rakyat ini diambil dari akar budaya nasional, akar daerah kita masing-masing Mbak Abang. Jadi merupakan cermin kita lah, cermin dari setiap daerah kita masing-masing, kepribadian budaya nasional kita. Nah, jadi peran cerita rakyat nih sebagai akar budaya nasional itu merekam identitas bangsa. Jadi cerita rakyat ini bisa merekam sejarah lokal, baik itu nilai luhur dan juga kearifan dari berbagai suku di Nusantara. Nah, Mbak Abang, pernahkah kita sekarang nih ya, dari pertanyaan kita, pernahkah kita ini bercerita atau kita membacakan buku lah, buku cerita kepada anak kita sebelum tidur? Ataupun kita ingat dulu ya Mbak Abang, mungkin kita pernah diceritakan ya oleh mak muda kita, orang tua kita, nenek kakek kita, cerita rakyat. Nah saya masih ada tuh Mbak Abang cerita, tapi horor-horor ya palingan tuh, cerita tentang putri dan nanti kan, terus yang di Mempawah ada cerita-cerita orang dulu-dulu tuh yang pernah pergi dari mulut ke mulut tuh sebetulnya. Cerita ini kan, cerita rakyat ini kan ya Mbak Abang, kalau zaman dulunya baik itu lagu-lagu lah ya Mbak Abang, makanya ada banyak lagu-lagu daerah kita tuh no name, tanpa nama. Jadi waktu itu dinyanyikan hanya sekedar nyanyian nyanyian rumah lagi, nyanyian di satu wilayah gitu ya Mbak Abang ya, untuk menidurkan anak ke, atau dalam permainan tradisional ke, dan itu enggak tahu siapa yang mulakannya gitu. Ya sampai sekarang pun enggak tahu siapa yang mula, asal mula menyanyikan lagu itu Mbak Abang. Nah begitu juga dengan legenda kita nih Mbak Abang, leluhur kita mewariskannya dengan kita dalam bentuk lisan, cerita rakyat tadi itu. Banyak cerita-cerita rakyat ya yang disampaikan kepada kita, ataupun cerita-cerita kerajaan zaman dulunya. Nah kerajaan yang ada di Kalimantan Barat, kemudian dari Pontianak ini ada cerita leluhur kita kan, gimana dulu tuh kerajaan-kerajaan di Pontianak ini dibangun dulu. Ada gak cerita-cerita ya, satu wilayah tuh dibantu dengan inilah gitu ya, ada yang dibantu lah dulu, ada hewan lah, ada makhluk dan sebagainya lah. Nah itu legenda-legenda berasal dari daerah kita, kearifan lokal kita, cerminan kita kan orang dulu-dulu ya Mbak Abang ya. Nah, jadi merekam sejarah-sejarah lokal yang ada di kita, di Indonesia nih. Karena kan dulu kan ada cerita hantu Pontianak lah dan sebagainya lah gitu ya. Nah, itu orang-orang tua kita ceritakan hal-hal itu Mbak Abang. Nah, macam mana dulu Dentuman Meriam ya, membangun masjid, kemudian membangun keraton ya dengan kayu-kayu yang kuat-kuat, besar-besar ya. Kayu dulu-dulu kan kuat-kuat Mbak Abang, besar-besar. Sampai sekarang kan buktinya tuh bangunan tuh masih berdiri kokoh ya. Nah kemudian ada lagi cerita legenda-legenda yang beredar di masyarakat kita nih Mbak Abang. Kemudian juga legenda-legenda itu ada nilai moral dan nilai etika dalam cerita rakyat. Tentu ini membentuk kepribadian ya, terutama anak-anak kalau dibacakan. Ada mereka tuh ada belajar dari cerita rakyat tersebut. Oh ternyata kalau cerita rakyat itu ya,
Misalnya ada cerita yang dimana seseorang itu tak boleh, misalnya nih ya, makan berlebihan, ngambil banyak-banyak, tamak terhadap harta gitu kan. Nah jadi nanti anak-anak itu tuh tahu dia, oh kalau tamak akibat harta tuh akhirnya tuh akan tertimbun oleh harta itu sendiri gitu. Ada konsekuensi dari cerita rakyat tersebut. Jadi saat diceritakan ya, kemudian mereka merekamnya. Nah dari cerita rakyat itu, oh iya ternyata kalau kita ngambil harta berlebih-lebihan ataupun kita ngambil barang orang lain, maka nanti akan ditimpa itu dengan harta itu sendiri ya. Nah dikubur dengan harta itu sendiri. Nah itu kan jadi mereka tuh takut untuk melakukan hal-hal yang memang negatif tuh Mbak Abang, apalagi mengambil barang yang bukan miliknya. Itu dari cerita rakyat itu udah ditanamkan nilai moral lah pada anak-anak kita, budi pekerti. Dan karena kalau anak-anak tuh bilang, kalau kita cerita, kalau kita bilang ya marah ya, tak boleh begini, mungkin anak-anak itu ya lebih belum bisa memahaminya. Tapi kalau di berikan lewat cerita rakyat, ini jadi anak-anak tuh bisa lebih paham, lebih masuk lah ya dalam benak mereka. Kemudian juga Mbak Abang, pemersatu dan keberagaman. Jadi cerita dari Sabang sampai Merauke ini menunjukkan kekayaan budaya kita, mega diversitas. Nah ini saling terhubung Mbak Abang dalam bingkai keindonesiaan. Dan ini juga cerita-cerita rakyat dari daerah lain juga ada ya. Misalnya pangeran kata itu berubah oleh penyihir gitu ya. Nah jadi buruk rupa dan sebagainya. Ternyata kita tidak bisa menilai, mengajarkan anak kita tak boleh menilai orang itu dari bentuknya gitu Mbak Abang. Nah belum tentu ya. Nah orang itu berlaku buruk gitu Mbak Abang. Bisa jadi orang itu sangat baik hati. Jadi jangan menilai orang dari luarnya. Itu juga ada cerita-cerita seperti itu Mbak Abang. Dan juga ini sebagai warisan budaya tak benda. Nah, karena cerita lisan, legenda dan dongeng ini menjadi jembatan penghubung pengetahuan dari generasi ke generasi. Buktinya Mbak Abang, dari zaman leluhur kita dulu, bayangkan cerita itu masih bertahan sampai sekarang, bahkan udah dibukukan. Walaupun versinya mungkin ceritanya ada yang mungkin udah ada melalui proses apa ya, perubahan-perubahan gitu ya Mbak Abang ya. Dari leluhur kita dulu turun-turun-turun-turun-temurun dulu masih belum ada, belum mengenal tulisan ya. Jadi gimana cerita rakyat itu sampailah sampai ke kita saat ini kan. Nah jadi mereka tuh dari lisan tadi itu turun-temurun dari leluhur kita. Bayangkan ya Mbak Abang ya, dari sekian generasi kita baru, kita apa, sampai saat ini kita bisa merasakannya, bisa tahu, bisa dengar gitu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
1: Musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino Bacuramen Kasuraga Basengat Kajubatan. Saya Bakti Ciptadi selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk RRI yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI selalu menjadi suara yang menyatukan bangsa, menyebarkan informasi, menginspirasi masyarakat Indonesia yang luas. Mari terus bersama membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu untuk RRI yang ke-81. Sekali lagi, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sukses selalu.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Ya baik, Mbak Abang, kita masih lanjut lagi ya, di malam hari ini, Mbak Abang, di adat kita nih. Nah, adat kita, saya sampaikan informasi mengenai legenda atau cerita rakyat yang berakar dari budaya nasional kita nih, Mbak Abang. Tadi ada cerita rakyat yang memberikan banyak ya, Mbak Abang ya, pesan-pesan moral, kemudian bisa jadi perekam ya sejarah lokal kita, ada nilai luhur gak, kearifan lokal gak di dalamnya ya, kemudian alat pendidikan karakter juga ya, kemudian pemersatu dalam keberagaman, dan Bu Abang merupakan warisan budaya tak benda. Nah, itu perlu kita jaga karena kekayaan kita nih, Bu Abang ya, dari setiap provinsi ya, setiap kabupaten ini ada cerita-cerita rakyat masing-masing ya. Nah, kemudian Bu Abang, contoh-contoh cerita rakyat yang ada di Indonesia, tentunya yang populer ya, yang biasa kita dengar, yang kita baca, dan bahkan ada di dalam buku bahasa Indonesia. Salah satunya itu Malin Kundang, Bu Abang. Nah, ini pasti Bu Abang sudah familiar ada ya dengan cerita ini ya, Malin Kundang ya, Sumatera Barat kan. Nah, ini kita diajarkan ya dari cerita rakyat ini tentang pentingnya kita menghormati jasa orang tua kita seorang ya, yang udah melahirkan kita ya, mendidik, membesarkan kita, mendidik kita, tahu-tahu sekali dia jadi orang lupa pula kita ya. Nah, macam mana cerita tu? Kemudian cerita lainnya tu ada asal-usul Danau Toba. Nah, ini kan juga menceritakan cerminan pentingnya menepati janji. Kemudian juga ada Roro Jonggrang. Ini cerita tentang keteguhan dan juga asal-usul Candi Prambanan. Keteguhan seorang perempuan ya, Mbak Abang ya. Nah, ini mengajarkan bahwa perempuan itu teguh memegang apa janjinya sendiri. Untuk tidak mau diperbudak ya, Mbak Abang ya, oleh orang yang telah melakukan atau merebut ke kerajaan nih, kerajaannya. Kemudian ada Timun Mas. Nah, ini juga cerita tentang keberanian dan juga kecerdikan dalam menghadapi kesulitan. Nah, jadi biarpun kesulitan yang dihadapi di depan matanya ya, tapi anak kecil ini berani ya, berani dan juga cerdik dalam mengambil keputusan atau menghadapi situasi yang sulit nih, Mbak Abang. Bayangkan anak kecil menghadapi raksasa kan, itu kan sebagai raksasa tuh diibaratkan dengan masalah yang besar itu. Nah, anak kecil gitu ya, ibaratkan kalau sekarang tuh anak-anak kecil tuh berjuang ya untuk melanjutkan hidup itu, Mbak Abang. Nah, kemudian juga ada cerita dari Jakarta ya, atau Betawi ya, Si Pitung. Nah, ini dia, ini kepahlawanan ya, Mbak Abang. Simbol kepahlawanan nih. Ini simbol perlawanan juga terhadap ketidakadilan dan juga pembelaan kebenaran. Ini Si Pitung ya. Ini beberapa contoh cerita rakyat yang populer di Indonesia. Nah, kalau di cerita rakyat di Kalimantan Barat sendiri banyak ya, Mbak Abang ya. Ada asal mula Sungai Landak, kemudian juga ada legenda Batu Menangis ya. Nah, yang terkenal juga Mbak Abang, yang mana ini mengisahkan ya seorang tokoh ya, tokoh utama itu seorang ibu, udah bekerja keras ya. Nah, bekerja keras tuh membesarkan anaknya supaya jadi cantik gitu ya, Mbak Abang ya. Tapi pada dasarnya anak ini pemalas dan juga sombong. Nah, kan tadi ujung-ujungnya apa yang didapatkan ya kan? Nah, dapat hukuman ya, karena tidak menghormati, tadi menghormati orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya. Kemudian juga ada asal-usul Bukit Kelam. Nah, ini asalnya dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Ini tokoh utamanya Bujang Beji yang sombong. Dan versus ya, versus Marubai. Ini orang yang baik hati. Nah, jadi ceritanya Bujang Beji ini meracuni sungai karena dengki tadi, kan? Orang dengki itu tak disukai oleh banyak orang. Dan ujung-ujungnya apa, Mbak Abang? Udah Bujang Beji ini dengki tadi diracuninlah sungai dan coba memindahkan puncak bukit untuk menutupi aliran sungai itu. Saking jahatnya tadi itu, Mbak Abang ya. Jadi usahanya ujung-ujung gagal ya, karena dewa menghentikannya. Lalu batu besar itu jadilah bukit kelam.

0: Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Kenapa tidak boleh bilang Alhamdulillah di kamar mandi? Kalimat Alhamdulillah sendiri termasuk ke dalam kalimat zikir, sehingga akan dimakruhkan untuk diucapkan di dalam kamar mandi. Kalimat ini termasuk dalam salah satu bentuk mengagungkan nama Allah sehingga tidak layak disebut di tempat yang penuh najis seperti di kamar mandi. Wallahu a'lam bisawab.
2: Ya baik Bu Abang, pukul 18:54 waktu Indonesia Barat, tiba saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
1: Embo Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
2: Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Embo Abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supra Dansah, Operational Manager Hotel Alimur, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga di hari ulang tahun yang ke-81 ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat di hati masyarakat seluruh Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Lala, Kepala Perum LKBN Antara Hiro Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 kepada seluruh keluarga besar LPP RRI Pontianak. 80 tahun sudah gelombang suara kemerdekaan mengudara, merajut persaudaraan dari Sabang sampai Merauke, dari beranda utara garis khatulistiwa. LPP RRI Pontianak terus berdiri tegak sebagai jembatan informasi yang mencerdaskan dan menguatkan karakter bangsa. Teruslah menjadi inspirasi kebanggaan daerah untuk Indonesia maju. Dirgahayu ke-81 LPP RRI Pontianak, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kami di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik Bu Abang, informasi kami akan lanjutkan ya Bu Abang ya, tentang Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat ini secara resmi ditetapkan sebagai salah satu lokasi program Kota Wakaf tahun 2026. Nah, penetapan strategis ini tertuang secara sah dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 629 tahun 2026 yang ditetapkan di Jakarta, Bu Abang. Jadi terpilihnya Kota Pontianak berdasarkan pada hasil penilaian tim seleksi program Kota Wakaf Nasional. Jadi secara keseluruhan, Bu Abang, ada 9 kabupaten kota di Indonesia yang dinilai sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan program tersebut. Nah, jadi bersama Pontianak, daerah lain yang turut ditetapkan sebagai lokasi Kota Wakaf meliputi Kota Yogyakarta, Kota Jambi, Kabupaten Jepara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Jakarta Selatan, Kota Tarakan, Kota Jakarta Timur, dan Kota Ternate. Jadi pembentukan program Kota Wakaf ini dirancang untuk melaksanakan

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang. Dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik, Bu Abah, mahasiswa kuliah kerja nyata kelompok 11 Universitas Pancabakti Pontianak ini berhasil menciptakan sebuah inovasi teknologi tepat guna, Bu Abang. Jadi, inovasi ini berupa alat penabur pupuk sederhana yang terbuat dari bahan bekas seperti pipa paralon dan juga botol plastik. Dan Bu Abang, program ini merupakan salah satu dari 11 program kerja unggulan yang dilaksanakan oleh kelompok 11 KKN Universitas Pancabakti selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jadi sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tajuk Langkah Jejak Pengabdian KKN di Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir. Jadi berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan warga sekitar atau secara kelompok tani setempat, tim KKN menemukan bahwa proses penaburan pupuk pada lahan pertanian dan perkebunan selama ini masih dilakukan secara manual. Jadi cara ini dinilai kurang efisien. Jadi membutuhkan tenaga yang besar, kemudian menghasilkan sebaran pupuk yang tidak merata pada tanaman. Nah, melihat kondisi tersebut sekaligus memanfaatkan potensi bahan bekas seperti pipa paralon dan botol plastik yang ada di sekitar dusun tersebut nih, Mbak Abang. Jadi mahasiswa KKN ini berinisiatif merancang alat penabur pupuk sederhana sebagai solusi teknologi tepat guna bagi petani. Nah, Mbak Abang, jadi ada prosesnya ya, bagaimana alat ini dibuat, kemudian pakai survei dulu, kemudian mengumpulkan bahan bekas, kayak tadi itu pipa dan juga plastik, botol plastik ya, Mbak Abang, kemudian perancangan dan pembuatan alat itu secara bertahap, kemudian uji coba. Nah, diuji coba dulu alat itu langsung di lahan percontohan milik warga. Barulah penyerahan alat secara simbolis pada kelompok tani, disertai penjelasan bagaimana cara menggunakan dan perawatan dari alat tersebut. Iya ya, Mbak Abang ya, jadi mahasiswa ini berdaya ya, dan juga positif nih, Mbak Abang. Banyak yang dilakukannya untuk kepentingan masyarakat nih, terutama tadi melihat sesuatu yang minim, maka dibentuklah tadi itu, Mbak Abang, dibuatlah alat ini yang lebih memudahkan petani ya. Semoga bermanfaat ya, Mbak Abang ya. Jadi KKN ini bukan hanya sekedar datang dan melihat, tapi juga menciptakan ya. Tentunya juga kalau kita lihat ya, Mbak Abang ya, mahasiswa-mahasiswa yang KKN ini bisa memberikan kontribusi lah kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Ya baik Bu Abang, kita masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, di malam hari ini ada bijak berpantun Bu Abang. Nah, pantun kita malam hari ini pantun seru lah pokoknya ya, pantun malam minggu. Ah, bebas lah pokoknya kita mau pantun malam minggu ke pantun Sabtu malam malam Sabtu malam malam minggu. Pokoknya bebas lah pantun kunjung-kunjung ke pantun ngapel ke ya. Ah, bebas lah. Nah, moga malam ini kita pantun kita pantun bebas temanya Mbak Abang ya. Mau pantun agama, pantun jenaka. Pokoknya judulnya bebas, mau 2 kerat, 3 4 kerat, 6 kerat silalah. Tapi sebelumnya Mbak Abang, belum kita hadirkan nanti bijak berpantun sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Saya nak ketengahkan dulu nih Mbak Abang, legenda kita malam hari ini. Gimana kalau kita simak bersama legenda kita?

0: sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
1: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga 1 persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng.
1: Oh, Sugeng. Sugeng. Gimana kok Sugeng?
2: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
1: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
2: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
1: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
2: Tidak tahan sama adikku?
1: Iya.
2: Ada apa, Sindon?
1: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
2: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
1: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
2: Iya, saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
1: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
2: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
3: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
1: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Siaki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
3: Iya, cepat usir dia sekarang juga.
1: Usir!
2: Sabar semua. Sabar.
1: Usir dia, bunuh
2: sabar.
1: Dia.
2: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
3: Iya,
1: bunuh
3: usir
1: saja.
3: Dia.
1: Kurang ajar,
3: usir dia
1: bunuh,
3: sekarang
1: bunuh
3: juga.
1: Saja.
3: Kurang ajar.
1: Usir dia.
3: Usir dia.
1: Bunuh, bakar
3: kami
1: saja.
3: Kami akan bunuh dia.
2: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hey, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Hamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan.
0: Baik. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli pansi ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

si kain katun. Coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak berpantun untuk menyambung tali silaturahmi.

Ya, Mbak Abang, kita malam hari ini suwagi kita Mbak Abang ya. Setelah tadi legenda Ayah Kiamus ya. Nah, ini kita beralih dari legenda ke bijak berpantun malam ini Mbak Abang. Membeli kain katun, beli juga kain tenun sambas. Ayo Mbak Abang, kita berpantun. Pantunnya malam ini pantun bebas. Yalah Mbak Abang, pantun kita malam ini, pantun malam minggu ya, ada di rumah ke atau lagi jalan-jalan ke dengan pasangannya. Bolehlah cerita kita di pantun kita malam minggu ini ya, kalau tidak ada dengan pasangannya, dengan pasangan perempat pun bolehlah.

0: Okay, Mbak Abang, silakan bergabung lagi. Halo, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, dengan Bapak siapa nih?
1: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Okay, Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Pak Hamzah, ada yang ingin sampaikan lewat pantun? Pakai bahasa Jambi juga boleh, Pak Hamzah?
1: Boleh ya.
0: Boleh, tapi nanti tolong Pak Hamzah terjemahkan bahasanya ya ke bahasa Indonesia.
1: Kalau bahasa Jambi kurang begitu pasnya.
0: Oh, boleh lah, boleh, sip.
1: Buah belimbing limau purut.
0: Cakep.
1: Buah durian dari Malabo. Terumbang ambing di tengah laut. Kemana tujuan hendak berlabuh.
0: Okay, keren. Mantap. Berlabuh di hatiku.
1: Ini dengan Mbok siapa ya?
0: Dengan Mbok Wiwin, Pak Hamzah.
1: Oh, ini ada lagi ya.
0: Boleh.
1: Angin terpukuk di waktu tinggi. Di talang babat beli jelasan. Mata mengantuk, tak bisa kerja. Apa obatnya? Tolong jelaskan.
0: Oh, tak bisa kerja, minumlah kopi.
1: Ya, tentunya Mbak Wiwin. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah Yusuf ya. Mantap sekali pantun Pak Hamzah Yusuf malam hari ini ya. Makasih lah Pak Hamzah. Masuk lagi Pak Hamzah, gabung lagi ya Pak Hamzah.

0: Wahai abang yang baik hati, apakah obat penyakit cinta?
1: Alamak. Ada yang bisa jawab ke nih? Ada yang bisa jawab ke nih?
0: Satu lagi ya.
1: Boleh.
0: Naik perahu mudik ke hulu.
1: Cakep.
0: Perahu karam di tengah sungai. Tak sanggup hati menahan rindu.
1: Ya.
0: Batal dipeluk, hancur berderai.
1: Cia nih, berderailah kabu-kabu tuh.
0: Ah, sampai ke sini jadinya. Satu lagi, Mbak Wi.
1: Boleh.
0: Putus benang boleh dirajut.
1: Cakep.
0: Benang dibuat tali gelayang. Hati terkenang, mulut menyebut. Di dalam mimpi terbayang-bayang.
1: Aduh.
0: Itu aja Mbak Win ya.
1: Oke. Okay.
0: Nanti ada waktu kita sambung lagi.
1: Boleh.
0: Maaf, saya nggak berbendai berpantun. Cuma yang ini aja.
1: Makasih.
0: Salam buat adik saya. Desi di Selat Panjang. Semoga mendengarkan. Salam buat seseorang ya.
1: Oke. Okay.
0: 325.
1: Selamat
0: datang.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ceria Mbak Anista di Uka-Uka. Keren ya. Bella Mbak Abang, silakan anak bergabung di malam hari ini. Juga tadi ada yang pesan teks ya dari WhatsApp kita nih. Oke. Okay. Halo, bisa berpantun?
2: Pantun dengan santun.
1: Iya, dengan putri apa nih?
2: Putri Ayu, anak-anak kubu.
1: Cantik nama Ayu, kayak orangnya gak Ayu.
2: Alias Herun Nisa. Susah Mbak Win, sini Mbak Win.
1: Apa tuh yang susah?
2: Nak keluar benyesun kiri kanan. Dalamnya berbunyi, berbalas. Nadi kecil kan kita tak dengar.
1: Iyalah, lewat handphone ya, lewat handphone.
2: Pantun gini jangan dulu ya, sayang ya. Buah lakum sedap dimakan.
1: Cakep.
2: Burung penguin mengisap madu. Assalamualaikum Mak Anjang ucapkan. Kepada Mbak Win yang manjang rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tak ada datang ke manjang?
2: Apa sayang?
1: Kemarin tak ada datang ke?
2: Ada. Kita, di depan rumah ni ada acara kemarin tu. Jadi masih capek gitu.
1: Oh iyalah.
2: Lagipun manjang pun apa waktu ngasih tahu tu manjang pun lupa gak gitu kan?
1: Yalah, gak apa.
2: Jadwalnya nak turun gak? Terus nyambung lagi nih.
1: Boleh, sila.
2: Burung penguin mengisap madu.
1: Cakep.
2: Melayang-layang di atas awan. Wahai Mbok Win yang manjang rindu. Yang paling sayang dan yang paling manja.
1: Aduh, ya pantun manjang nih.
2: Takut ya manjang.
1: Yang penting pantun ada. Buat bebas-bebas.
2: Boleh gini ayat dulu ya. Bagaimana menimba jalan kalau berdengung kembanglah diam. Bagaimana nak mujuk mak janda kalau dia berik kuda maulah dia. Betul Mbak Win?
1: Tak tahulah tu macam mana pantun manjang.
2: Gini agak ya. Sungguh indah sinar lembulan. Kota Sintang tanah bertuah. Abang jauh hatiku bimbang. Cepat-cepatlah datang laksanakan nikah. Serius. Serius ya Win ya. itu lo sayangnya.
1: Iya, saya.
2: Makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mak Anjang ya pantunnya ya. Silakan Bu Abang yang nak berpantun lagi malam hari ini, ada siapa ke? Halo, bijak berpantun.
3: Berpantun ya kan.

0: Sadut.
1: Iya, dengan siapa ke ini?
0: Dengan Kak Febrianti ini ke Sumaningrum Herningtia.
1: Alamat cantiknya nama.
0: Apa tuh bebas ya Mbak ini ya?
1: Iya, betul.
0: Kami coba dulu nih Mbak ini ya.
1: Boleh sih lo.
0: Derasnya cuaca mendung, tapi gelapnya malam.
1: Iya.
0: Panjat ke tebing, senangnya belajar mengukur peta, susah terjunnya. Assalamualaikum kami ucapkan. Buat Mbok Win, orangnya cantik, tutur dan sapa, ramah senyumnya.
1: Betul lah sikit nih.
0: Iya lah Mbok Win.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: kami mau coba
1: wabarakatuh.
0: lu pantunnya Mbok Win.
1: Boleh sih le.
0: Daun suci halus jangan disingkirkan. Kawat hancur dibakar kuat karena lentur. Pantunku ini tulus bukanlah sindiran. Buat menghibur biar semangat tidak tidur.
1: Ah, tidak
0: Kita
1: tidur.
0: semua senang belajar terjun habislah berenang. Kadal makan buaya jadi mati. Dia telentang tenganga.
1: Telentang.
0: Siapa saja dengar pantun. Siapa saja dengar pantun pastilah senang. Asal jangan terbawa mimpi nanti bisa terkenang-kenang.
1: Kenapa?
0: Sambung lagi ya mau ini ya.
1: Boleh.
0: Melompat-lompat si burung merpati. Di dekat telaga di bawah pohon jati. Kalau ku dapat teman yang sejati. Akan ku jadikan dengan sepenuh hati.
1: Asik.
0: Wombowi, suara kami ini masih serak-serak Wombowi. Manalah
1: Iyalah, aku
0: hidung
1: sembuh lah.
0: sumbat suara serak. Jadilah Wombowi ini ya.
1: Nyambung lagi
0: sambung
1: lah.
0: Lagi Wombowi ini ya.
1: Boleh, ditunggu.
0: Bunga melati, bunga matahari.
1: Cakep.
0: Tumbuh di taman batangnya tinggi. Manalah hati tak akan sedih. Selalu ku tahan terbayang setiap hari.
1: Alah siapa ke tuh?
0: Itu dulu yang Mbok Win ya.
1: Iya.
0: Suara kami ini belum nyampai-nyampai. Masih serang Mbok Win.
1: Nggak apalah, mudah-mudahan cepat
0: Nanti
1: sembuh.
0: lah sambung lagi.
1: Iya, jangan tanda ya. Ditunggu nih.
0: Iya. Tadi susah masuknya Mbok Win.
1: Oh, apa ke pasar? Apa sebabnya?
0: Ya kami ketinggalan lah Boy.
1: Oh. Baiklah.
0: Nanti lagi lah yang Boy masuk. Makasih.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Tini masuk lagi ya. Gabung lagi Mbak Tini. Kita di Bijak Berpantun malam hari ini ya. Ada yang sudah masuk pesan WhatsApp nih ya. Udah ngantri nih Mbak Abang. Ada Pak Badol nih. Berpantun dengan santun. Iya. Burung pinguin membuat sarang. Wah sedap nih, banyak nih telur nih. Sarangnya di pohon keranji. Usia RRI yang ke-81 ini, gaji Mbak Win pasti bertambah lagi. Guru Jambawi, semoga persahabatan kita bertambah harmonis dari Kaltara. Oh iya, Pak Badol, terima kasih Pak Badol ya. Biarpun kita jauh ya Pak Badol ya, tapi komunikasi kita tetap harus terjalin Pak Badol. Terima kasih Pak Badol ya. Oke, silakan yang nak bergabung. Halo, Bijak Berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Bu Win.
1: Iya, dengan siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Niko.
1: Mbak Tiko ke Pak Niko nih?
2: Pak Raja.
1: Pak Tiko, Pak Tiko.
2: Ya. Pantun bebas sama Bu Win.
1: Bebas.
2: Boleh. Bantu tak kata yang Win.
1: Boleh.
2: Bambu runcing adalah senjata untuk melawan penjajah Belanda. Kaplingnya satu, runcing ujungnya. Menari-nari selalu membekas.
1: Oh.
2: Apakah itu?
1: Apakah itu
2: dapat
1: ya?
2: Dapat gelas cantik, Mbak Win. Bisa nebak.
1: Dapat gelas cantik dan payung cantik. Oh, kakinya aja, kakinya membekas ya, apa?
2: Ah, membekas.
1: Luka,
2: akhirnya runcing, menari-nari selalu membekas.
1: Bekas luka, jatuh. Ah,
2: luka ditembak ya. Sama Belanda.
1: Oh, apa ya jawabannya ya?
2: Satu lagi, Mbak Win.
1: Ah, iya, sila.
2: Buahku ini buah si zaitun. Beli topi di Ciamis.
1: Jauhnya.
2: Mendengar Mbak Tini berpantun. Kopi pahit pun menjadi manis.
1: Asik.
2: Ya, kasih, Mbak Win.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Jadi meleleh saya dengarnya nih, rasa saya yang kena bujuk nih rasa. Iyalah Mbak Abang ya. Tadi ada Pak Badol, kemudian ada lagi siapa nih? Oh, ada Bang Panji Kombet. apa nih? Bang Panji Kombet, bubot besarang di atas padi. Oi, cantik. Ditimpa opeh si anak bebek. Ini kabut makin menjadi, mata pun pedih bercampur berai. Oh, iya mang lah tu Bang Panji Kombet. Pedas bagi mata ya ndak? Oh. Ada gini dari Bang Hendra ya di Mempawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpantun dengan santun, Mbok Win. Yes. Pantun untuk RRI, Mbok Win. Baiklah. Memakai gaun sambil menari, membeli berwarna merah. Selamat ulang tahun buat RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Oh, membeli kuali. Oh, membeli kuali warna merah. Baiklah Bang Hendra, makasih Bang Hendra ya. Oke, silalah. Degi nak bergabung. Oh, ada siapa nih? Halo, bijak berpantun.
3: Assalamualaikum. Saya sampaikan

0: Salah pula buat begini.
1: Ngapa pula salah? Ulang lagi.
0: Assalamualaikum. Saya

0: Waalaikumsalam.
1: Saya masih berpantun pada ini malam. Belum selesai mengahang, listrik pun padam.
0: Oh, udah.
1: Janganlah suka mandi berendam. Mandi berendam di tengah hari. Janganlah suka listriklah padam. Kalaulah padam, gelaplah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Iqbal. Kalau padam lampu, anu lah bergegaplah makan tu. Itu yang penting tu, ya nak? Okey, makasih Pak Iqbal. Iya. Nah, kalau misalnya kita kalau lampu padam masih apa di luar rumah sih ndak lah ya ndak. Aku ada udah kecil apa tu kan. Yalah silalah buat abang yang nak bergabung lagi. Halo bijak berpantun.
2: Satu dengan satu masa lagi boleh.
0: Iya boleh sila.
2: Dua kali jalan ke depan jatuh berantakan. Kenapa bisa dikuliti karena beras jangan dibuang. Suara hati dengan ucapan menyentuh perasaan. Tak bisa dipungkiri hanya sekilas selayang pandang. Melompat-lompat si burung pipit. Di dekat telaga di bawah pohon jati. Kalau ku dapat teman yang kalau ku ingat termenung sendiri. Rasa tak kuat kepada Allah, ku bermohon kuatkan hati.
0: Setuju.
2: Ada kucing makan marmut. Marmutnya mati di dalam kandang. Kepadaku, kepalaku pusing rasanya nyut-nyut. Ngenyut sekali belumlah hilang. Aduh, Boy, kamu ngomong rasa suara tak sampai, Boy.
0: Alamak. Minum obat lo.
2: Udah minum obat, Boy. Kami minum air hangat terus, Boy.
0: Ya sekolah.
2: Udah itu dulu, Boy, ya.
0: Iya, yes, saya.
2: Nanti pada waktu masuk lagi kami, Boy.
0: Boleh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ada Bang Padilla di Segedong ni ha. Apa kata Bang Padilla, gampang enggak ni ha? Buat jam dari mana ni naik becak berdua ni? Buah mentimun, buah kemiri, buah pepaya, buah bidara. Selamat ulang tahun RRI. Semoga selalu jaya di udara. Jaya. Makasih Bang Padilla. Beli kain berwarna dadu. Kainnya kotor, dicuci dia. Mbok Win yang Mak Anjang Siti rindu. Bila ketemu Mak Anjang, bila ketemu pasti Mak Anjang beri telur bebek. Adek Bang Padilla ni enggak. Sila Bang Padilla nak gabung ya. Siapa ni? Pak Japar Tanjung Raya. Okey. Ini lama tak bergabung ni Pak Japar induk saya ni. Assalamualaikum Bok Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bijak berpantun. Iya Pak Japar. Pak Jafar ya. Naik motor keliling kota. Bagus, tang ajak saya ya Pak Japar ya. Ban bocor di tengah jalan sian eh. Doronglah tu Pak Japar. Mau marah, enggak jadi marah, lihat kucing malah pakai celana. Ya, kucingnya pakai celana, pakai baju gak lah, Pak Japar ya. Iyalah sila lambat abang ada satu lagi ya. Pak Udin nih ya, Pak Udin Tanjung Raya ya. Apa kata Pak Udin nih, kita bacakan lo ya. Oh ini pengagum Mbak Tini nih. Assalamualaikum Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pagar jalan hati-hati, cakep. Kalau galau makanlah buahku ini. Tadi bergegar hati ini. Barulah nyaman udah dengar suara Mbak Tini. Walah lah lah. Aduh, banyak ya, gak rayuan nih ya, ndak bisa meleleh lah dengar ya. Ada gig Bang Panji Kombet ya, silakan lagi nampak abang yang nak bergabung bijak berpantun di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570043. Sila buat abang.

0: Oke, kita sambung lagi bijak berpantun. Halo bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya. Sejuk dengan suara Pak Awi nih.
1: Harum menguntum bunga samboyan. Di tiup angin aromanya menyebar.
0: Iya.
1: Assalamualaikum saya sampaikan.
0: Iya.
1: Kepada Mbak Win dan kepada semua pendengar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sore-sore awan berarak.
0: Cakep.
1: Hujan reda, hari pun terang. Kalau boleh saya bertanya.
0: Iya.
1: Gimana punya kabar Mbak Win sekarang?
0: Alhamdulillah. Berkat
1: kita sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah berkat doa pendengar.
1: Hanya amin sama-sama yang doa Mbak Win ya.
0: Berkat doa Pak Awi.
1: Orang kak mengkawat beton menimpa pipa kan. Pipa diputar miring ke kanan ya. Lewat pantun kita bersapa. Bertanya kabar, saling mendoakan.
0: Betul. Benar-benar setuju. Doakan yang baik-baik.
1: Untuk siapa bertanya? Oh, dari obat cinta ya. Tapi ini bukan ke obat lah untuk jawabannya. Tapi bukan obat, mungkin solusinya lah kan.
0: Ke tujukan siapa nih?
1: Oh, yang tadi, Mbak Anis tadi ya.
0: Oh, iya, yeah, sip.
1: Melaju perahu ke Selat Malaka. Perahu berlabuh di malam nan dingin. Kalau nak tahu obatnya cinta, titipkan itu pada sang angin.
0: Alamak bahasa, dalam ya.
1: Balas kan.
0: Dalam bahasa nih, aduh.
1: Antum Mbak Tini, kenapa lah pusing berdenyut-denyut ya?
0: Pusing atau Mbak Tini?
1: Pusing tapi berdenyut. Mungkin saran saya sebagai kawan lah, kalau nggak mau nggak apa-apa kan, kawan boleh memberikan solusi.
0: Gimana tuh?
1: Bermain gacing dekat rumput.
0: Iya.
1: Gacing terhenti di akarku ini. Kalau pala pusing selalu berdenyut. Coba garu-garu dengan buah majakan ini.
0: Sembuh dah tuh.
1: Ya mungkin tak tajam kan, mungkin dia hilang kali.
0: Makin sembuh tak tuh? Makin parah.
1: Ini untuk RRI pula Bang Bagwinya.
0: Boleh.
1: Terang mentari. Apa? Terang mentari suasana syahdu. Terang mentari suasana syahdu.
0: Iya.
1: Terdengar kicau. Terdengar kicau si burung dara.
0: Iya.
1: Dirgahayu RRI yang ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka. Mantap.
1: Melayang kenari di angkasa raya. Terbang kenari di angkasa raya. Terbang kenari di angkasa raya. Terbang berduyun melintasi desa. Semoga RRI makin tambah jaya. Tetap bermanfaat hingga akhir masa.
0: Amin.
1: Semoga angkasawatinya juga sehat walafiat selalu lah.
0: Amin.
1: Semoga dalam berjalan dalam baik semua. Oke, terima kasih Mbak Win.
0: Sama-sama ya, Pak Awi.
1: Dari ombak di pantai selatan memecahkan dengan di malam lahari. Salam kompak, salam persahabatan buat semua tanpa terkecuali. Buat Mbak Win, terima kasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Awi ya. Dari Bang Panji Kombet, ada kita lanjut lagi nih ya. Ini pantun untuk Mbok Win katanya. Wah, mantap nih, makasih ya. Berkumur-kumur di atas atap, burung penguin bermain tali. Pandainya saya main tali. Panjang umur panjang didapat, suara Mbok Win manis sekali. Wele. Makasih ya, ada gula tadi saya kasih, taburek gula tadi itu. Oke lah Mbok Abang, bijak pantun kita masih lanjut lagi nih yang di 0561 5715 571.

Oke, Mabang, silakan lagi Anda bergabung di Bijak Berpantun malam hari ini. Tinggal beberapa menit lagi ya kebersamaan kita nih, Mbok Abang. Sila-sila. Oke, ada satu penelpon lagi nih. Siapa ke?

0: Oke, Mbak Bang, silakan nak bergabung lagi. Halo Bijak Berpantun.
1: Berpantun, Mui.
0: Oke, silakan. Abang siapa nih?
1: Pardi Rengas Kapuas.
0: Mantap, ada ke pantun kita?
1: Ada pertama, ada dua nih. Pertama main buat win dulu ya.
0: Iya.
1: Jelas.
0: Bukan nama degil lagi.
1: Bukan nama degil lagi. Maksudnya Mbak Mubin ini pertama kali. Pantunya begini, Mubin.
0: Oke.
1: Beli daun salam ke toko kain. Pembelinya di waktu senja.
0: Selamat cakep. Malam. Cakep.
1: Selamat malam dah Mbak Mubin yang orangnya selalu ceria.
0: Mantap. Berkat doa pendengar kita juga yang ceria, pendengar kita berkat juga yang baik hati. Pendengar kita juga yang baik hati.
1: Yang baik hati.
0: Iya, banyak pendengar kita nih baik hati semuanya ya. Iya betul, baik hati dan juga baik ucapannya gitu. Halus, lembut.
1: Semoga saya bisa komitmen lah Mbak Winnya.
0: Iya betul Bang Wardi, karena ucapan yang baik itu, iya ucapan yang baik itu adalah doa.
1: Ucapan yang baik adalah doa. Jadi kesukaan berpantunlah dengan santun.
0: Betul sekali, setuju.
1: Yang kedua buat RRI nih Mbak Win, boleh kan?
0: Boleh sekali. Kan hari-hari jadi hari jadinya RRI kan, hari radio.
1: Hari radio. Pantunya begini Mbak Win ya.
0: Oke.
1: Melihat peta di pagi hari.
0: Cakep.
1: Habis itu membeli mie. Satu peta buat RRI.
0: Apa tuh?
1: Jangan pernah tinggalkan kami.
0: Sejuknya, senangnya hati dengarnya.
1: Alhamdulillah. Karena saya cinta sama RRI Mbak Win, makanya saya pantun buat tadi tuh.
0: Berapa hari buat itu?
1: Tak ada, baru tadi kok.
0: Oh iya, pacak buatnya. Mantap.
1: Mbak Mubin itu ya kali ya, dua ya penonton saya.
0: Boleh. Masuk lagi. Sama-sama, Mbak Wardi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bu Abang, silakan lagi nak bergabung. Tadi mau gabung lagi, silakanlah. Masih ada waktu kita nih. Sebentar ya. Ada siapa lagi nih? Mama Ririn. Pergi ke pasar membeli kain putih buat selendang. Udara bersih berganti jerebu, pandangan terbatas sesak di dada. Dada Bowin, dada. Maksudnya pandangan, apa tuh? Maksudnya pandangan, ngetik. Tenang Mama Ririn, ya oke lah satu lagi yang nak bergabung nih terakhir ya. Buat siapa nih Mbak Tini, oke. Halo Bijak Berpantun.
2: Berpantun, ada santun. Bowin lagi ya Bowin ya.
0: Boleh.
2: Membakar kebun udah dilarang tapi senang berkebun. Ada uang dolar tapi dicekal bagai terselubung. Biarpun suara hilang datang tapi pingin berpatung. Karena yang dengar dari pangkal sampai ujung.
0: Iyalah dah betul.
2: Hujan mendung jangan ke kebun. Cari daun lewat jalan Karimun menubruk warung. Bukan pantun sembarang pantun. Tapi pantun buat orang tersenyum jatuh bangun.
0: Kayak lagu. Lagu jatuh bangun.
2: Ini judul ya Mbak Win ya.
0: Iya sayang.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tini di Karya Bakti ya. Dan juga Mbak Tini merupakan penelpon terakhir kita di Bijak Berpantun malam hari ini. Terima kasih ya Mbak Abang ya yang udah bergabung di 0561571571 dan juga melalui WhatsApp 0811570094. Terima kasih Mbak Abang. Ikuti terus ya siaran kita di Bijak Berpantun ya setiap hari dari jam 20 sehingga jam 21 waktu Indonesia Barat.

Isi hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
2: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
3: Nah, justru karena bayar harus hemat.
2: Loh, kok begitu?
3: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
2: Tapi kan aku cuma mandi.
3: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
2: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
3: Itu baru pintar.
2: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
3: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
4: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

membayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: disebut ponaan-ponaan jaluk dor, Mas.
1: Di Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Pro 4 Pontianak.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Pro 4 FM 94,3 MHz, suara budaya.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi itu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya, karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya, Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia, Pak. Soalnya, di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Iya, Mbak, selamat malam semuanya ya. Nah, tadi lagu-lagu Gending Jawa udah kami hadirkan. Semoga tadi lagunya bisa mengobati rasa kerinduan Bu Abang terhadap kampung halaman dan juga kerinduan Bu Abang nih terhadap keluarga yang jauh ya. Nah, apalagi saat Bu Abang merantau ke Kalimantan ya, teringat kembali dengan kampung halamannya. Malam Bu Abang, malam hari ini kembali kami temani Bu Abang ya. Di berkisah nih Mbak Abang. Nah, berkisah kita malam hari ini ya Mbak Abang ya. Kisah kita yang jelas bisa memberikan inspirasi buat kita semuanya yang mendengar nih Mbak Abang. Dari kisah-kisah ya, dari cerpen-cerpen yang disajikan oleh Mbak Nani. Malam Mbak Abang, mari kita ikuti berkisah malam hari ini Mbak Abang ya. Semoga dengan berkisah malam hari ini bisa menimbulkan semangat buat kita untuk terus berbuat yang lebih baik lagi.

0: Susun kue dalam tampah. Kue tradisional semua enak. Ayo Ombo Abang, kita berkisah, berbagi cerita di Pro 4 Pontianak.
1: Assalamualaikum Ombo Abang. Aduh, jumpa lagi kita ya pada malam hari ini dalam berkisahnya Pro 4 RRI Pontianak. Tak jemu kan Ombo Abang ya? Mbok Nan hadir nih hampir tiap malam ngetok rumah Mbok Abang nih. Mbok Nan ngetok rumah Mbok Abang malam-malam nih ya, nak bawakan kisah-kisah biar Mbok Abang bisa terhibur dan bisa tidur nyenyak lah ya. Karena kalau orang dulu tuh kalau udah berkisah ngantarkan tidur gitu kan. Malam hari ini pun seperti biasa Mbok Nan mau ngantarkan kisah-kisah yang udah Mbok Nan dapat nih ya, udah ada, udah tersedia di sini nih. Mbok Nan nyapa dulu lah Mbok Abang kita yang saat ini ada di rumah ataupun dimanapun ya. Selamat menikmati waktu istirahat kalau yang di rumah ya. Kalau yang masih ada kerjanya, yang mungkin satpam, jaga malam ya, yang tenaga kesehatan masih juga dengan sip malamnya, tuh semoga semangatlah tetap bekerja, memberikan pelayanan yang terbaik lah bagi pasien-pasiennya ya. Yang Pak Satpam tuh tetap bisa menjaga keamanan di sekitarnya ya. Nah, Mbok Abang yang udah nak siap-siap nak pergi, hati-hati ya. Suasana malam kita nih, jadi hati-hati di jalan, siapkan surat-surat kendaraan kalau pakai kendaraan ya. Jangan sampai nanti tinggal, takut-takutnya nanti ada Pak Polisi kita meriksa. Mbok Abang tak punya, akhirnya jadi kendala pula buat Mbok Abang ya. Oke, sebelum Mbok Nan bacakan satu kisah yang udah singgah di sini nih, Mbok Nan kasih dulu kayak biasa lagu untuk Mbok Abang semua ya.

0: Iya Mbok Abang, malam hari ini kisah yang Mbok Nan bacakan adalah Simfoni di Atas Kapuas. Ini karya Andika Galih nih, dia membuat cerita tentang Simfoni di Atas Kapuas nih Mbok Abang ya. Ah, gimana jalan ceritanya? Kita dengarkan sama-sama ya. Kabut tipis masih enggan beranjak dari permukaan Sungai Kapuas ketika ketinting bermesin tempel merapat di dermaga kayu milik Pak Taha. Suara mesinnya memecah keheningan pagi, berpadu dengan riak air yang menabrak tiang-tiang panjang rumah lanting. Di atas perahu, seorang pemuda bertopi jerami melompat lincah membawa keranjang rotan berisi hasil kebun. Namanya Bujang. Pemuda Dayak Kanayan dari pedalaman Kabupaten Landak yang sudah setahun terakhir numpang tinggal di dusun pesisir Sungai Kapuas ini. Kehadirannya di dusun ini yang didominasi warga Melayu sempat memunculkan keheranan kecil dari awal. Namun keramahan dan kebiasaan gotong royongnya dengan cepat melunturkan sekat-sekat perbedaan. Pagi benar kau turun ke dusun, Bujang? Sapa Pak Taha dari teras rumahnya sambil menyeruput secangkir kopi hitam. Asap tipis mengepul dari cangkirnya, menyatu dengan aroma khas daun pandan dan tanah basah.
1: Iya Pak Cik, takut keburu panas di jalan.
0: Ini ada sedikit umbut dan sayur pakis titipan Mak Ngah dari kampung, jawab Bujang ramah sambil menaiki titian kayu ulin yang licin. Bagi Bujang, Sungai Kapuas bukan sekedar aliran air tempat lalu lalang perahu, melainkan nadi yang menyatukan berbagai cerita. Di tanah Kalimantan Barat ini, perbedaan suku, adat, dan keyakinan tidak pernah menjadi dinding pemisah. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa tanah Kalimantan adalah rumah besar bagi siapa saja yang mau merawatnya dengan kasih sayang. Di seberang sungai, menara sebuah masjid tua berdiri berdampingan dengan damai bersama tradisi-tradisi leluhur yang masih dijaga lestari. Pemandangan itu telah mendarah daging, menjadi bukti nyata bahwa harmoni di bumi khatulistiwa ini bukan sekedar slogan, melainkan nafas kehidupan sehari-hari. Hari beranjak siang, matahari mulai meninggi, memancarkan terik menyengat di atas atap seng rumah-rumah panggung. Di sebuah balai desa yang tidak jauh dari dermaga, kesibukan lain tengah berlangsung. Sejumlah ibu-ibu dari berbagai latar belakang suku berkumpul melingkar di atas tikar pandan. Di tengah-tengah mereka terbentang sebuah alat tenun tradisional atau lebih dikenal dengan gedongan yang sedang memproduksi kain insang khas Pontianak dan motif corak insang berpadu ukiran khas Dayak. Ibu Fatimah, seorang perajin senior berdarah Melayu, tampak sabar membimbing seorang gadis muda bernama Dayang yang tak lain adalah adik sepupu Bujang yang baru datang dari dusun untuk belajar kerajinan tangan. Lihat Dayang, cara memasukkan pakan benangnya. Jangan terburu-buru. Menenun itu butuh kesabaran, sama seperti merawat persaudaraan. Kalau tanganmu kaku dan tergesa-gesa, motifnya ini akan kusut, ujar Ibu Fatimah lembut sambil menuntun jemari Dayang. Dayang mengangguk memperhatikan setiap helai benang emas dan merah yang berpindah tempat di bawah jemarinya. Tidak ada sekat antara kami dan mereka. Yang ada hanyalah suara ketukan kayu alat tenun, gelak tawa ringan, dan aroma kue jong, serta amparan maca yang dihidangkan di atas nampan untuk dinikmati saat istirahat. Bagi warga setempat, kain tenun bukan sekedar pakaian adat yang dikenakan saat festival atau pernikahan. Ia adalah filosofi hidup. Setiap helai benang memiliki warna dan fungsi sendiri. Namun ketika disatukan dengan cermat oleh penenun yang sabar, ia berubah menjadi karya seni yang indah dan kokoh. Begitu pula masyarakat Kalimantan Barat, terdiri dari Melayu, Dayak, Tionghoa, Madura, Jawa, dan etnis lainnya yang hidup berdampingan, saling menguatkan dalam ikatan kekeluargaan yang erat. Minggu berganti minggu, kedekatan warga dusun semakin diuji. sekaligus dipererat oleh rangkaian tradisi. Bulan itu, dusun pesisir bersiap menyambut dua hajatan besar secara bersamaan. Perayaan syukuran panen padi atau nyobeng atau tradisi adat lokal yang disusun dengan kenduri maulid nabi di surau dusun. Di tempat biasa warga berkumpul, rapat antar dusun dipimpin langsung oleh kepala desa yang berdarah Melayu. Didampingi oleh seorang pemuka adat Dayak bernama Pak Lemans. Kita pastikan tenda untuk kenduri dan panggung budaya berdiri berdampingan ya. Jangan sampai ada jarak. Nanti pemuda-pemuda kita yang atur gotong royongnya. Tegas kepala desa dalam musyawarah tersebut. Bujang dan beberapa pemuda dusun lainnya langsung mengangguk sepakat. Selama 3 hari ke depan, mereka bahu-membahu membersihkan halaman balai desa, mendirikan teratak, hingga memotong hewan untuk jamuan bersama. Tidak ada sekat siapa yang harus mengerjakan apa. Yang beragama Islam membantu menyiapkan perlengkapan acara adat. Dan pemuda adat turut memastikan kelancaran persiapan hari besar keagamaan. Di dapur umum, para ibu masak dalam porsi besar. Asap dapur mengepul tinggi, membawa aroma rempah gulai dan lemang bambu yang harum. Suasana riuh rendah penuh canda tawa menghapus lelah fisik siapa saja yang bekerja. Inilah esensi bumi bertuah. Tempat di mana gotong royong di atas penderitaan dan kebahagiaan bersama menjadi hukum tertinggi yang tak tertulis. Malam puncak pun tiba. Lapangan dusun tampak meriah di bawah temaram lampu warna-warni dan kilau bintang di langit malam Pontianak. Suara gendang tradisional bertalu-talu, berpadu dengan alunan sape yang mendayu-dayu, menciptakan melodi khas yang mencentuh relung hati. Ratusan warga penduduk bersila di atas tikar yang digelar di halaman terbuka. Anak-anak berlarian kecil di antara kerumunan, sementara para tetua dusun duduk berdampingan di kursi kehormatan, menikmati hidangan kue tradisional sambil berbincang hangat. Bujang berdiri di dekat sudut panggung, matanya menerawang menatap kebersamaan yang terbentang di hadapannya. Ia melihat Pak Taha berbincang akrab dengan Pak Lemans, tertawa lepas membicarakan hasil panen musim ini. Ia melihat adiknya Dayang menari bersama gadis-gadis dusun dalam balutan busana perpaduan motif tradisional yang anggun. Tidak ada rasa canggung, yang ada hanyalah rasa syukur yang mendalam bahwa di tanah seluas ini, di tengah arus zaman yang kian modern, nilai-nilai luhur warisan leluhur tentang bagaimana cara memanusiakan manusia dan menjaga persaudaraan masih tetap hidup dan bernyawa di setiap denyut nadi masyarakat Kalimantan Barat. Matahari perlahan tenggelam di ufuk barat Sungai Kapuas, meninggalkan pedar jingga keemasan yang memantul di atas air yang tenang. Di teras rumah lantingnya, Bujang duduk termenung sambil merapikan sisa-sisa peralatan kerjanya. Ia menyadari persaudaraan di tanah Kalimantan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia dirawat dengan kesabaran, dipupuk dengan kejujuran, dan dijaga dengan rasa saling menghormati atas setiap perbedaan yang ada. Seperti halnya aliran Sungai Kapuas yang bermuara di suatu laut yang sama. Segala perbedaan suku, budaya dan keyakinan di bumi Katulistiwa ini pada akhirnya bermuara pada satu tujuan yang sama. Kedamaian dan rasa kebersamaan sebagai saudara setanah air. Bujang tersenyum kecil, menarik nafas dalam-dalam, lalu memandang jauh ke seberang sungai di mana lampu-lampu rumah warga mulai menyala satu persatu, menghiasi malam yang hangat di tanah yang ia banggakan.

Ambo Abang, itulah tadi ya satu cerita yang bagus sekali ceritanya ya, dari Andika Galih tadi. Judulnya adalah Simfoni di Atas Kapuas, Mbok Abang ya. Jadi memang kita udah merasakan ya, dari zaman dulu yang namanya kita di Kalimantan Barat ini ya, kita selalu mengutamakan persaudaraan, Mbok Abang. Jadi tidak ada gitu perbedaan suku, agama ya. Yang kita rasakan adalah persatuan di sini, kekeluargaan. Ah, mudah-mudahan ini akan terus terjaga ya Mbok Abang ya, karena persatuan dan kesatuan di dalam keluarga, di RT, di RW ya, dari yang tingkat terendah sampai kita di provinsi ini, itu akan membawa persatuan dan kesatuan di negara kita Republik Indonesia, Mbok Abang. Bayangkan kalau kita tidak bersatu, Mbok Abang, apa jadinya ya? Dengan kita bersatu, kita saling menghormati satu sama lain ya, kita menghargai satu sama lain, enaklah hidup kita, Mbok Abang. Mau kemana-mana pun kita tenang gitu kan. Tanah Kalimantan Barat nih tanah kita semua, gitu juga Indonesia tanah kita semua. Kalau Mbok Abang ditugaskan atau Mbok Abang nak berjalan-jalan wisata kemana, ke Bali ke ya, ke Bandung.

0: Oh iya, dan kirimkan kisahnya untuk malam hari ini. Semoga nanti ada lagi karya-karya Andika Galih dan karya-karya dari Mbok Abang lainnya ya, yang ada di rumah. Silalah coret-coret ya enggak? Malam-malam gini kalau enggak bisa tidur, coretlah apa pengalamannya ke ya, cerita-cerita hayalannya ke. Ah sila aja. Nanti Mbok Dani akan bacakan. Oke lah Mbok Abang ya, sampai di sini dulu. Jumpa kita enggak terasa nih waktu kita ya, dan habis dah. Jumpa kita di acara kisah kita pada malam hari ini. Insyaallah nanti kita akan jumpa lagi ya. Semoga saja Mbok Abang semuanya dapat terhibur, dapat beristirahat malam hari ini. Ah, satu lagi pesan Mbok Nani ya. Kalau Mbok Abang dah nak tidur, periksa lagi pintu jendela. Jangan sampai lupa berkunci ya. Kemudian enggak, kalau misalnya tadi tuh barusan Mbok Abang ada manaskan sesuatu di kompor tuh, periksa lagi. Jangan sampai terak mati kompor tuh ya. Selain angus bahaya enggak Mbok Abang? Maklumlah musim panas nih ya. Kita udah banyak dengar kabar, banyak kebakaran-kebakaran terjadi. Itu yang harus Mbok Abang perhatikan ya. Oke, untuk Mbok Abang semua, terima kasih kebersamaannya. Kita jumpa lagi pada kesempatan berkisah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunga melati mekarnya indah, tumbuh subur di dekat sumur. Berkisah malam ini pun udah. Semoga Mbok Abang semua terhibur.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro4 RRI. Pro4 FM 94,3 MHz, suara budaya Kalimantan Barat.

Monggo abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Ya baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Tuh pada istirahat semua dah ya, Bu Abang ya. Oh ya, karena besok udah harus ini lagi ya, ada kegiatan lagi ya, Bu Abang ya. Biasanya kalau dari Minggu tuh wah padat acaranya. Jadi kalau udah padat acara, ya bangunnya harus pagi-pagi ya. Apalagi kalau misalnya ada acara di lingkungan kampung kita ya, Bu Abang ya. Oh. Ada kesan-kesan kita di kampung halaman kita, Mbak Abang. Misalnya makan ya, ada acara-acara makan-makan, masak-masak. Nah ini dia, kok di kampung halaman kita, Mbak Abang, masak-memasak tuh udah jadi kebiasaan kita bersama. Nah ramai-ramai warga datang berkunjung ke rumah kita kan, yang punya acara nih. Nah bantu masak, laki-lakinya bantu pasang tarup. Aduh ada tarup ya Mbak Abang ya, salah sebut ya. Kalau sekarang ini tenda, berapa gawang tenda. Tapi kalau dulu tuh tarup ya, biar masyarakat tuh saling tolong menolong lah. Kalau sekarang kan masih Mbak Abang tolong menolong tuh di lingkungan kita masih. Tapi kalau di kampung tuh masih kentara terlihat ya Mbak Abang, yang mana kebersamaan gotong royong tuh masih tetap terjaga, masih tetap ada sampai sekarang nih Mbak Abang. Yalah, dan itu juga sebagai apa ya, sebagai ini kita identitas bangsa Indonesia, yang mana kalau udah kerja apa-apa tuh tetaplah, apapun lah itu ya Mbak Abang, tetaplah kita ini bergotong royong. Jangankan di kampung nih ya, jangankan kita ada acara ya, kerja bakti ya kita gotong royong. Untuk tadi yang berat jadi ringan ya, yang ringan jadi lega. Itu dia. Malam Abang di malam hari ini ya, rindu kampung. Buat Bu Abang ada cerita-cerita tentang kampung halamannya, bolehlah masuk Bu Abang ya. Kita ngobrol-ngobrol di malam hari ini ya. Yang belum tidur lah, yang belum tidur bolehlah gabung ya. Kita di rindu kampung malam hari ini ya. Apa yang dirindukan dari kampung halamannya tadi itu kita ya, kalau mungkin usia yang waktu pada masa remajanya tuh ya, masyarakat tuh masih menggunakan tradisi yang lama Mbak Abang. Ya, kayak tadi ya, ramai-ramai gitu. Pada acara tuh ramai-ramai gotong royong bantu-bantu ya. Kini waktu itu kita masih kecil kali Mbak Abang ya. Tapi kita masih mengingat yang mana masyarakat itu dulu orang-orang yang dewasa ya, berkumpul semuanya untuk kerja bakti gotong royong. Untuk membantu salah seorang misalnya, jangankan lah ya Mbak Abang ya, ada acara-acara besar ya. Nah yang kesulitan pun ya Mbak Abang ya, misalnya ada yang wafat salah seorang keluarganya, nah itu juga tolong menolong Mbak Abang, bawa makanan, bawa ini, bawa itu. Kalau dulu ya di mungkin sebagian besar lah ya wilayah di Indonesia nih ya, nah itu kalau ada yang wafat tuh biasa bawa ini Mbak Abang, bawa beras. Bawa beras dalam sanggan, kita nyebut sanggan ya, masukkan berapa canting beras gitu kan. Kalau ada yang wafat tuh, nah nanti di udah dimasukkan dalam satu tempat, baru nanti sanggannya tuh dibalikkan dalam kondisi terbalik gitu. Ini udah jadi tradisi dah ya, tapi sekarang sih udah enggak itu lagi, orang biasa pakai yang mentahnya ya biasanya Mbak Abang ya, enggak pakai lagi dah beras-beras gitu. Nah tapi kalau zaman kita kecil-kecil dulu tuh Mbak Abang, biasanya pakai beras. Nah mulai ke sini-sini nih ya, arah-arah udah tahun-tahun sekarang nih tuh udah berubah dah Mbak Abang, gak lagi pakai beras dah. Oke lah Mbak Abang, silakan enak bergabung malam hari ini, kita cerita-cerita ada yang belum tidur ke ya di acara kampung halaman nih. Oke. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Apa gi buat belum tidur ni?
1: Nunggu pokok sukun.
0: Takut benar gak saya datang nak ngambil. Saya ngambil nanti macam mana gak?
1: Tak apa kalau Mbak Win ngambil tak apa.
0: Itu kan
1: kasihkanlah.
0: Kasih. Malam-malam buta gini nak itu ya ndak, nak manjat ya pokok sukun. Apa can?
1: Layu. kalau udah Melayu ya Bu Win, malam-malam buta.
0: Udah ya, udah berat nih gua udah ngomong malam buta.
1: Kata malam-malam buta.
0: Bekerja ya enggak? Lagi mama dek, mama Riri ini foto statusnya ini di pokok apa tuh, foto tuh? Pokok sukun.
1: Di pokok listrik tuh.
0: Oh, pokok listrik, tengoklah tuh. Pokok listrik kata.
1: Listrik tuh Bu Wi.
0: Oh, listrik.
1: Tampang enggak bersandar tuh. Dia bukan bersandar, tangannya bersandar.
0: Cantik kan? Bukan nama lagi. Saya kira pokok sukun, rupa tiang listrik, rupa.
1: Tiang listrik, supaya tak tumbang. Ditahan.
0: Terbalik kali, tiang listrik nahan.
1: Enggak, tiang listrik itu kan condong, Bu Win. Masa dah mie tahan. Mie tahan kan?
0: demi kemaslahatan masyarakat aja enggak.
1: Ah betul, daripada nimpa.
0: Ah itulah bagus.
1: Kalau cerita di kampung nih. Tempat kami masih Mbak Win yang gitu-gitu tuh Mbak Win. Kalau orang tinggal kita bawa beras apa masih Mbak Win.
0: Sekarang di kota ini dah tak ada lagi dah.
1: Tidak dah.
0: Tidak pakai biasanya amplopnya gitu biasanya.
1: Tempat kami ini masih Mbak Win. Oh. Kadang kan, ya kadang orang cari praktis ya Mbak Win. Pakai amplop ya kan. Kalau kita di kampung-kampung ini memang masih bawa gitu-gitu tuh. Cuman kalau kita udah di luar, tah nak pergi tempat keluarga, kan memang gak rasa ribet bawa gitu-gitu kan.
0: Iya betul. Jadi kalau di kampung kita kan tetangga-tetangga kan kita bawa pakai bekas itu ya, Mak Ririn ya. Pakai sanggan tuh.
1: Kadang gak pesanggan, Baskom. Kadang gak praktis pakai kantung ya.
0: Aduh betul.
1: Bawa balik.
0: Betul. Benar, jadi kok pakai kantong plastik tuh, benar dikumpul-kumpul gitu, kemas gak dia. Kalau dulu ada cerita ini Mama Ririn ya, kalau balikkan sanggan atau baskom tuh dibalikkan gitu ya, betul ke?
1: Ada memang dulu tuh Mbak Win, cuman kami gak tahu apa artinya tuh. Tetap dibalikkan gitu.
0: Tetap dibalikkan. Tuh apa? Ayolah dibalikkan gitulah. Pakai itu ya dulu ya Mama Ririn ya, kain apa tuh?
1: Iya kayak sobet.
0: Sobet.
1: Sobet. Gak tahu gak apa artinya tuh.
0: Itulah.
1: Sama Bambu Win kayak orang ninggal lu kan. Kalau udah kita mandikan tuh kan, kan semua-semua kan ditungkup tuh.
0: Betul.
1: Tunggu 3 hari Bu diambil tuh.
0: Lebih dari 3 hari lah.
1: Dulu kan udah di pengtawar tuh bawa lah dibawa naik.
0: Kalau belum
1: masih,
0: tuh.
1: Masih tuh.
0: Oh masih ya.
1: Masih kalau di sini sih masih gitu-gitu tuh.
0: Kalau itu gotong royong masih kali situ ya.
1: Gotong royong masih. Kalau untuk acara-acara pengantin itu masih.
0: Masak-masak ramai-ramai satu kampung dah masih gak?
1: Kalau masak tuh gotong royong lah gitu Mbak Win. Tapi memang ada tukang masaknya lah Mbak Win.
0: Oh.
1: Untuk hari-hari gitu kan biasa gotong royong lah di dapur tuh. Kagak ngumpul.
0: Kalau kita kan di kota nih kan catering lah ya. Ada tukang masak gak?
1: Tukang masak.
0: Tapi masih ada gak tukang masak tuh yang bantu pun palingan bukan orang lain keluarga gak bantu masih. Tapi kentara ya di kampung-kampung tuh masih ada kok saya tengok nih Mama Ririn. Kok tuh apa cara-cara masak-masak ramai-ramai itu ada rewang apa tuh? Mereka tuh ngumpul tuh satu gang tuh ada berapa orang yang ngumpul tuh masak. Pasang tenda.
1: Iya ke Mbak Win. Kesini sih tak ada sih. Paling dia kita yang keluarga-keluarga lah gitu Mbak Win. Kalau tradisi orang-orang Manduro di darat tuh kan dia memang sistem gotong royong tuh Mbak Win. Kerjasama dia tuh bagus. Kompak.
0: Mama Ken asli di mana kampungnya?
1: Sini lah dia.
0: Oh, tetap di situ.
1: Tak jauh. Di sini lah dia.
0: Di Mandor tuh ya. Oh, kecil.
1: Di mana, Mbak Win?
0: Kuala Mandor. Kalau dulu kecil-kecil memang gitu ke tradisi mama kita ya? Masih ingat ke dulu kecil-kecil kita gitu?
1: Dalam apa tuh?
0: Ya, kayak
1: gotong royong. Kalau ada acara-acara apa tuh kan? Memang betul.
0: Oh, gotong royong. Tapi sekarang ini udah mulai agak berkurang kali ya, enggak?
1: Nah, sekarang nggak berkurang lah. Dia kan kalau khusus untuk masak tuh kan memang ada yang tukang masaknya, gitu.
0: Kalau sekarang ini dah.
1: Ya, segak kadang kan yang udah ada pandai yang tukang masak kan dia sama dia lah yang masak tuh.
0: Oh.
1: Itu nggak ngambil tukang masak.
0: Betul-betul. Kalau zaman sekarang ni memang ada tukang masak, baru ada ngikut keluarga-keluarga bantu, enak.
1: Kalau kami yang Mbak Win, ya, kalau ada acara enggak agak lasi besar-besar amat. Kalau ibarat kata entah anak naik ayun apa tu, apa, kami tak perlu ambil tukang masak Mbak Win.
0: Sama-sama ya, gitu kan?
1: Kami lah yang masak Mbak Win.
0: Oh, mama kan masak ni, masya Allah. Tukang masak apa ni?
1: Eh, tukang apa semua masuk ni?
0: Apa ya? Tergantung orang manggil, enggak?
1: Tergantung orang manggil. Mau cuci piring, ayo.
0: Ayo.
1: Mau masak, ayo.
0: Kenet mau enggak?
1: Mau. Ngaduk semen tuh mau.
0: Janganlah gitu. Aduh, ya warir ini. Pokoknya serba bisa lah, ya enggak?
1: Alhamdulillah lah.
0: Tergantung orang manggil lah. Tergantung orang manggil, ya enggak?
1: Tergantung orang manggil. Mau minta tolong apa?
0: Jasa
1: apa? Mau minta tolong patahkan kaki?
0: Nak manjatkan pokok boleh tak ya?
1: Boleh.
0: Manjatkan pokok ini yang sukun ni dipanjat, ya enggak?
1: Tapi pokok serai lah yang ambil panjat.
0: Kok cabai? Oh, udah malam dah, kau ada ketawa ni dah. Lain dah ni.
1: Kan ada kawan Bu Win.
0: Udah mulai seram-seram kan dah ni.
1: Tenang Bu Win. Bu Win balik ada yang ngawan kan lah.
0: Janganlah. Merinding nanti saya ni lalu bekerja lari pula.
1: Jangan lari Bu Win, nanti ngos-ngos nafas. Jalan tu tenang-tenang ya.
0: Bukan apa sawan ni tak bisa. Tapi kalau dulu di kampung kita ingat tak Mama Ririn dulu ya di kampung ya. Kita ingat dulu kecil-kecil ya. Ando apa tu namanya kalau dulu ngaji ramai-ramai gitu ya. Masih tak sih kok di sana tu?
1: Masih Mbak Win. Budak-budak sekarang kan ngaji pun memang masih duduk ramai-ramai ngaji. Kayak Andre itu kan ngaji kan dengan guru tuh ramai-ramai lah tuh ngaji tuh. Masih kayak dulu-dulu.
0: Tapi kan kalau dulu-dulu tuh kita cari guru ngaji tuh di kampung-kampung kita dulu lah ya, dari rumah sebuah pengajian lah namanya tuh. Dari remaja-remaja tuh dari rumah satu ke rumah lain gitu. Di tempat Mama Ririn masih ada gitu pengajian remaja
1: tempat
0: gitu.
1: Kami tuh ada memang gurunya Mbak Win. Yang ngajar budak-budak tuh.
0: Tapi kegiatan ngaji untuk ke rumah-rumah tuh ada enggak? Belum.
1: Enggak ada, enggak. Kalau ibarat kata orang arisan tuh, pengajian kita ibu-ibu tuh ada.
0: Oh, ibu-ibu ada. Remaja tak ada, belum?
1: Enggak ada.
0: Kalau kami dulu kecil-kecil tuh, remaja-remaja tuh ngumpul dari kecil sampai remaja tuh dia diikutkan tuh Mak Ririn, rumah-rumah sebuah-sebuah naik. Giliran.
1: Giliran ya.
0: Tapi kalau di kampungnya Mama Ririn dulu tuh, karena kita ni ini bawa Maririn kondisi jalan dulu tu kan masih belum ini kok sekarang kan
1: belum nembus jalan tu masih jahat lah Mbak Wi.
0: Masih tanah. Lupa. Iya benar. Masih bertimpa-timpa dengan kayu-kayu batang-batang kelapa kan. Jadi ngaji tu jalan kaki kita dulu tu. Sekarang ni manalah motor dah banyak kan. Kendaraan.
1: Masih gak jalan kaki gak sekarang budak ni ngaji?
0: Tapi gak jauh kali dari rumah Mama Ririn dekat.
1: Gak jauh. Kalau antre itu kerja ya sampai dia. Di laut Mbak Win, yang gue ngaji itu di laut.
0: Oh di laut.
1: Sini nih Mbak Win, ada laut, ada darat, ada kilek, ada ulu.
0: Ingat saya. Dulu kita masih kecil-kecil di kampung gitu. Dulu nyebutnya di tembok, di laut, darat gitu kan. Kalau depan tuh kita nyebut laut, kok belakang tuh di darat gitu ya. Nak mana nak ke darat lo? Gitu.
1: Ke darat lo. Nak ke kulu lo. Kalau ke laut tuh kita arah laut. Emang ada laut, Mbak Win? Kalau nak ke darat tuh kita emang ke darat. Emang ada arah darat. Ada kulu. bagian kulut. Cuman satu jalo bang Mbak Uwin, cuman dia nih macam mana ya, persegi gitu, ada yang kulut, ada yang kilek, ada yang ke darat, ada yang ke laut gitu bang Mbak Uwin.
0: Kalau dulu Mama Ririn apa yang paling diingat tuh waktu masih kecil, main masak-masak di kampung?
1: Ingat semua kami Mbak Win, main masak-masak, masuk main guli, masuk main getah, masuk main tabak, masuk berenang, berendam pun masuk.
0: Oh
1: Masuk
0: iya, dah
1: semua
0: dolok
1: kami Mbak
0: dolok,
1: Win.
0: benar. Kalau dolok dolok,
1: Golok-golok zaman kita dolok ya Mbak Win, kecil-kecil laki-laki.

0: di gelembung gitu ya.
1: Gelembung.
0: Kenang-kenangan kita dulu ya Mama Rin, tapi zaman sekarang ini dah tak ada lagi, dah payah nak cari macam gitu.
1: Kami dulu yang Mbok Win ya, kalau zaman-zaman Cina dulu tuh kan dia ada mandi Cina tuh Mbok Win. Itu tuh kan ndak ada ular, ndak ada apa tuh yang Mbok Win ya. Kami ya mandi ya dari seberang sini ke seberang sana tuh Mbok Win, berani ya Mbok Win ramai-ramai tapi.
0: Oh iya, ramai-ramai.
1: Sedang enggak jauh lu lautnya tuh Mbok Win? Kita nak nyampaikan ke sana tepi tuh. Ngap-ngap enggak napas Mbok Win kalau udah ke tengah-tengah laut tuh.
0: Alamak.
1: Tapi alhamdulillah
0: berani.
1: Mbok Win ya memang aman.
0: Karena ramai tek tu.
1: Karena ramai ya gak. Karena kata kita kan percaya dengan orang Cina, kata dia kata ada buaya, tak ada apa. Ah mandilah kita tek berkubang. Berenanglah kita tek.
0: Itu mau apa tu?
1: Itu dolok Mbok Win, masih-masih kita kecil lah. Macam-macam Andre lah Mbok Win.
0: Oh, SD. Tapi untung lah anak tu ada degil yang dah Andre tu ya.
1: Andre sama Mbok Win.
0: Iya ke?
1: Sama Mak.
0: Nurun nama ni?
1: Nurun Mak.
0: Tapi Mak sih degil-degil baik.
1: Alhamdulillah. Tak ada pula degil jahat.
0: Iyalah lucu-lucu degil anak-anak kecil lah.
1: Jolok-jolok yang Mbok Win ingatlah kita zaman-zaman dulu kan memang tak ada listrik Mbok Win. Taklah di rumah ni Mbok Win pakai lampu. Tapi sungguh pelita gitu cuma ada satu dua tapi ngapalah terang benderang Mbok Win?
0: Ya, bulan kali.
1: Aneh tak? Kan? Tapi sekarang nampak. Kalau mati lampu cuma ada pelita lima pun masih gelap.
0: Udah. Dulu kita belajar ya, saya merasa lah nenek saya kan tak ada lampu dulu tu. Jadi ada pelita ya tu, teplok tu sore-sore tu bikin lah, masang lah tu, masang ngisi air, ngisi minyak tanah tu kan. Taruh di dinding-dinding tu, belajar tu masih nampak gitu tu Mak Lerin.
1: Iya kan? Pantulan dia tu, terang.
0: Masih nampak kita tu. Apa nama tu? Dan enak rasa kita duduk tenang rasa ya Mak Rian ya hidup itu.
1: Tapi pagi-pagi terbangun sawang lah hidung dulu.
0: Bukan nama mengitam. Ampun dah.
1: Terbang hidung hitam saking besar pernah sumbu tu.
0: Mungkin merasa kali ya pendengar kita ni banyak kan yang sama yang tak yang dirasakan yang tak Mak Ririn ya. Kita lah ni.
1: Karena kan hidup zaman yang hidup kan zaman kita kan hidup kan zaman kecil loh, baru tua.
0: Tapi anak-anak sekarang ni tak ada merasa zaman kita dulu. Kita dulu ya Mama Ririn belajar ya pakai pelita tu masih.
1: Pakai lah pelita.
0: Bukan nak ulangan apa. Tapi tak ada pula merasa padam lampu kan sekarang ni kan.
1: Sekarang ni asal mati lampu sikit dah.
0: Budak-budak dah malas dah galau. Handphone tak pegang kata dia kan. Handphone tak megang.
1: Suka kalau zaman-zaman dulu.
0: Berkawan-kawan kita ya. Main masak-masak dulu.
1: Ya main masak-masak. Ambil lah beras tu.
0: Beras.
1: Masak. Masaklah pakai cawan susu tu Mbok Win.
0: Kaleng susu.
1: Kaleng susu tu. Tapi apa nyamannya Mbok Win?
0: Bukan nama. Kangkung-kangkung tumis yang bau-bauan tu. Bau-bau asap. Kangkung asap tu.
1: Tumislah pakai sembakar ikan asin. Tapi nyaman.
0: Barulah
1: ambil lah tu beras tu sikit-sikit tu.
0: Ngumpulkan beras. Kau bawa beras ya. Betul Mak Irin. Kau nanti kau bawa beras ya. Kau bawa minyak tanah ya. Bawa minyak makan. Bawa apa garam apa masuk dalam kantong.
1: Bawa garam. Pandai-pandai lah masukkan dalam daun tu Mbok Win.
0: Dolok daun simpur. Bawa lah kata orang tu. Kangkung tu ngambil lah metik-metik dari parit tu.
1: Kami dulu itu Mbok Win pakai
0: sarai
1: oleh Cik Pakis Mbok Win. Kadang itu kita kan nak bikin pondok-pondok tu kan Mbok Win. Kita bikin lah nyucuk atap tu Mbok Win. Kan ada daun sagu yang kecil-kecil tu Mbok Win.
0: Iya betul.
1: Kita cucuk lah tu bikin daun atap tu untuk bikin pondok-pondok tu lah nganuk dindingnya apa.
0: Besok kita main lagi pondok itu lagi.
1: Biasa kadang daun pisang.
0: Berhujan-berhujan pas musim hujan berhujanlah kita situ duduklah berempet situ indak.
1: Dulu kalau musim hujan kita suka mbak Win, kalau udah kecil kan, kalau udah namun jumpa

0: Hujan ni kan paling suka Mbak Win.
1: Iya.
2: Betul.
0: Kalau tak ada pekek dah naik.
2: Iya mah pengalaman kita. Bekejang sana kejang sini.
0: Iya.
2: Kau sekarang ni. Kau sekarang ni demam.
0: Kau jangan sekarang sikit dia hujan naik.
2: Naik ah.
0: Demam.
2: Demam. Dulu belum sampai mata-mata merah-merah mata ni tak?
0: Iya. Kalau mengkubang apa tu? Kalau tak ada disuruh naik. Ada.
2: Itulah, kau nak kembang.
0: Kalau sekarang ni budak aku yang nak berendam sikit dah kita pekek dah.
2: Iya, khawatir bah Mak Ririn. Kondisi air kat kan?
0: Kau dulu dengan kayak-kayak kita dulu. Kau dulu zaman dulu air tu bagus. Kayak musim kemarau gini ya Mbok Win, kalau zaman-zaman kami dulu ya Mbok Win ya. Kita ngambil air tu di bawah itu ya malam angkut masuk dalam tukang tu dah bagus ya Mbok Win. Karena bagus airnya.
2: Tinggal kasih anak je ya ndak tawas ya ndak sikit-sikit.
0: Tak pernah kan.
2: Oh ndak pernah.
0: Tawas Mbok Win tak pernah. Dia tu biar hitam tapi ndak
2: bau.
0: Ndak bau. Kan karena air dari hutan tu.
2: Oh iya ya, kan banyak
0: pohon-pohon. Beda dengan air yang di kolam, dia tu hitam tapi dia anak melekat. Ke tempat kami ndak bau ya, biar hitam gitu tapi airnya bagus.
2: Basih.
0: Basih.
2: Kok tempat nenek saya tu keruh tapi ndak berbau, bersih. Ngalir kan, cuman dia keruh ya. Tinggal kasih tawas ya tu masuk-masukkan itu. Dolok-dolok tu kan tak ada air BDAM tu Mak Ririn. Zaman kita dolok tu mandilah air parit, nyuci apa, pakailah tawas dengan dolok tu ya. Ketukkan tawas tu.
0: Tawas tu kan untuk bersih, ketuk mutih kan ya Mbak Win.
2: Untuk mutih kan ya.
0: Coba kita pakai tawas mutih.
2: Bukan nama, maka pakai gosok kan. Jangan cuba-cuba ini ya. Nak cuba-cuba di badan, jangan. Jangan sampai.
0: Jangan nak cuba resep kami. Bahaya.
2: Keparet dia ni. Ada kabar.
0: Misi kita berdua ya nampak ngandir ni Mbak Win.
2: Itulah.
0: Kali tak ada yang belakang nak masuk.
2: Sila lah.
0: Intip-intip ya lo. Masih ada nak orang nak masuk tu.
2: Cerita-cerita kan Mas Gesa Dolok ni suka. Tak
0: suka. Dolok yang kami rindukan yang Mbok Win
2: apa
0: dia
2: tu?
0: Dolok. Di Dolok ni waktu masih hidup-hidup almarhum wah ayah tu kan. Kami kan masih SD gak tu Mbok Win. Kan ada kakak diam di Jeruju sana Mbok Win, enggak mau teroyong kan. Bayangkan Mbok Win, kami kan dia ayah tu kan suka itu Mbok Win. Apa kakak tu kan mesan minta bawa kan kayu bakar biasa kan. Bawalah kita dari sini Mbok Win. Bayangkan kita berangkat dari jam 5 sore tu Mbok Win. Pakai sampan tu Mbok Win. Jam 5 sore nyampainya dia di tempat kakak Gang Roto Boyong tu jam 1 subuh.
2: Allah ma.
0: Tu berkayuh wahaya tu Mbok Win.
2: Alah beraninya.
0: Mungkin orang dolok-dolok kan ada petuanya Mbok Win. Kan?
2: Iya,
0: kami betul. Yang ikut ya Mbok Win. Tapi tapi Mbok Win tak tahu kali Pulau Anyer. Pulau Anyer ya Mbok Win.
2: Enggak
0: ya.
2: Tahu di daerah mana tuh Pulau Anyer tuh.
0: Di daerah Sungai Ambawang.
2: Oh.
0: Dia kan ada pulau Anyer. Dia tuh tengah-tengah tuh pulau Mbok Win. Jadi kiri kanan tuh bisa kita lewat. Dia tengah-tengahnya pulau.
2: Pulau.
0: Asal sengan di situ Mbok Win belum kita mencapai ke itu pulau itu tuh Mbok Win, kami dah tidur Mbok Win. Sampai tak sampai udah bangun sampai dah Mbok Win.
2: Subuh-subuh tu jam tengah malam tu sampai jam 1.
0: Jam 1 subuh. Sampai. Sedang enggak jauh tu Mbok Win.
2: Ya Allah, berkayu. Mama Ririn berdua ayah ya tu.
0: Ayah, abang biasa, tapi kita enggak ikut nolong Mbok Win.
2: Cuma duduk ya di sampan tu.
0: Sampan tu. Yang kita suka tu Mbok Win ya. Kalau udah dalam sampan tu kan, kalau udah jam anuk tu sebelum kita tidur tu kan, sebelum nyampai memang di mana kata kami tadi tu ya?
2: Pulau Anyot.
0: Kita tuh kalau mau makan makanlah kata arwahum tuh kan. Makan gitu Mbok Win. Makan kita makan sampan tuh. Tak lama tidur gitu tuh Mbok Win. Mungkin petua dia lah kali ya Mbok Win ya. Mungkin maklum lawan tua dulu kan mungkin ada lah kali. Mana gitu. Berani benar gak dia kan Mbok Win?
2: Iya. Kondok dulu. Adalah pegangan kata orang tuh.
0: Adalah sikit-sikit kan.
2: Kayak di hutan apa berani ya kan?
0: Berani.
2: Dalam kami hutan.
0: Kami nak nuntut tuh Mbok Win.
2: Janganlah sampai nuntut. Iya sih.
0: Lupa pula ambil anu untuk dengan almarhum ayah tuh.
2: Habis.
0: Belumlah, dulu masih kecil-kecil kan.
2: Kok dipakai zaman sekarang bermanfaat lah kali ya enggak?
0: Ah, tak tahulah tuh Mbok Win bermanfaat ke enggak, kan kita tak ada apa kayu. Kita nak minta pun tak ada gitu pekayu.
2: Oh, yo yo kamu Mbak Ririn nih. Cuma nak bawa sampan ya. Oh. Dan kali Mbak Ririn. Saya mau nanya yang Pulau Wanyut tuh. Itu ada penduduknya ke Pulau Wanyut tuh?
0: Enggak. Dia tuh tengah-tengah tuh. Macam mana ya Mbak Win? Kalau untuk dibikin ladang pun enggak bisa.
2: Tapi
0: dia tuh kayak pulau ya, Ba?
2: Oh, ada pohon-pohonnya situ.
0: Ada. Tengah-tengah dia.
2: Alah, penghuni tak ada.
0: Kecil. Dia tuh macam mana ya? Enggak agak kecil aman, Mbak Win. Cuman untuk nak dibikin lahan ladang apa tuh enggak bisa, Mbak Win.
2: Oh,
0: dia tuh pokok-pokok ya.
2: Oh. Nah,
0: kalau Bang Imran Pak tak paham tuh. Kan dia daerah situ enggak?
2: Yang bawang.
0: Dia asli Mbak Win, memang tengah-tengah berpulau dah Mbak Win. Berpulau dia.
2: Kalau yang pulau yang di
0: itu namanya Pulau Anya, ceritanya Mbak Win. Mungkin ya kita tak tahu kan cerita orang zaman dulu, karena kami belum ada di proto, memang dah ada pulau tu.
2: Dah lama udah ada.
0: Ceritanya dulu tu. Mungkin pulau tu Anyot kali Mbak Win.
2: Mungkin dia jadi.
0: Mungkin karena dia tersandar tengah-tengah situ kali. Itulah digelar Pulau Anyot tu Mbak Win. Kalau kita zaman-zaman dulu ya Mbak Win, kalau kita nih bawa budak kecil kan. Nak pergi ke Pasar Kapuas tu, kan lewat situ tu. Pas nak nyampai situ, kita ambil lah air situ tu Mbak Win, basuh kalau muka tu gitu.
2: Biar nak sawan.
0: Bisa jadi ya kali Mbak Win. Usah kan dah kecil kami yang orang tua ya, biasa kalau agak dolok-dolok lah agak-agak kita gadis apa kan, kalau kita nak kan lewat situ kita basuh ya, muka tu Mbak Win.
2: Betuah lah kali ya.
0: Betuah lah kali.
2: Jadi cerita kalau yang ada di pulau satu tuh kemarin kita ke yang Mempawah tuh, yang mangrove tuh kan seberangnya tuh. Itu bisa orang tadi ada gak penghuninya situ tuh pulau tuh tengah-tengah gak tuh Mbak Ririn? Tak jauh lah, tapi dia tuh memang dikunjungi orang tuh hanya untuk memancing ya situ, tapi memang tak ada yang tinggal itu, Pak.
0: Situ sih memang tak bisa Mbak Win, paling orang mancing tepi-tepi situ ya. Kalau di naik itu memang tak ada rawa-rawa badan Mbak Win.
2: Tapi luas Mama Ririn, luas.
0: Tak tahu lah, kita tak pernah anu, cuman tak sih luas kayak Mbak Win. Enggak, kalau untuk dia cuman banyak itu ya, pokok-pokok rawa gitu tuh.
2: Tapi kayak daratan gitu ya.
0: Apa Mbak Win?
2: Kayak daratan gitu ya, masih bisa di apa singgahi gitu, masih bisa untuk enggak pernah ada orang singgah situ.
0: Enggak tahulah kami Mbak Win, orang-orang yang di depan-depan dia situ pernah kehendak ke situ. Itu pun enggak tahu enggak.
2: Jadi terbengkalai.
0: Tapi apa nak dibuat di situ Mbak Win? Ada kayu-kayu ya di situ.
2: Jadi nama gak Pulau Wanyut ya enggak?
0: Pulau Wanyut. Cuman mau tabik-tabik gak kali Mbak Win situ? Win.
2: Oh iyalah pasti. Enggak
0: sembarangan.
2: Enggak sembarangan benar. Kemana pun kita tuh enggak sembarangan.
0: Betul, enggak sembarangan. Kita di mana-mana kalau kita pergi ada ke gimana? Pergi ke kampung orang. Enggak sembarangan enggak gitu. Enggak tabik-tabik kat kita, Mbak Win.
2: Iya.
0: Betul. Enggak kampung orang kan, Mbak Win. Kita tak tahu.
2: Kita tak kenal kampung kan?
0: Kita tak kenal. Tak tersenggol, tak apa pun kita tahu kan. Barang yang aib tu yang kita susah.
2: Iya, benar. Kita pun dengan makhluk tu ada adab enggak ya, enggak? Kita...
0: Betul.
2: Iya, kita kampung orang kita tak tahu seluk-beluk kan kok kampung kita ni. Ha?
0: Tabik nenek datuk tu lah biasa kita.
2: Betul gak? Jadi kita diajarkan kita dulu ya, sekecil-kecil dulu ya Mak Ririn ya. Kalau lewat kemana-mana tabik atau nenek cucu pang lewat bisa gitu ya enggak?
0: Tabik nenek atau nak cucu pang lewat anak kerak anak lutut. Nak
2: kena lutut. Ada lagi masa mangga.
0: Iya, kami aja tuh Mbak Win, mau anak kami, mau amoy pun kami aja. Tabik nenek atau nak cucu pang lewat. Jangankan budak Mbak Win, kita yang orang tua masih gitu kami biasa. Makai.
2: Iya, Itulah.
0: Nah itu ya lah Mbak Win ya.
2: Ya saya.
0: Sedap pula dengan dia nih.
2: Ya bukan
0: cuma
2: nama.
0: Takut yang belakang nak masuk gak.
2: Tapi dah waktu. Tapi tak lagi dah nerima nak telefon ni nampak ni.
0: Oh dah nak habis dah.
2: Dah nak habis dah.
0: Mbak Win balik lah ni Mbak Win.
2: Ya. Tak mungkin tak tidur sini.
0: Kira nak tidur situ.
2: Aduh ya Mak Ririn ni. Nak numpang tidur di pokok pokok Mak Ririn lah tu lah.
0: Tak mau nak numpang pokok suku. Di sini lah. Dah lah ya Mak Win ya.
2: Ya saya.
0: Buat Mak Win makasih. Hati-hati balik ya Mak Win.
2: Ya Mak Ririn
0: makasih. Yo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mak Ririn ya cerita-ceritanya ya. Mangga ya. Kok kita ingat kampung dulu-dulu tu. Ya kisah-kisah dulu-dulu kita kecil ya. Dari nenek datuk kita lah. Dari pasal lampu ya. Dari pasal lampu dulu pakai pelita. Ada yang orang yang mampu sekali tu dulu-dulu tu. Yang kaya lah kata orang tu berduit lah ya. Pakai petromak ya. Pakai serongkeng. Serongkeng ke namanya tu? Petromak ke serongkeng itulah ya. Kalau kita ni yang mampu beli tu. Beliklah yang pakai anak tu tutup kaca tu kan. Pakailah lampu-lampu pelita yang buat-buat dari botol beling tu. Sumbatlah pakai anak tu apa? Ini ha apa nama tu buat abang? Apa sumbu. Sumbu barulah kita anak ni. Lampu serongkeng kata Mama Ririn. Betul kan? Dulu tu orang mampu tu pakai lah kompo-pompo tu. Terang dia takut di rumah. Macam kita yang kata orang tu cuma bisa beli lampu kecil. Ya. Kadang pun lampu tu dari botol-botol beling tu lah. Kasih lah minyak tanah. Baiklah diikatkan di apa pakai apa kawat tu. Baiklah diikatkan di tiang-tiang dulu tu. Taklah ada jatuh kan. Itulah zaman dulu tu. Isi minyak tanah. Rajin kok dah sore-sore tu. Sebelum malam tu. Dah pasang ada minyak tanah. Jadi itulah yang bikin sawang tu. Kalau petromak lampu serongkeng tu. Itu tak bikin hidung hitam tu. Iyalah buat abang ya. Alah, kisah-kisah zaman dulu mengenangkan kita, kisah-kisah orang tua kita dulu ingat ya, gimana perjalanan hidup yang panjang yang kita lalui, suka dukanya, dan tentunya juga itu bisa membuat kita sampai sekarang menjadikan orang yang mampu bertahan ya di tengah cobaan hidup ya. Yalah, mana mungkin orang merasakan ada suka duka beratnya yang dijalani dari dulu dihadapi dari kecil pun berat ya. Misalnya menghadapinya orang tua kita menjalaninya dengan tabah ya. Nah sekarang pun kondisi sudah dipermudah, lampu dah ada, ledeng pun dah ada. Dulu air parit termandi kan, mandilah pakai tawas, air itu dibersihkan, jernihkan dulu supaya dia tu bersih, supaya tidak bawa apa lumpur kan. Diendapkan dulu. Yalah kisah-kisah kita dulu tu segala sampailah adanya simpatik atau empati kita kepada orang yang sudah meninggal tu dengan berikan dia apa bantuan lah sama-sama saling membantu kalau ada kesulitan ya. Yalah Mbak Abang baiklah saya sekaligus pamit undur diri lah Mbak Abang. Terima kasih banyaklah waktunya ya. Mungkin lain waktu kita akan berjumpa kembali ya. Saya pamit undur, terima kasih, mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar sebangsa dan setanah air, di mana saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 94,3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Minggu 13 September 2026 melalui FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Yeah.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

pendengar Hikmah Pagi. Kita bersyukur pagi ini boleh ketemu lagi dalam acara Hikmah Pagi. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan tentang peran gembala agung dalam kehidupan orang percaya. Diambil dari Mazmur 23. Firman Tuhan berkata, Tuhan kaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jadikan Tuhan Yesus gembala agung dalam kehidupan kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita setiap hari menaruh kepercayaan penuh, supaya kita terus berserah kepada Tuhan sebagai gembala penjaga dombanya. Pada pendengar sekalian, Daud menulis Mazmur ini ketika dia ada di padang gurun, di padang jadi gembala. Dia sangat kenal betul pekerjaan seorang gembala, karena dia menggembalakan 24 jam. Dan Yesus menggenapi firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Maka hari ini kita belajar 7 pesan gembala agung dalam kehidupan kita. Yang pertama, peran gembala agung, gembala yang membaringkan, ya, ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Gembala tahu kapan dombanya harus istirahat. Domba tidak akan berbaring kalau takut, lapar, dan banyak parasit atau ada musuh. Jadi saudara, peran Tuhan memberikan kita istirahat dan ketenangan. Saat dunia kerja mengejar kita, target mengejar kita, Tuhan berkata, berhenti, istirahat. Cukuplah dan tenangkanlah dirimu. Banyak orang berpikir uang penting, ya, rumah penting, betul, pekerjaan penting, betul. Tapi istirahat juga penting, tidur juga penting. Nah, banyak orang memaksakan diri atau terlalu banyak beban pikiran. Sebuah pertanyaan, saudara, kenapa orang yang gak bisa tidur, kenapa gak bisa istirahat? Karena walaupun tidak bekerja, tapi pikirannya bekerja, atau begitu banyak masalah yang menekan. Yesus berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saya pernah sharing sama seorang ibu, sudah tua ya, sudah pun nenek ya, susah tidur. Jadi kadang-kadang kami cerita ya, ngobrol. Nah, saudara, memang saudara, kalau kita bisa tidur dengan nyenyak, bisa istirahat, ini salah satu dekat daripada Tuhan. Nah, saudara, pikiran yang tenang itu lahir karena kita percaya Tuhan jaga hidup kita. Kita percaya bahwa hari esok Tuhan akan tolong. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan, istirahat fisik penting. Maka jangan kita bekerja sampai tubuh kita rusak. Beberapa tahun yang lalu saya pernah tinggal di Jepang.
Kadang-kadang kawan bekerja lembur sampai malam karena di up 25% kalau dia lembur. Ya memang saudara, terkadang begitu banyak tuntutan membuat kita memeras tenaga. Ada orang yang udah kerja, ambil kerja tambahan karena memang kebutuhan. Tapi ingat, jaga kesehatan. Yang kedua saudara, bukan hanya istirahat fisik, istirahat jiwa. Damai di tengah masalah. Nah saudara, kalau mari kita melihat Filipi pasal 4 ayat yang ketujuh. Ya, Filipi 4 ayat ketujuh berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah saudara, damai sejahtera itu dikatakan akan memelihara kamu. Berarti saudara, kalau kita punya damai sejahtera, kita akan tenang. Kalau kita punya damai sejahtera, kita akan bisa tidur dengan nyenyak. Nah istirahat yang ketiga itu juga istirahat rohani. Artinya apa? Datang ke Tuhan. Kita memberi atau menyerahkan segala kekhawatiran kita. Karena janji Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapatkan ketenangan. Jadi saudara, dengan kita refresh rohani, ya, kita diam di hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan rest, istirahat. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi ketenangan jiwa saudara hanya dimiliki ketika kita marilah kepada, datang kepada Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan, janji firman Tuhan. Nah saudara, M yang pertama tadi adalah membaringkan. Nah saudara, kalau saudara punya HP tinggal 1%, maka harus dicas. Kita jauh dicas di hadirat Tuhan biar kita lagi bisa fresh. Nah peran gembala agung yang kedua adalah gembala itu membimbing. Ya, membimbing. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah saudara, gembala ya, membimbing domba-dombanya ke air yang tenang. Saudara, bukan berarti ya, bukan berarti tidak ada masalah. Tetapi peran gembala itu memberi kesegaran dan memberi arah. Tuhan tidak bawa kita ke masalah yang menenggelamkan kita. Dia membimbing kita pelan-pelan. Kalau kita bingung mengambil keputusan, jangan lari ke teman orang lain. Tanyalah gembala agung. Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Jadi saudara, Tuhan akan memberikan, dikatakan membimbing kita ke jalan yang harus kita tempuh. Dibimbing Tuhan, firman Tuhan berkata, firman-Mu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Nah saudara, penting sekali kita dibimbing, diarahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, gembala itu menuntun. Ia menyegarkan jiwaku, dia menuntun aku di jalan yang benar. Nah saudara, menuntun ya, nakah, bahasa Ibrani-nya nakah, memimpin seperti guru. Nah
Kalau mengajar bahasa biasanya mengeja, beabat, utu, batuh gitu kan. Jadi dia itu memberikan pelajaran sesuai dengan kelasnya kita, levelnya kita. Terus guru itu ada tujuan pembelajaran, saudara. Nah saudara, Tuhan itu menuntun kita ada tujuannya. Terang Tuhan memberi pemulihan dan memberi komando. Dikatakan memulihkan jiwa saat kita gagal, kecewa, jatuh. Banyak saudara jiwa orang terluka. Nah saudara, bagaimana saudara bisa keluar? Sudah perlu tuntunan Tuhan. Kalau kita belajar ilmu psikologi ya, orang-orang yang mengalami luka, kecewa, dia perlu dimentorship sehingga dia bisa keluar ya. Kemudian menuntun di jalan yang benar, kasih pagar supaya tidak nyasar kepada hal-hal yang berdosa. Jadi domba tidak pimpin dirinya sendiri. Domba harus mendengar suara gembala yang menuntun domba-dombanya. Domba-dombanya mendengar suaranya. Tapi banyak orang saudara sudah tidak memiliki kepekaan rohani untuk dituntun. Nah kemudian yang keempat, gembala itu menyertai. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut sebab engkau besertaku. Nah saudara, lembah bayang maut, masalah, sakit penyakit, kehilangan sesuatu, di PHK, ini merupakan titik-titik bayang maut dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan terus bersama, Tuhan memberikan penghiburan. Gadamu dan tongkat, kalau gada itu menuntun, tongkat itu untuk melawan musuh. Nah saudara, kita di dalam dimentor oleh Tuhan, tapi di luar Tuhan menjaga kita. Kita tidak pernah sendirian. Dia adalah Allah Immanuel. Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Jadi Tuhan menyertai kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan memberikan kepada kita kelegaan dan ketenangan. Yang kelima saudara, tuntunan gembala agung. Gembala itu yang menyediakan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Saudara, salah satu momen kehidupan Daud pernah menghadapi Goliat. Karena Daud tahu bahwa sekalipun menghadapi Goliat, musuh terbesar, lawan terbesar, tapi Daud menghadapinya seperti orang sedang duduk di meja makan. Loh, artinya apa? Enggak ada ketakutan, tidak ada kegentaran. Saya akan lahap semuanya. Saya akan sapu bersih. Lo kenapa dia percaya bahwa sebab Tuhan adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Jadi Daud tahu bahwa ada meja ya untuk dihadapi. Bahkan saat serigala mengintai, Tuhan memberi berkat dan kemenangan. Jadi Daud tahu bahwa masalah itu berkat, itu artinya saudara ya, musuh itu berkat. Gimana ya kita bilang musuh, masalah, pergumulan itu berkat? Tapi saya percaya bahwa kalau kita menyadari itu, kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan mujizat. Dan ingat, Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan memberkati Daud dan dia melihat musuh bukan musuh, tapi dia lihat musuh, dia melihat kesempatan Tuhan membela dia, kesempatan Tuhan menunjukkan bahwa Daud kelasnya beda. Jadi berkat Tuhan bukan sembunyi-sembunyi. Daud tidak malu menyatakan kebaikan Tuhan. Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan.
Kali Daud percaya bahwa pola yang berbeda, dia melihat bahwa masalah tantangan itu dia melihat cara Tuhan memberkati dia. Yang keenam, saudara gembala itu mengurapi. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Saudara gembala, ya, bicara tentang ada pengurapan gembala, ya, kepala daripada domba itu diurapi dengan minyak. Nah, saudara, memang kalau di yang aslinya gitu ya, fungsinya itu sebenarnya untuk melawan kutu dan parasit, kuasa urapan lawan dosa. Jadi pengurapan itu membuat kita menang atas dosa. Yang kedua, lawan panas. Karena pengurapan minyak itu bicara kesejukan hati daripada amarah. Tapi yang paling penting, saudara, urapan tanah milik kita, milik Tuhan. Tumbah milik Tuhannya. Nah, saudara, jadi peran Tuhan memberikan kuasa, kesembuhan, identitas. 1 Yohanes 2:27, ya, urapan yang telah kamu terima daripadanya tinggal di dalam kamu. Yang terakhir, saudara, peran gembala agung dalam kehidupan orang percaya, gembala yang mengikuti sampai ke rumah Bapa. Jadi menuntun, menyertai, dan mengantar kita sampai ke rumah Bapa. Kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi saudara, hidup kita hidup karena kemurahan Tuhan, kebajikan, kemurahan. Bukan kita yang kejar berkat, ya, tapi berkat yang kejar kita. Peran Tuhan memberi jaminan masa depan. Gembala antar domba sampai kepada kandang. Tuhan antar kita sampai ke surga. Jadi hidup kita tidak sia-sia pada pendengar dikasih oleh Tuhan. Kita belajar peran gembala agung. Yang pertama, membaringkan kita. Ayat 2a, dan memberikan istirahat dengan tenang. Bukan mati ya, tapi istirahat dalam arti bahwa bisa rest. Kemudian membimbing, menyegarkan kita. Kemudian menuntun, memulihkan jalan yang benar. Kemudian menyertai, menghibur kita di lembah-lembah kekelaman. Kemudian Tuhan menyediakan berkat walaupun di tengah-tengah musuh dan tantangan. Kemudian Tuhan mengurapi kita dengan kuasa dan identitas ilahi. Dan Tuhan kita mengikuti berkat, mengikuti semua hidup kita. Kini Tuhan memelihara, menjamin kehidupan kita. Tanyanya, apakah Tuhan jadikan gembala dalam kehidupan saudara? Kalau iya, maka 7 hal ini pasti akan saya dan saudara alami. Tapi kalau belum, mari hari ini kita buka hati kita. Katakan, Tuhan, Kaulah gembalaku, tuntunlah aku. Jadi saudara, domba yang paling diberkati bukan yang paling kuat, tapi yang paling dekat dengan gembalanya. Maka minggu ini kita belajar 7 ya, peran gembala agung dalam kehidupan orang percaya. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur. Tuhanlah gembala kami yang baik.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: Woi, kamu mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat.
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi? 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya.
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Rompan Pontianak. Suara budaya Kalimantan Barat.

musim kemarau membuat persediaan air mulai menipis. Tapi kita tetap bisa menjaga bumi dan dompet tetap aman dengan langkah-langkah kecil di rumah. Pertama, jangan buru-buru membuang air bekas. Air cucian beras, bilasan pertama pakaian, atau air bekas cucian sayur itu masih sangat bersih untuk menyiram tanaman kesayangan atau mengepel lantai. Sayang banget kan kalau langsung terbuang? Kedua, kalau tiba-tiba ada gerimis atau sisa hujan, maksimalkan ember atau tandon di rumah. Air hujan ini pas sekali dicadangkan untuk cuci dan mandi. Terakhir, matikan keran saat tidak dipakai, seperti pas lagi sikat gigi atau cuci piring. Ganti selang air dengan gayung atau ember supaya penggunaannya jauh lebih terkontrol. Ingat, setiap tetes air yang kita hemat hari ini adalah nafas kehidupan untuk bumi kita esok hari.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan, karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menembuh kumbang dahan cendana, kumbangnya tobang anak beranak. Mbo abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Perempat RRI.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Selamat pagi pendengar. Mbok Abang yang saya cintai, kasihi sepanjang masa Mbok Abang ya. Hari ini hari Minggu 13 September 2026 bersama Mbok Ia yang paling cantik sekota Pontianak akan menemani Mbok Abang ya dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan yang udah kita siapkan untuk hari liburnya Mbok Abang, hari santainya Mbok Abang bersama orang-orang terkasih. Apa kabarnya nih Mbok Abang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang sakit, galau, gundah, gulana, merana, kita doakan juga bersama, semoga cepat pulih, cepat sehat, kembali bahagia. Seperti biasa di pagi yang mendung-mendung kabut asap nih, bukan mendung-mendung kelabu seperti biasa ya Mbok Abang, tapi ini karena kabut asap masih ya menemani kita sudah beberapa bulan ini, tidak mengurangi semangat kita juga untuk saling sapa di ruang dengarnya Mbok Abang ya. Pagi ini saya akan menginformasikan info BMKG untuk Mbok Abang dan juga info lalu lintas yang kita tengok dari Dinas Perhubungan Kota Pontianak. Langsung saja kita mau nengok hari ini seperti apa cuaca kita untuk Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara. Masih kabut asap Mbok Abang ya. Udah enggak bisa dihindari ini, pokoknya kabut asap nih di mana-mana Mbok Abang ya, sampai beberapa hari ke depan. Kalau saya tengok nih sih dalam 6 hari ke depan nih ada satu nih hari hujan ringan nih. Tapi mudah-mudahan ya bisa sepanjang waktulah hujannya nih Mbok Abang. Saya udah rindu dengan hujan. Rindu dengan cuaca yang dingin, rindu dengan cuaca yang bersih Mbok Abang. Terus kita beralih ke info lalu lintas pagi ini. Langsung kita ke simpang Tanjung Raya nih Bu Abang. Paling pertama ya, di sini ramai namun lancar. Habis itu kita ke simpang Patimura, lengang. Gertak 1 Sungai Jawi nih Bu Abang, lengang. Habis itu kita ke simpang Pajak. Di sini juga lengang Bu Abang. Simpang Perit Besak juga lengang. Bundaran Rahadi Osman Bu Abang, area Alun Kapuas di sini juga lengang. Selanjutnya simpang Flamboyan lumayan ramai namun lancar. Kemudian simpang Tani Makmur di sini juga lengang Bu Abang. Batas Kota Parit Mayor di sini lengang. Simpang Alianyang ini lengang. Kota Baru, Bundaran Kota Baru lengang. Abis itu kita ke simpang Sultan Syahrir Urai Bewadi juga lengang. Di Jeruju lengang Bu Abang. Abis itu kita ke simpang Abdurrahman atau M Sohor, Abdurrahman M Sohor maksud saya, lengang. Kita lanjut ke jembatan Tol Kapuas dari arah seberang ke kota, ini ramai tapi lancar Mbok Abang ya.

Kemudian kita lanjutkan ke jembatan dari arah Kota menuju seberang Lengang, Bu Abang. Terus kemudian kita ke batas Kota Batu Layang juga Lengang. Pagi ini Simpang Garuda Lengang ini tampak ramai masyarakat berlalu lalang, Bu Abang beraktivitas. Simpang Johar tadi udah enggak? Iya, lupa saya. Lengang juga di situ. Kemudian udah, Bu Abang ya. Itu dia yang terup to date dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak hari ini. Dan apa cara Bu Abang hari ini, agendanya apa Bu Abang? Nah, semoga segala agendanya berjalan dengan lancar hari ini, apapun itu segalanya. Ada yang mungkin berlibur keluar kota, hati-hati di jalan Bu Abang, pelan-pelan aja, jangan lupa pakai masker, surut menyurut kendaraannya, pastikan kendaraan juga dalam kondisi yang prima, yang oke okay. Ya Bu Abang, kalau ada kendala di perbaiki dulu, jangan dipaksakan. Kalau ngantuk dalam perjalanan, tidur dulu, istirahat dulu Mbak Bang, jangan dipaksakan juga. Tunggu udah segar mata, baru lanjutkan lagi perjalanannya. Nah kemudian nih Mbak Abang ya, yang arah-arah kota aja misalnya gitu ya, segala aktivitasnya juga semangat hari ini. Tetap saya akan ingatkan pakai masker, taati rambu-rambu lalu lintas Bu Abang ya. Yang pakai mobil seat belt-nya, yang pakai motor helmnya dipakai, kaca spionnya jangan dilepaskan. Yang hari ini tidak kemana-mana di rumahnya, memang mau bermalas-malasan, selamat bermalas-malasan. Yang agendanya nak berkemas-berkemas, memang semangat juga. Abis itu apalagi yang berkebun beternak dekat-dekat rumah juga semangat. Gitu, dan masih kerja pun hari Minggu ini semangat kayak saya, ya enggak? Kerja kita mau Sabtu, mau Minggu, ya kan? Tapi ada pastinya waktu untuk off, waktu untuk beristirahat, dimanfaatkanlah yang baik untuk menjaga kesehatan kita ya. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih, Kak. Itulah dia informasinya Bu Abang untuk pagi ini. Dan enggak lupa juga, kita harus selalu bersyukur, bersyukur untuk napas kehidupan, bersyukur karena masih diberikan waktu bisa ketemu dengan orang-orang terkasih, ketemu orang tua, ketemu anak beranak, ketemu saudara, keluarga, tetangga, teman, sahabat, bisa saling sapa di ruang dengar. Kita bersyukur atas semuanya Bu Abang ya, nikmat yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Dan langsung saja menemani Bu Abang dimanapun berada pagi hari ini dengan lagu-lagu pilihan kita ya. Tetap bersama di Promo RRI Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, ah, cuma sedikit. Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endor Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.
2: Mbok Abang, di sini jak ya. 94,3 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Mercure dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan karena apinya membara di dalam tanah. Titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Masuk. Hehehe.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Rumah Sakit Kalimantan Barat memberikan booster kesehatan kepada relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Pontianak dan Kuburaya. Branch Manager Rumah Sakit Kalimantan Barat Asrul Putrananda mengatakan posko relawan didirikan sebagai bentuk dukungan bagi para relawan yang telah berjuang memadamkan kebakaran lahan selama dari 50 hari. Melalui posko ini, masyarakat dapat menyalurkan bantuan untuk mendukung kebutuhan relawan di lapangan. Bantuan yang disiapkan mulai dari vitamin, susu, makanan hingga snack. Pada pelaksanaan perdana, Rumah Zakat menyalurkan kurang lebih 50 booster vitamin kepada relawan damkar yang selama ini turun langsung memadamkan titik-titik kebakaran.
1: Ya, posko relawan ini memang kita dirikan untuk khusus relawan yang ada di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya, yang mana mereka memadamkan kebakaran lahan yang lebih dari 50 hari. Perjuangan yang luar biasa, kita satukan posko relawan ini niatnya adalah bagaimana caranya warga bisa membantu relawan dan relawan bisa membantu warga. Jadi gerakan ini ada vitamin, ada susu, ada makanan, ada snack, ada lainnya, dan bahkan hari ini ada booster yang didonasikan ke kita untuk kita berikan langsung ke relawan.
0: Asrul menjelaskan program booster relawan ini direncanakan berlangsung setiap hari Sabtu, namun pelaksanaannya akan menyesuaikan donasi yang diterima. Senada dengan hal tersebut, Ketua Damkar Darah Hitam Ina menilai pemberian booster berupa vitamin C Impuls menjadi dukungan penting bagi para relawan Karhutla, terutama petugas perempuan yang

0: dari para donatur untuk memenuhi kebutuhan serta menjaga kondisi tubuh. Menurutnya, dukungan berupa booster kesehatan diharapkan dapat membantu para relawan menjaga kebugaran sehingga tetap mampu menjalankan tugas kemanusiaan memadamkan kebakaran lahan. Dukungan serupa juga dirasakan langsung oleh para relawan di lapangan, salah satunya Yopi Suprianto, relawan Damkar Karhutla yang mengaku baru pertama kali mendapatkan booster khusus bagi petugas pemadam.
1: Ini baru pertama kali dapatkan
2: untuk pertama kali ini, untuk satu kali ini.
1: Oh, satu kali ya.
2: Kalau bagi saya sih untuk di relawan ini suka sih bagi saya. Kita saling membantu kawan-kawan dan juga yang lain, termasuk yang lain juga apa macam kan.
0: Yopi berharap kondisi Karhutla segera pulih sehingga masyarakat kembali dapat menghirup udara bersih seperti sebelumnya. Dukungan berupa booster kesehatan ini diharapkan menjadi tambahan energi dan semangat bagi para relawan yang hingga kini terus berjuang memadamkan api dan menangani dampak Karhutla di Pontianak, Kuburaya, dan sekitarnya. Karusani melaporkan.
3: Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja nggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman Busrah, selaku Direktur Utama Pontianak Post, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Dalam perjalanan panjang Republik ini, RRI bukan sekadar lembaga penyiar. RRI adalah bagian dari sejarah Indonesia. Sebuah ruang tempat informasi, gagasan, dan suara publik bertemu untuk menjaga kesadaran kebangsaan. Di tengah perubahan landscape media yang bergerak begitu cepat, RRI terus melakukan transformasi. Dari gelombang radio menuju ekosistem digital, dari siaran konvensional ke website dan media sosial, RRI membuktikan bahwa perubahan teknologi tidak harus menghilangkan jati diri. Justru transformasi menjadi jalan untuk memperluas jangkauan dan membangun kedekatan dengan generasi baru. Di era banjir informasi, media yang kuat bukan hanya ditentukan oleh seberapa cepat ia menyampaikan berita, tetapi juga oleh kemampuan menjaga kebenaran, kepercayaan, dan kepentingan publik. Dirgahayu ke-81 RRI, semoga RRI terus menjadi suara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan menguatkan Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh, sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon terakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rukmantara, General Manager Telkom Kalimantan Barat, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 RRI. Kali di udara, tetap di udara. Semoga RRI jaya selamanya. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

Apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Menebur kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Mbok Abang informasi kesehatan, hujan buatan melalui teknologi modifikasi cuaca atau TMC kerap menjadi solusi utama pemerintah untuk mengatasi kekeringan ekstrim dan polusi udara di musim kemarau. Proses ini dilakukan dengan menyemai